0: Ajeng, ajeng.
1: Bali, Bali, Bali.
2: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya lontar Dharma Caruban, kawitan Dharma Sawite, dan puring cining ebata.

0: Ingin rahajeng rakalan raya perempat RRI Denpasar suara budaya Bali mawali nyarengin acara rahajeng Bali mangkin nge rakalan raya sedurung konges apa sanggra niki sana ketinggalan ini jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 niki nge kita gaungkan bersama-sama pertandingan Piala Dunia 2026 sampai di bulan Juli mendatang niki nge tidak terasa sampun hari ke-12 niki nge pertandingan Piala Dunia 2026 digelar niki nge. Nama leji bos, niki rakalan terakhir ringgala jam dase waktu Indonesia bagian barat, utawi ringgala jam solas tengahi waktu Indonesia tengah, niki wenten pertandingan Piala Dunia 2026 negara peserta Yordania versus Aljazair kantan nge dengan fase grup J ini kira kelan raing ya. Lantanang kemantan RRI menyiarkan secara langsung kantan nge ampun yang khawatir di jati yang bisa mirengang pun iki gongge napi wastanya siaran secara langsung pertandingan Piala Dunia. Nah pilihannya tetap di Radio Republik Indonesia kantan nge akan menyiarkan secara langsung melalui Pro 3 FM 88,8 MHz LAN Pro 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz. Enggak rakalan raya, sana mungkin gue sapa sanggra mawali. Ini topik acara Rahajeng Bali, lalapan berbagai macam sayuran untuk kesehatan tubuh. Ring 0361-223361. Wenten Kak Naira Lotundo Ubud, Rahayu Sami gue Sintia. Rahayu mawali Kak Naira Widangan Lotundo nih kengge. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge.
0: Selamat pagi Ninin Titiang, pantes ipian Gongge eluung di bini. Ternyata Ibunda Ratu mangken ngeranjeng niki. Ratu.
1: Nak sampun nuling semengan nuling jam 5 sampun ngontak angperompat gitu pencinta gen perompat.
0: Baik, ampun uning, pun nak nikang malih pun uning gongge. Karwan radio tan mau kontak, pun nampingin radio Ninin Titiang. Luar biasa.
1: Acara gongge ulang maro penyumu, nyalip sengit tun basa ngaban.
0: Duh, tan kenapi seleb-seleb kidi mangkir yang palatan kaping kali kan ini saneka pertama niki.
1: Niko ampun senewa ibu merdeka sampun.
0: Nah ampun jegek-jegek bu merdeka tiang niki yang pekentabanan ini pasti termasugi niki nini tiangnya.
1: Napi ampun uling ngemekire galongan ampun mesugi.
0: Oh mimi.
1: Galongan ya beli manggalungan.
0: Berarti tenwenta rahina suci galongan kuningan tantan mesugi niki semang-semang. Aduh ketahuan niki berarti Ninin Titiang Miratu. Berarti ten kenapa yang ten mesugi yang penting langsung mesiram ten kenten nih.
1: Kayak yang medebos langsung ke pasar ngecek harga gungge.
0: Ngecek harga mantan tumbasin ya langsung jagi nyangra kuningan niki nih.
1: Angudiannya soal wau ampun piragi nih masuk lalapan kocak kekente.
0: Nge lalapan ini napi kan daging nih makin.
1: Aniki dong ge pas ge uning ten kenten.
0: Nih durung niki ya mebaos makin ini tiang.
1: Gang kami nggak kalah.
0: Lais mina pering penampan kuningan makin nge. Titiang penapi nih di lalapan nih.
1: Sapu niki, iya nak ane numas lalapan niko tekenten. Apang bede an jatuh najinah anak telas panggungnya uning.
0: Ah, dados ya kenten?
1: Patos caron ini mana salam pun lalapan tu mas pasti bede an jinah anak atoka di rumah mantan wenten tekenten. Caron ini yang pun dijero wenten kelor wenten. Sabion ini nandur, kecarum ini nandur. Ampun keten bunga-bungaan, biar nak ngorang bunga mahal ini tetap kenyam-kenyam bungge.
0: Karena kan memang budidaya bunga ring jeru.
1: Bunga, tak keten. Ampun keten, biar bedek ini ngelapitis ini dan pusing nak ke kangwang ini cari ulat dan dibegan ampun dan kelar dengan ini juga.
0: Ya penting kan wenten wastanya lalapan, nyak dagingnya napi aja yang penting lalapan kan kenten nih.
1: Oke, Mangken kok enggak niki Ibu Merdeka.
0: Oh, nih Ibu Titiangan sampun munggah wau ka pertama.
1: Kok ampun ini lalapan deketan rongge nak padu-padu daging rongge jadi. Asal ampun makito kocap kesehatan terjaga. Pebediin kocap ngajeng ulam deketan.
0: Ulam napi niki?
1: Niko ampun ulam benar-benar ulam bawi, ulam apapun segala ulam niko bediin kocap yang sampun berumur tengatan. Nah niki nedados pencinta perempat terutama asuhan gongge kan rata-rata nih berumur 17
0: 14. Makanya mangke Nini nae mengingatkan sarang sawitra Nini Samian yang gongge kan ampun. Mangke Nini nae menyadarkan sarang seangkatan kan lebih enak ngorto dadosnya.
1: Lebih enak pediin ajang ulam tapi kerana makado sehat kita kan kan gongge kantong terutama yang sampun ragu peragat nage numas ulam kengkeng terugilam kantong. Ya ampun, gelam kantong menular ampun.
0: Menular. Menular sakit telah pesu yen kenten kantong bolong.
1: Sakit.
0: Yen misalkan ulam lalapan ini ya, napi mantan.
1: Ulam kambing, tumas ulam banteng, ulam ayam.
0: Bih ratu, kangyang.
1: Jinan itu kenten.
0: Sampunang nih waya-waya, kangyang nih biasa.
1: Niki jatan cocok, niki kenten. Napi wastan caro nikang wau, niki harus ulam, niki masih usia niko ampun, nang mah berato aji.
0: Sampunan ya tetap mengkonsumsi ane sehat. Sampunan mah berato terus-terusan diet nih kewastannya toh.
1: Lalapan kan aji, jeng perlu aji ulam.
0: Ulam nih ya, pangten-nenten hambar niki aji.
1: Dan kak Angga kadung sampah kambing nasi dan kengen.
0: Nah serahinnya gitu. Tan telas-telas nih ke Kak Angga.
1: So gelam nih kok.
0: Tapi Nini biasanya ngajeng lalapan ulam napi mantan niki sebagai pendamping Nini.
1: Niki sekretaris sampun nyolek.
0: Sampun. Sampunan nih wayah-wayah ulam nih.
1: Iya Nini terkaitan kok
0: gak.
1: Pilihin ini dumon niki ulam napi dek nih paling mudah kan. Dan dumun ini berpikir
0: jantos dumun mudah untuk diolah tapi mudah harga niki.
1: Nah mudah untuk diolah terutama.
0: Oh kentan.
1: Pun kentan mudah harganya.
0: Oh. Nge.
1: Kan ini kentan pun tawahin ini dagang kompon ikan laut. Kentan niko jair misalnya. Takonang jair mahal laki loji 40. Aduh kentan ini. Paling kali menek kilo gongge. Aduh 20.000 nene ya. Jair besi mancan ben sayur na mancan bumbu. Itu tadi kenten ini. Bung ini rerah ini ikan laut. Niko kan wenten ni cenik-cenik nih kak gongge. Amon ibu jari ya.
0: Sekadi gerang.
1: Niko ampun kocap setengah haji 15.000. Setengah kilo. Petek Nini dong dek. Wih setengah kilo Nini misi bisa 18. Bisa paling ane gedenan dek 12. Kalian Nini lantas nanti kata dong dek.
0: Nih.
1: Yang dia mau neji kudo penein abisi. Kenten Nini.
0: Nih.
1: Ampun kenten Niko beli Nini. Nama mudah Niko ampun ikan laut. Bukitu beli yang Nini lantas nanti. Pedalam ngalap nih di jero tak kenten. Nah ngerti tontonan diam ini ampun bahan-bahan lalapan itu pangten lasang gas tak kenten kok gak. Mentah-mentah lah ajang ini kacang panjang. Ampun kecok kol. Sama daging seledri. Ane paling demen ini dua niko jak timun malesiki.
0: Timun nge.
1: Nah, pokito gas dan telah. Ampun kito beman ini mudah.
0: Pun ya beman mudah gas telah pangten nyak tuyo. Masa bene ikan laut mentah-mentah taler nih.
1: Kan, mangkin demen kong geng.
0: Oh nge.
1: Kok tunu ini.
0: Tunu?
1: panggang.
0: Panggang dados nge.
1: Ngideh nini samuk ke pisago. Iko pun ini mau duwe bo, iko panggang nini.
0: Iye.
1: Kulit nini angus kadekan. Mangan ikan.
0: Mimi, nika pun modal ring pisage, nge nini sambuk pisage, tunas nini kan gosong, buong nini ngajeng lalapan ta. Payu sayur mentah, menten. Nge.
1: Makanya nini tetap sehat, karena nini tidak banyak pengeluaran.
0: Oh, mimi, mimi,
1: dompet nini tanpa dikeluar, karena pisago yang berdonatur.
0: Aduh.
1: Itu kan utamanya. Tapi semetonnya juga, wah, masih ngajakin Pak Patu Caron ini, nyen bakat menutang ketua-tua.
0: Nah, harus modal juari, ten kenten nih.
1: Niko ampun sekretaris yang pendahara sejak bakat penurutan kita sejak juara ke pisago.
0: Aduh, tapi nago nggak setuju sarang sewitre nini ya nini aja juari saja. Aduh.
1: Tukungan dekat kegunggeng wale asin nih.
0: Men benyang-benyang pasti kapok pisago nini nih ngican sambuk nih sekan serius gongge.
1: Ampun kene gongge. Mujero. Nak berharga nih kok sambuk nih kok nak kaladol piangan yang nguling gitu. Aduh batas dia duang kupak kan sing tadi.
0: Duang kupak kali tas seserahina nini ngajeng lalapan.
1: Ampo kenten bojero ngerasa nih dia duang kupak adi juga bangkam.
0: Aduh nini pengalaman nini. Nge, sungsumnya nini, sampun jangkep lalapan nini. Ampun anak kenten malih nge, pantan rugi pisaga nini ya nih.
1: Nge, tan ya ijen, nge, kita benyang, tan malih nini.
0: Iye, nge, niko pun patut nini. Sungsumnya nini Jerman. Nge, sungsumnya muali niki nge. Wenten cerita menarik, tapi tetap sehat kenten nge. Talar wenten Kak Angga, Kang Yang janganan paye manten. Nge. Wali Bu Jero nge niki wonten salam saking Kak Angga niki nggih majeng Rini Jerman nggih rek lantre minap siki penelpon malih gong sapa Sangra 0361223361 nggih Om Swastiastu selamat pagi
2: Om Swastiastu selamat pagi Rajeng semua
0: Rahajeng Mewali Kak Angko Sudani sehat
2: segar semangat sembuh kena tiga putih
0: daging
2: SO
0: nggih patas kadimah indira sampun ita sampun somian sampun
2: ada ajengan lancang
0: ajengan nah ini ajengan dumun
2: lalapan
0: nah kayu napitan favorit niki lalapan ke angkut
2: nak beli cepok kalau nuna ulam lalapan
0: Oh.
2: Bus penampah nak ke?
0: Nih.
2: Lalapan nak benak cum. Kali cum kak nanti jani ke?
0: Termasam.
2: Cho nak megoh dan kendon apa dan doy jodo anu dan dulam ke?
0: Oh, nih.
2: Mincuk penyahang.
0: Oh, nika lauk pendamping lalapan nih. Selain tom napi mali wenta dumun.
2: Badah UMB Mariron bintik isim ke?
0: Oh mererot urutan nike. Napi malih niki napi malih kak.
2: Sayur nebusan, lalu apa nanti sayur gadah sayur hijau.
0: Sayur hijau. Yen lalapan nike kan termasuk sayur di dalamnya nike.
2: Napi?
0: Yen lalapan berarti sayur hijau mendaging kenten.
2: Biasanya ketimun.
0: Ketimun dia.
2: Yang tidak nih kak tunggus mu contohnya keliling kota. Nah yang macam apa demen ketimun ke?
0: Iya mungkin pun api.
2: Mungkin sampun keliling kota. Oh bermakna. Ya nona padana biasa yang ini sini.
0: Oh men mengajang-ajang timun nika di lalapan harus dikupas kulitnya napi nentan kak Anggo.
2: Kupas
0: nge.
2: Jadi kupas anona. Nak sebut keliling kota kan anu midang kesut.
0: Oh nggih, sane kayun ngajeng lalapan tering pakubuan kangku si Ramantan.
2: Oh ini enak kayak lo tuh ikut lo demen ya.
0: Oh ketiga, oke. Entan berarti favorit lalapan iki. Selain mentimun napi male?
2: Nah, ya, biasa nih anu kan makan tuh.
0: Tuh.
2: Kangla tuh ini angon jadi lumayan cuma kan jadi mon yang angon kuningan kayak angon mana apa dan cerita ini sembada grassman.
0: Oh, nge grassman, nge. Oh, nge gongge yang grassman Rika taluh kering kenten kak kacang sour.

0: Angle talu dadar nih ke punapi kayun ke angkung ngajeng talu dadar daging lalapan.
1: Demon kak.
0: Oh kayun. Biasanya kan.
1: Mungkin ada kanya kan kayak kecarung benado.
0: Oh. Nggih, berarti memang samian.
1: Numbas ya lah apa kak numbas gitu.
0: Nggih, pun wenton tukang masak ngudian numbas kak angkung. Sane wenten menten menten ya pun wenten nak ngayin ya.
1: Mangkene sing kaya pun umasen ulam uling di Soman Galongan.
0: Oh.
1: Hari ulam kuningan ji ngampra ge.
0: Oh nggih. Kaden kok nggih.
1: Anyar gitu.
0: Oh, ten mat ka angku ngajeng nikah mantan ka angku pun duang minggu dadosne ten. Tapi
1: Gikang.
0: Badi nggih, gongge nak biasane nyepoang pun wenten ya jalan-jalan pasti langsung telas gongge. Aduh.
1: Kak biasanya sebado uli di Soman Galungan tu, manis galung tu. Anyang kan komoh kan kango ni kan sih belum jemak.
0: Baik, peragat ngarenin komoh memang nak tabanan niki meduwe. Gongget ten wenten galah ngarenin komoh niki kangge lalapan mantan kangku. Yen mangken pun api terwenten rencana ngajeng lalapan kangku.
1: Mangke sampun san jukut deso ni deh.
0: Oh.
1: Sayur hijau ni.
0: Sayur hijau mantan.
1: Harus malu bengang deh.
0: Okey mantan. Ian mentimun berarti wentan mangken?
1: Ampun ngajang san deso.
0: Okey mantan. Ingge.
1: Jo ampun anu lalapan tu menjadi meleror.
0: Okey mantan. Ingge ian kantan. Sampun jangka mesandekan dumun nak ke angku.
1: Ingge. Mungkin ke bebe melap sibuk.
0: Nggih sibuk oh kangjang mataki-taki kuning.
1: Nggih ya ana man pandu gelom apa kengkeng suwe kan.
0: Nggih napi kebandang tok sinyal minap niki. Nggih ten uning kan.
1: Masih tak meneh sareng dayu ari.
0: Oh nggih mok dayu.
1: Salam sareng aji ibu.
0: Nggih salam wali majeng bahangku mok kadek.
1: Ini mah anak rapon makan ngiring yang kalang ngait tandingan.
0: Oh kenten pun selit-selit matanding niki bahangku titian. Ingge majeng ke angku seksema.
1: Gala wali yang peka. Inge. Om Santi.
0: Inge suksema ke angku sudah nih sampun nyaringin gongge Sintia nge. Wenton patut mancung widangan kapal gongge patut monitor mantan. Ini lalapan patut mungkin bek lengis mendaging juket paku gongge jep mantap. Awas niki Pak Tut, cangkem Pak Tut metatu karena kan juket paku. Gonjaan mantan Pak Tut nge, apapun nih ke daging lalapannya nih yang penting ngajeng lalapan kenten nge. Pun medaging sayuran rebus atau sayuran mentah pun wastani lalapan. Elingan pun niki nenten lalapan ke mantan, wenten lalapan tidak lengkap tanpa lauk utama dan juga gorengan. Jadi wenten lauk pendamping niki rekelan rai, sekali ayam goreng nge, ni itawau nikang, sirem alih nikang niki semeton sana sampun munggah nge. Wenton ayam goreng atau ayam bakar, ikan goreng, lele nila gurami, tahu tempe goreng, kenten nge ati ampela goreng, telur dadar ceplok. Niki nge yen sampun kenten, sampun mendaging nasi anget nge dengan situasi wilayah sana dingin jangkep si pisan kenten nge. Yen sampun mendaging nasi anget, lauk pendamping anget, lalapan, indik sayuran rebus utawa mentah, elingan pun niki malesiki komponen sana wajib memberikan rasa pedas dan juga gurih ring ajengan lalapan inggian punika wenton persambalan kenten nge tergantung favorit nge rakelan tres sane kayun ngajeng sambal dados dagingin sambal terasi mentah atau mateng sambal tomat lan sambal lambongan ditambahkan perasan jeruk limau agar lebih segar nge malah jebos gue sapa sang kremu wali tetap menikirin program budaya RRI Denpasar.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Pantun ke sarang. Roma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

0: rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Dudup nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Eh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.

Inge, selamat pagi Rakelan Rai mawali nyaring ngongge Sintia ring acara Rahajang Bali. Informasi lan teman-teman Bali, bantangnya nih ngeninin indik lalapan berbagai macam sayuran untuk kesehatan tubuh nge. Rakelan Rai ring mau Facebook niki sampun wenten sani nyaringin Pak Iwayan Berata Batu Bulan nge, taler, bu tutut sekar, sateng payengan, tetap satia satia pun niki nyaringin ngongge Sintia ring acara Rahajang Bali mangkin nge. Malesiki informasi dumun Rakelan Rai wenten daging lalapan nggih Rakelan Rai sane dangan kererah kenten nggih taler wau gongge mirengang punika ring sawitra wenten sane nandur ring pokubon inggihan punika daging lalapannyane wenten daun kemangi nggih, jadi niki pelengkap wajib yang memberikan aroma segar pada pepes maupun lalapan. Tapi niki dibalik aromanya yang menggugah selera, kemangi menyimpan kekuatan medis yang luar biasa nggih. Jadi daunnya niki memiliki aroma khas lan mengandung antioksidan alami. Jadi banyak orang mengkonsumsinya untuk membantu menjaga kesegaran tubuh. Ya ning sampun kesegaran tubuh, apakah Rakelan Rai sampun memilih daun kemangi niki? Astungkara sampun pasti kenyaneng ya. Informasi puniki saning gongge sindia kutip saking rri.co.id. Elinga puniki ya ning sampun ngajeng lalapan nggih dilengkapi dengan lauk pendampingnya Rakelan Rai, taler komponen wajib wenten sambel kenten nggih. Tergantung sambal napi, yang penting berdaging sambal kentangnya, karena kan lidah orang Bali tidak lepas dari adanya rasa pedas dan juga gurih. Makanya niki gongge sarankan untuk napi wangasan yang pun niki mendaging sambal yang ning sampun ngajeng lalapan nggih. Rakelan Rai semenon titian sarang sami ini kedumun gongge sintia nyareng Rakelan Rai ring acara Rahajang Bali. Informasi lan teman-teman Bali nggih sampun kebanding untuk gala sisa gala mangkin gongge dagingin untuk teman-teman Bali nggih. Malah jebol seringgal jam sia kantos jam desa mawali nyaringin gongge Sintia ring acara Rahajang Bali. Sekali biasa nyabran ring rahine anggara wentan pabelibakan komunitas kesarengin kemenak Bali nggih. Rakelan Rai tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Selamat pagi Raka dan Rai, sektor perkebunan kakao di Bali menunjukkan perkembangan yang semakin menjanjikan seiring meningkatnya penerapan teknologi budidaya di tingkat petani. Penggunaan varietas klon unggul seperti MCC02 atau Masamba Kakao Klon 2 menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan produktivitas tanaman. Klon tersebut dipilih karena memiliki ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit serta mampu menghasilkan rata-rata 2,5 hingga 3 ton biji kakao kering per hektar. Selain itu, meningkatnya akses informasi mengenai teknik budidaya, pemangkasan hingga perawatan tanaman turut mendorong hasil panen yang lebih optimal. Kondisi ini juga diperkuat oleh tingginya harga kakao di dunia yang membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani apabila kualitas hasil panen tetap terjaga. Agronomis PT Bali Coklat Jungle Gold Bali Awe Karan kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas kakao tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi budidaya serta penggunaan varietas unggul yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan. Lebih lanjut, Awe Karan menambahkan penerapan sistem pembelian langsung dari pabrik kepada petani juga menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi tawar petani sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak. Rekan-rekan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Ingi era kelantre perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sedurung nyaringin ring acara Rahajung Bali, pabelibagan komunitas kesaringin kemenak Bali. Senemangken ring Rahina Anggara, 3 Juni war sekali tali nom likur. Ingi era kelantrai, gongesin informasi yang dumun, indik dudunan acara Pesta Kesenian Bali, keping petang desa kutus war sekali tali nom likur. Ringgala jam sola setengahi waktu Indonesia Mali Jebos, waktu Indonesia Tengah, kenten nge kalangan Ratna Kande genahnyane, Wentan Wimbekare utawi lomba Taman Penasar saking seke Taman Penasar Gamelan Sundaram Desa Ubung Kaja Desa Adat Poh Gading Kecamatan Denpasar Utara Duta Kota Denpasar. Ringkala jam 3 sanje waktu Indonesia Tengah Mali Jebos ringkalangan Angsoka Wentare Kesedana utawi pergelaran Prembon saking Sanggar Taksu Banjar Serongga Kelot Desa Adat Serongga Kecamatan Gianyar Duta Kabupaten Gianyar. Ringkala jam 5 sanje waktu Indonesia Tengah megenah ring gedung Kasirarnawa Wentare Kesedana pergelaran Sendrata Rijaya Prana saking SMK Negeri 5 Denpasar. Ringgala jam setengah pitu waktu Indonesia Tengah ring kalangan Ayodhya Wentan Utsawa Parade Arja Klasik saking Sanggar Titibah Banjar Teguan Desa Punggul Kecamatan Abian Semal Duta Kabupaten Bado. Kesaringin ring panggung terbuka Arde Chandra gala jam setengah kutus waktu Indonesia Tengah Wentan Utsawa utawi Parade Gong Kebiar Wanita saking Sanggar Seni Kriya Sandi Banjar Dina Sarenkau Desa Budekeling Kecamatan Bebandem Duta Kabupaten Karangasem Kesaringin Sekegong Kebiar Wanita Kusumesari Desa Candi Kusuma Kecamatan Melaya Duta Kabupaten Jembrana.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasar yang kalah kadimakin. Benten Sawidra menika sami wonten naoman jero we
4: ditian
3: niki mbok tiange
5: saking kan bersidang meklu mertimpu Tanjung
2: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tradisi Demesraman di Klungkung. Tradisi unik ini awalnya memang berasal dari desa Panti Timrah Karangasem, karena sejumlah penduduknya yang menetap di Paksebali Klungkung masih membawa budaya dan tradisi dari daerah asalnya. Maka Dewa Mesraman disebut wajib digelar setiap Senin secara Kliwon Wuku Kuningan atau bertepatan dengan Hari Kuningan. Tradisi unik tersebut juga merupakan rangkaian ritual pada saat piodalan di Pura Panti Timrah yang terletak di Banja Timrah, Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Dewa Mesraman dari filosofi kata Mesraman berasal dari mesra yang berarti bersenang-senang secara lahir batin. Dalam tradisi tersebut, jempane yang merupakan stana dari ide betara diusung dan diarak saling berkejaran dan bertabrakan, seolah terjadi perang jempane. Luapan kegembiraan ini terlihat di antara para penayang. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang masih terjaga hingga sampai saat ini.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Rakelan Rai, Mawali Nyaringin Gongge Sintiaring. Acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas Kesarangin Kemenak Bali sekali biasa nge nyabran ring rahin anggara 3 likur Juni war sekali tali 6 likur. Ring galane mangkin iki sampun rauh narawaki druine ring studio pro 4. Ngimali jebos Rakelan Rai nyaringin peblibagan mangkin kantos jam dasa semeng niki waktu Indonesia Tengah nampa-nampa ringgal jam dasa. Duras ke mantan Malaysia bos nyaringin ring line telepon 0361 223361 nge talar dados ketik mantan pertanyaan ring WhatsApp pro 4 0878 9882 240 kesarangin ring live niki nge Rakelan Rai ring Facebook RRI Pro 4 dan Pasar. Sane mangken sampun rawuh ring studio Pro 4 wenten arwakia saking penyuluh ahli madya agama Hindu Kanwil Kemenak Bali wenten Igusti Putu Suwana SAG MSI akrab disapa Aji Suwana. Om Swastiastu Aji.
1: Om Swastiastu.
0: Selamat pagi.
1: Pagi-pagi
0: luar biasa menyempatkan hadir Aji nge. Dan kita hari ini membahas seputaran topik tumpek kuningan yang akan datang Malih kudang dina ada dosa nih kiji Malih tigang dina nge tiga mungkin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu empat dina petang dina ada dosa nih aji nge nganinin ende tumpek kuningan. Nah kita akan membedah kentang nge Rakelan Rai ngemosang topik otawi bantang mangkin minap nih kiji aji sebagai awalan pembuka di obrolan kita hari ini. Mungkin tumpek kuningan nih ke maknanya seperti apa sih aji? Silakan aji.
1: Sik semua kayak puniki sepuniki dalar pare pamiarse maka sarang sami sane napi wasane sadon sesaji ring perempat puniki ya ditiang mewali puniki wiatur-atur sematre luaning niki sampun napi wasane sami pada sauninga sami sepamu sauninga bahwa haring sane secara kliwon puniki kumanti ke bawah sepuniki tumpak kuningan tenas puniki Rados ke bawah tumpak kuningan, ya nak fikir nak jenis secara kliwon, secara kliwon kan tumpak kuningi, tumpak kuningan niki erat kaitannya dengan enam tumpak kuningi wetan niki enten tumpak kuningan, tumpak sana kaping kalih kuningi enten hewang ring abor putaran siklus tumpak ring Bali kuningi. Pertama kuningi kan tumpak warige, warige. Tumpak landap lumun, tumpak landap, pokoknya tumpak warige, tumpak kuningan ketiga niki, tumpak kuningannya ketiga puniki. Karena napi wasane ini raina ring Bali puniki sempun dikaitkan puniki dengan turunnya dari ilmu pengetahuan sami puniki implementasi daripada ilmu pengetahuan punike ke yang ningerah ilmu pengetahuan itu kan di ikentan napi wasane turunnya di Saraswati kan secara humanis suatu gunung. Nike diturunkan ilmu pengetahuan, kemudian ilmu pengetahuan itu diolah menjadi teknologi, kan? Menjadi teknologi itu pada tumpak landep. Nah, hasil teknologi itu yang pertama itu kan teknologi untuk mencari kehidupan itu adalah teknologi pertanian, kan? Kemudian pada tumpak warigo ini akan dilihat hasilnya, gitu, kan? Jadi hasil daripada pertanian pada tumpak warigo pun itu itulah yang akan dipergunakan untuk melakukan rotasi kehidupan yang ada di Bali niki seperti misalnya melakukan upekaryanya dan kehidupan sebagainya. Nah, upekaryanya yang paling utama punike di Bali punike sebagai bentuk implementasi atau bakti serada bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa punike adalah galungan.
0: Oh, galungan. Sane sampun lintang niki jinge.
1: Sampun lintang punike. Nah, niki kenapa galungan punika? Karena galungan nika kan sering disebut dengan upacara kemenangan dharma melawan adharma. Nanti kebaikan melawan ketidakbaikan. Kebaikan
0: kejahatan kan?
1: Jadi ini kebaikan dan ketidakbaikan baik punika yang mana yang berpengetahuan yang tidak baik itu adalah kebodohan. Jadi memenangkan daripada kebodohan itu mengalahkan kebodohan di saat galungan punike. Nah, kenapa dikatakan bisa mengalahkan kebodohan? Karena kita sudah bisa mengelola ya namanya alam puniki sehingga menghasilkan untuk dijadikan sebuah apa namanya piranti untuk melakukan persembahyangan para siji bakti gitu Sang Hyang Widiwasut. Karena kita tidak bisa lepas daripada ide betara ide Sang Hyang Widi, karena beliaulah yang memberikan kehidupan kepada kita, melihara kehidupan kepada kita. Jadi sebagai rasa ungkapan terima kasih kita, kita melalui yang namanya ya genten ke salah satunya. Nah niki kegalungan puniki dirayakan ke 10 hari. Kenapa 10 hari punika? Nah, niki kan ada apa namanya yang namanya dasa indriya itu. Mm. Jadi inilah yang semuanya dikelola dalam kehidupan itu agar kehidupan itu menjadi lebih baik, dasa indriya itu. Nah, niki sebagai dasarnya, dan galungan itu datang setiap 6 bulan sekali
0: atau 210 hari
1: ya. Kan, kenapa 6 bulan? 6 itu kan ada rasa, san rasa itu. Nah, inilah kita beragama itu berdasarnya pada rasa nike. Jadi setiap 6 bulan itu kita memadukan rasa itu untuk bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa menggunakan piranti-piranti yang kita dapatkan dari ciptaan beliau juga. Gitu. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi dasarnya kenapa kita itu selalu melakukan yadnya itu. Kita tidak akan bisa lepas dari anugerah Ide Sang Hyang Widi. Nah, niki terlepas dari niki, terus ada ke bawah satu tumpuk kuningan. Jadi kuningan niki identik dengan warna kuning.
0: Kuning
1: itu artinya adalah kemakmuran, mempunyikan tapi keceriaan dan sebagainya punika yang yang memberikan vibrasi kegembiraan bagi kita. Nika artinya kuningannya itu ya seperti itu. Nah, dalam dalam ritualnya niki kenten, dalam ritual yang intinya sekali punika pada kuningan punika kan nganggen yang namanya endongan
0: kita. Adon endongan gini.
1: Nah, endongan. Nah, karena itu endongan itu sebenarnya bekal punika.
0: Bekal agen napi nika ji.
1: Bekal untuk mengarungi kehidupan. Oh, nah, jadi ya
0: niki simbolnya berarti
1: ya. Simbolnya itu mengarungi. Nah, isi endongan itu apa? Itu adalah perbekalan, pokoknya bahan-bahan untuk bekal kepada kehidupan yang lebih baik. Kan demikian, apa bekal yang utama itu tidak lain adalah seperti yang dikatakan tadi, itu adalah ilmu pengetahuan.
0: Ilmu pengetahuan.
1: Jadi ilmu pengetahuan itulah mentahnya, kemudian sekarang diolah. Nah, karena itu dalam perayaan kuningan punika menggunakan piranti-piranti gitu. Jadi ada pirantinya di sana. Apa pirantinya itu? Yang pertama nika ada yang disebut dengan tamyang. Ya, tamyang nika atau disebut dengan tameng atau perisai.
0: Perisai. Nika melambangkan apa ya, Ji?
1: Jadi itu adalah melambangkan jadi untuk agar kita bisa menjaga diri. Membentengi diri dari kekuatan-kekuatan dari hal-hal yang tidak baik untuk diri kita, itu sebenarnya intinya yang pertama. Dan bentuknya itu adalah bulat
0: seperti roda berarti ya.
1: Nah, itu tidak terlepas dari cakra kehidupan. Jadi roda kehidupan itu bahwa dalam kehidupan ini kita tidak selalu di atas, tapi berputar, kita di samping, kita di bawah, dan sebagainya itu terus berputar itu. Nah, selama perputaran ini, selama 6 bulan ini kita merayakan daripada galungan ini, setiap 6 bulan ini kita memutar yang namanya rasa itu 6 itu untuk cakra kehidupan kita itu, untuk kehidupan kita itu apa yang akan kita olah. Nah, seperti tadi dalam endongan itu kan sudah kita memiliki bekal pengetahuan. Jadi itulah yang kita olah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, karena itu kita itu harus mestinya itu mengerti kemana kita akan mengarahkan hidup ini sesuai dengan kebutuhan hidup kita ini. Nah, kita hidup di alam ini, sehingga alam inilah yang kita kelola untuk kehidupan kita. Walaupun kita menjadi pejabat, menjadi gini gitu, kalau tidak direstui oleh alam itu pun tidak akan lama. Nah, gitu. Itu. Jadi kita itu harus menyatu dengan alam, karena itu alam harus dilestarikan. Nah, seperti itu. Jadi ini intinya adalah semuanya itu adalah kembali ke alam kan karena alam itu tidak hanya alam yang di luar kita aja. Jadi alam ada dalam diri kita, sehingga disebut dengan Buana Agung dan Buana Alit. Jadi Buana Agung itu alam semesta ini, dan Buana Alit itu adalah manusia diri sendiri. Nah, diri kita. Jadi kalau kita tidak merawat Buana Agung, Buana Alit, dan itu dimulai dari perawatan Buana Alit, bagaimana kita akan merawat yang lebih besar? Jadi merawat diri aja sudah tidak bisa, apalagi merawat yang lain. Nah, seperti itu. Jadi rawatlah diri dulu dengan bekal itu, pengetahuan itu.
0: Jenana ajinge.
1: Jenana. Jadi kita itu rawat yang pertama kita rawat itu dari diri kita itu adalah bagaimana kita berpikir ke depannya yang secara positif agar semua berjalan dengan baik begitu. Nah, itu, nah, dalam perjalanan tentu saja ada yang namanya rintangan-rintangan itu. Jadi rintangan. Jadi untuk memecahkan rintangan inilah kita perlu yang namanya pengetahuan dan pengalaman.
0: Nah,
1: karena itu kita perlu juga bersosialisasi dengan yang lainnya, karena kita sebagai Buana Alit, umat manusia itu tidak bisa melakukan hal itu sendiri. Nah, karena itu kita harus artinya bekerja sama dengan siapa? Selain dengan sesama, kita juga bekerja sama dengan alam. Nah, itu intinya. Jadi kita akan semuanya kembali ke alam. Nah, kemudian yang kedua ini, nah, seperti tadi disebut dengan endongan. Jadi endongan itu adalah ya ciri khasnya, ya ciri-ciri khas daripada perayaan Kuningan itu, yang anyaman yang seperti tas belanja itu. Tas belanja itu wadah. Jadi wadahnya itu isinya apa? Itu adalah isinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak satu, banyak. Ilmu pengetahuan itu, jadi ilmu pengetahuan itu ada yang ekonomi, apa sosial, budaya, termasuk politik dan sebagainya.
0: Berarti
1: di sana itu
0: segi divisi atau bidangnya berarti masuk ke dalam simbol dari piranti yang digunakan perayaan Kuningan adalah endongan.
1: Karena karena itu kalau kita sebut ilmu pengetahuan itu ya luas sekali. Termasuk agama itu juga ilmu pengetahuan. Jadi karena selain ilmu pengetahuan itu ada juga yang disebut dengan ilmu agama.
0: Ilmu agama.
1: Kalau ilmu agama itu banyak punya cabang-cabangnya. Apa itu cabangnya sepertinya? Nah, Pak, semuanya ada itu, politik, ada ekonomi, ada ada sosial, ada budaya, seni dan sebagainya itu ada. Nah, itu kemudian itulah yang kita kelola untuk menjadikan semua yang kita hasilkan, yang kita dapat dari alam itu sebagai wujud bakti kita kepada yang menciptakan itu. Makanya kita melakukan suatu upacara yang di Bali itu sering banyak sekali ada upacara-upacara seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada disebut dengan ter. Ter itu seperti panah, ya, panah dan sebagainya itu. Nah, itu panah itu kalau kita cari teorinya itu adalah dalam ilmu pengetahuan. Jadi ter itu, panah itu kan pisau bedahnya, itu metodenya. Nah, ini tergantung daripada bagaimana kita melaksanakan ilmu pengetahuan itu dengan metode apa. Itu sebenarnya. Jadi sesuaikanlah metode yang kita gunakan sehingga kita tidak tersesat, tidak terjebak oleh pengetahuan kita sendiri. Nah, itu kalau itu metodenya tidak tepat. Karena sering orang yang mengatakan bahwa sesuatu ini kita sudah lakukan sesuai dengan ilmu pengetahuan,

0: dengan tumpak syukuran.
1: Tumpak syukuran, iya, ya, betul.
0: Kalau kita misalnya ulang tahun, hilang begitulah ulang tahun. Ulang tahun atau bagaimanapun itu, kita kan ada syukurannya adalah menggunakan tumpang kuning.
1: Tumpang kuning.
0: Nah, kemudian kalau dalam yadnya itu ada yang disebut dengan nasi yase.
1: Oh, nasi yase nging.
0: Nasi yase. Nah, setelah kita melakukan sebuah pembangunan, pemugaran dan sebagainya itu, dan melakukan upawase dan melakukan kegiatan-kegiatan spiritual itu. Nah, setelah itu pada puncaknya itu kita akan melakukan syukuran dengan membagikan, dengan menghaturkan, mempersembahkan daripada nasi yase.
1: Nasi yase. Nah, itu kalau di Kuningan niki, nasi kuning nika, di napi wasane ki ajinge diwadahi dengan napi ni kewasane aja celangi ajinge
0: ada, ada tembok, ada selangi.
1: Tembok, selangi.
0: Nah, jadi tembok ini sebenarnya terbuat dari janur itu. Simbol yang namanya yoni.
1: Yoni. Napi nika simbol yoni ji.
0: Yoni itu tembok itu misalnya yoni itu ya disebut dengan perdana.
1: Oh, perdananya.
0: Perdananya. Kemudian selangi itu purusanya.
1: Purusanya. Oh.
0: Nah, itu. Jadi ini terkait dengan sebuah penciptaan. Jadi purusa dan perdana dan itu. Dan ini diciptakan apa yang akan diciptakan? Diciptakan ini adalah kemakmuran, kebahagiaan dan kesenangan. Kan demikian. Inilah pirantinya. Jadi simbolnya itu adalah purusa perdana ini. Jadi tebok dengan selagi inilah simbol-simbolnya kita persembahkan itu. Kemudian ada di sana disantapan wayang-wayangan.
1: Wayang-wayangan.
0: Nah, ini sebagai ciri siapa yang di ista dewatakan diharapkan kehadiran beliau pada saat itu.
1: Piranti berarti dari Kuningan nika kan wenten wayang-wayangan terakhir ya. Ajinge nika terbuat dari napi wayang-wayangan nika
0: dari janur niki.
1: Dari janur berarti
0: janur, ya nika ditancapkan di sana itu ini artinya bahwa kita memohon kepada dewa atau betari yang akan memberikan anugerah kemakmuran kepada kita semua, kesenangan kepada kita dan sebagainya. Ini ke wayang-wayangan itu sebagai simbolisasi bahwa beliaulah yang akan memberikan
1: gitu. Berarti dari piranti Kuningan ini lebih kompleks lah, jingnya lebih rumit daripada galungan kemarin. Apa lebih dangan nih ki piranti daripada galungan
0: ini, kalau sebenarnya kita bandingkan? Lebih semuanya itu gampang, dangan dan sebagainya. Cuman ini dalam jumlahnya yang
1: lebih banyak mungkin ya ji.
0: Jumlah dan waktunya.
1: Oh, jumlah kan, dan waktunya.
0: Yang demikian. Nah itu. Nah kemudian ada juga disebut dengan sampian gantung.
1: Sampian gantung.
0: Itu pirantinya. Sampian gantung itu adalah biasanya kan ditaruh di pojok-pojok rumah, di sudut, di sebagainya.
1: Nge, kanan kiri ya jingge.
0: Ya, ini adalah penolak bala.
1: Oh, penolak bala.
0: Ini adalah penolak bala. Penolak bala itu artinya menolak hal-hal yang tidak baik agar bisa dinetralisir di sana. Nah, itu termasuk juga sampian penjor di sana itu adalah salah satunya itu adalah selain mahkota itu adalah juga penolak bala. Nah, itu yang yang digunakan piranti-pirantinya ketika kita merayakan yang namanya tumpak kuningan. Nah, ini salah satu hal yang membuat kita itu merayakan kuningan. Memang setiap 6 bulan kita merayakan kuningan, tapi kadang-kadang kita lupa akan esensi daripada kuningan itu sendiri.
1: Nah, Aji kan kalau kita sudah mempersiapkan semua piranti untuk perayaan kuningan gitu ya, Aji ya, untuk tumpak kuningan. Nah, untuk pemasangan sekadi sampian ter, Aji nge, sekadi sampian gantung, kenapa memang dipasangkan setiap hamin 1 saat tumpak kuningan? Apakah memang mencari esensi kesegaran untuk dari sampiannya, atau memang ada makna tersendiri nih Ki Haji? Kenapa tidak di hari H langsung? Mungkin karena keterhambatan waktu, karena kan kita sembahyang atau maturan sebelum jam 12 gitu Haji ya. Kenapa Haji?
0: Nah, kalau kita melihat dari esensi perayaan kuningan itu dan ini terkait dengan galungan itu adalah kemenangan kan itu. Kemenangan berarti ada suatu perjuangan. Nah, dalam perjuangan itu untuk memperjuangkan

0: pelaksanaan ini untuk meraih kemenangan tentu kita ada persiapan-persiapan.
1: Persiapan. Jadi salah satunya piranti kan
0: gini. Jadi piranti itu kenapa sampian itu disebut dengan ter dan apa namanya tamyang dan sebagainya itu kan semua senjata.
1: Senjata. Nah,
0: itulah yang dipersiapkan untuk memerangi yang namanya apa namanya kebodohan-kebodohan itu. Jadi untuk memerangi adharma itu sehingga kita pada saat galungan itu bisa memenangkan dharma itu, kemudian kita merayakan selama 10 hari sampai kuningan itu sebagai puncaknya perayaan kemenangan itu dan mendapatkan anugerah di sana gitu.
1: Nah, jadi kalau untuk pemasangan piranti niki, kenapa harus dipilih penampahan kuningan kan aja?
0: Bukan harus itu persiapannya itu persiapannya. Kadang kita melihat juga hari pas pemacak kan sudah memasang itu.
1: Di tempat-tempat lain. Beberapanya
0: Jadi itu kan persiapan. Jadi kalau orang memasang piranti itu ketika pemacakan itu mungkin mereka memiliki analisa bahwa di sinilah tempatnya untuk memacakan gitu. Itu sebenarnya sebagainya. Nah itulah tujuannya itu adalah sama. Kemudian caranya itu yang berbeda-beda. Itu sesuai dengan kondisi dan kembali kepada desa
1: Kalapatre.
0: Itu sebenarnya tidak mesti. Nah, kemudian di mana posisinya? Kalau tamyang di mana? Kulam itu, tamyang kulam atau sampai ter itu yang bentuknya bulat itu yang menyerupai perisai itu
1: perisai
0: ya di kiri.
1: Nika? Oh kiri. Kalau misalnya mau badeng nih kijip unapi ji. Apakah maknanya bakalan napi wasnanya ical kenten ji atau unapi?
0: Kalau mau badeng, misalnya kan ada tidak semua orang pakai tangan kanan kan ada tangan kiri juga.
1: Oh,
0: ada
1: misal nih kita yang wajib nih kan di kiri tapi gonggengnya masang di kanan.
0: Tergantung jadi karena melihatnya taruhnya di mana nih kan begitu. Sekarang berarti di kiri daripada pelinggih itu bukan di kiri dari kita.
1: Oh, berarti sebelah kanan jadinya kalau dari kita jingge.
0: Iya. Oh. Kan kalau kita bawa senjata itu, bawa perisai itu kan tangan kiri. Oh. Tangan kanan bawa senjata
1: tanahnya itu. Itu dari posisi pelinggihnya jingge. Terus kalau untuk nih kan anggap sebagai simbol perisai atau tamyang dadosnya jingge. Itu kan sebelah kiri kalau dari pelinggihnya kan jingge. Kalau sisanya niki sebelah mana Ji?
0: Apa yang lain-lainnya niki lama dan seperti itu. Lama itu kan juga perisai itu di tengah-tengah. Lama jeniga itu di tengah. Nah, itulah di sana itu pelindung. Kalau bisa dikatakan itu lama itu kan rompinya itu. Jadi harus di tengah-tengah. Itu pelindungnya untuk penolak balanya seperti niki. Jadi pirantinya itu bisa aja di saat akan membanten ditaruh nah seperti niki. Itu tidak harus seperti ini harus itu sesuai, tetapi diingat itu bahwa kalau kuningan itu jangan sampai lewat dari jam
1: 12 siang aja betul.
0: Dan ini biasa pun itu kalau orang-orang tua mengatakan dulu kalau lewat daripada jam 12 nanti yang menerima itu adalah Butokalo. Betara Berung.
1: Nah, untuk membahas itu nanti kita akan kembali di sesi kedua aja, guys. Saya makin mesandekan karena memang topik kita kuningan gitu ya, memang identik dengan tidak boleh niki sembahyang atau maturan lewat dari jam 12. Pokoknya harus sebelum jam 12 kan tenan aja, guys. Mungkin ada isi di balik nika pelingsir pidanje skadinapi nika kan nanti kita akan bahas kembali oleh Aji Suwana untuk rekalan tren nanti di sesi kedua. Gue akan menyapa ruang dengar Anda di 0361223361 dan juga di WhatsApp 4 0878 9882 2420.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
6: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, selamat pagi Raka Lantrai mewalinya Rangin Gongge Sintia ring acara Rahajeng Bali Pablibakan Komunitas Kesarengin Kemenak Bali ring Rahina Anggara 3 Juni Warse Kalitali 6 Likur. Sapa Sanggra Gongge ring pesawat telepon 0361-223361 Inggih Raka Lantrai yang ingin tempitakan majeng ring Aji Putuswana nganinin indik tumpek kuningan. Durus Raka Lantrai inggih mangda uning maknanyane tidak hanya diimplementasikan ke mantan inggih. Om Swasti Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi atu Gongge.
0: Inge Om Swastiastu atu Eji, widangan gianyar sapun api gatre.
1: Tukang saking gria kabetan mau widangan gianyar niki.
0: Inge tuh Eji, sehat.
1: Mangga sehat sarang sama.
0: Astung kare, atu Eji dura sarang Aji putus wana nge.
1: Om Swastiastu, si Eji.
2: Om Swastiastu tuh Eji.
1: Nge. Menawi Gusti Haji sering lewat ring jalan petak di energi. Wonten kenten takene gede niki. Kita yang digriyo di niki. Tapi tidak punya sumber untuk mengetahui hal ini kenten. Niki agak mundur sedikit. Ring ulian nggih Gusti Haji. Istri tiang kan saking luar Banjar tiang. Lalu tiang ngambil dia bawa tradisi ke rumah di ulian kenten. Bebanten ini ke medaging beras, medaging jina, medaging telur bebek mata, medaging urutan mata.
2: Iya.
1: Napi dan indik ini kena pesuk napi dan. Kena cerita nyata di purun tuan nomang kurang cerita kita kena.
2: Iya.
1: Ring tempat cerita yang terlumrah ni kena.
2: Iya.
1: Urutan mata ini ke katur ring napi tengurah, ring sedan karang, ring gelod gedang ini masih kena. Tapi niki mata-mata niki berasnya, telurnya, urutannya. Nomor kali, sana kirang pirang cetiangi bau di dalam nasi kuning yang diwadahi dengan apa? Tani ke sulangi?
0: Sulangi sarang tebok Aji Putuswanange.
1: Ada ditancapkan wayang. Tapi yang digunakan wayang itu tengangin busung.
2: Ini.
1: Irisan-irisan daging kelapa ini kenapa?
2: Ini
1: bentuk juga seperti wayang itu ditancapkan di sana dan juga ada beberapa jenis kacang yang ditusuk-tusuk itu di satu tusuknya itu 3 biji ada kacang komak, ada kacang merah, ada kacang ucunya kan? Nanti seksemana itu yang wawu wayang itu kan pun dijelaskan itu yang kita harapkan siapa yang hadir. Tunas ijen ini kesenangan, kebahagiaan kan?
2: Ini
1: nah niki kacang niki napian niki.
2: Inggih.
1: Amun niki menunggu Gusti Haji, tiap dengarkan melalui radio niki.
0: Inggih, sukses sama Tu Haji.
1: Om Santi.
2: Inggih, sukses sama.
0: Inggih.
2: Puniki.
0: Inggih.
2: Ulian punika di napi ding ari ready te punika nggih, ready te ari di Klihon. Ari di Klihon Kuningan punika. Punika ulian punika artine asal ke ulian bukan ngemulihan iki asalnya.
0: Oh.
2: Nggih, asal. Jadi kita napi wasan ngatur orang punika yeneng napi wasane napi galungan punika kan asalnya nika ditumpak napi rupa warike nika asal-asalnya dari sana. Nah setelah kita merayakan galungan punika di penampahannya punika nika kan daging-dagingnya punika asalnya punika adalah dari enti-entian teler kemudian dari daging enten kebetulan ngangen babi punika ngangen urutan nanti kari mentah punika taluh-taluh mentah punika nika diaturkan nika adalah sebagai sarana persiapan ikalah yang akan kita persembahkan nanti ketika kuningan kita nika asalnya napi mawina punika nika ring darmo carubane punika wenten punika munggah punika ring ritat kalau ulian nenten ngatur orang malah sate galungan ngangen apa bahasane angen urutan kacang-kacangan sawi beras sane matah utawi adeng sapa nika mentah nika sane kangen ring napi bahasane ritat kalau napi bahasane kuningan punika mawinan yen ring kuningan punika wenten sane muase ajengkan kuning mewadah tebok punika niko yening nenten medue kelapa janur niko tadi dados puniki dari satu pohon puniki.
0: Oh, sebagai alternatif.
2: Sebagai alternatifnya puniki dari satu pohon niko bisa puniki. Nah niki ane tiga puniki kacang tiga puniki koma kacang hijau sarang kacang napi wasane kacang ucu niko niki simbolis daripada sunia puniki. Tebok luaning tebok punika sunia kenten simbolis sunia punika sirus ane melingge di sunia punika nika tangyang tri sunia punika sana ke bawah siwo sada siwo ada parama siwo niki lah disembuhkan dengan kacang punika napi niki kan bibit wit puniki dari sanalah akan mentiknya puniki makanya ring napi wasane ring sakeng kacang puniki sakeng biji-bijian puniki niki lah yang akan memberikan anugerah nenten sang yang sada siwo sang yang siwo sang yang parama siwo sapa punika nika sebenarnya intinya punika kacang koma punika yen lerah ring lontar napuasan tatuaning sarwa Banten punika nika wenten ke bawah nika kacang koma kacang napi luwir punika kacang-kacangan termasuk jali-jali punika termasuk kacang punika adrika wenten kasukseman punika ring tumpak kuningan puniki luaning iraga ngelungsur sari-sari ning puniki, sari-sari ning kebahagiaan asa punika, sari-sari ning kemakmuran dan sebagainya punika. Sarinya kita diminta diki, anak puasa dimohon diki agar bisa dikembangkan puniki, dikembangbiakkan puniki. Oke, nak lingsir lumun puniki sampun kangen biji kacang punika kini biji kacang punika karena niki akan berkembang biak niki niki akan mengalir puniki menjalar puniki pada terkenang mengalir nikilah yang akan dialirkan kepada kehidupan kita ke depannya niki kacang punika kan
0: inggih
2: kadi asa punika tu aji mugi wenten napi wasane pikenoh nyane puniki iki yen napi wasane yang dengan wayang-wayangan punika nganggaran kelapa, buah kelapa, kenten nika kan dari satu pohon puniki nganggaran janur enten kelapa ni janurnya dado sangyak.
0: Okay.
2: Nah, yang ditar kalau kuningan punika arang kan nganggaran san muaste sate sapunika sate niki sampun pinah ke simbolnya
0: puniki inggih suksema niki Tu Haji mugi mepekeno napi sane kenikang kecawis oleh Aji Putuswana selaku niki narawaki nggih Aji niki sebagai pembahasan kita sebelum menerima line telepon wau kan indek perayaan atau persembahyangan Hari-Raya Kuningan niki dilakukan setengah hari atau harus selesai sebelum pukul 12 siang. Haji nggih. Kenapa harus napi wastane mendasari aturan waktu niki Haji? Apa wenten alasan tertentu niki Haji yang paling sir dumun-dumun kantos mangken tetap dijalankan kantan Haji nggih? Durasang Haji.
2: Nika yang ngerahang yang napi wastane Sunari Gamo punika nggak Sunari puniki akeh wisata Sunari bah wenten Sunari putih wentan sumnari napi wasan sumnari kembang wentan nah niki ring sumnari gak mau pun ike ke bawah ke ini para leluhur pun ike tedun dari Galungan sampai Kuningan pun ike sampai akhirnya pun ike akhirnya memberikan anugerah kata ngejian penugerahan pada umatnya pun ike nah ritat kala Kuningan pun ike diizinkan niki para leluhur para dewata pun niki diizinkan terjun ke dunia niki mulai dari jam 00 dini hari niki
0: oh jam 12 malam jadinya
2: 12 malam pun niki sampai jam 12
0: siang
2: nah setelah niki tidak diperkenankan lagi harus jam 12 siang itu harus sudah kembali ke ke swarga ke utawi ke nirwana tapi mawe nasa pun niki duaning dari energi panca mahabuddha puniki vibrasi panca mahabuddha puniki dari 00 sampai jam 12 siang niki sedang mencapai puncaknya. Jadi niki punya energi puniki lah penugrahan niki yang akan diserap. Yang akan diterima. Jadi energi niki lah yang akan diserap bukannya penugrahan misalnya yang pipis mbak menggelembung kan, ini energi daripada alam itu.
0: Alam itu sendiri. Nika,
2: nika positif pun nika sudah positif dari jam 00 sampai jam 12 siang pun nika. Jadi disinilah kesempatan orang itu untuk menyerap energi alam itu melalui upacara upacara yadnya niki dalam kuningan pun nika, sehingga tepat jam 12 itu energinya, energi panca mahabutanya nike, energi alam itu sudah berbeda. Jadi ada yang disebut dengan prelina. Jadi kalau prelinanya itu dari jam 12 sampai sore pun nike. Jadi kebanyakan energi-energi positif itu sudah hilang, energi-energi negatif itu yang masuk. Nah, gitu ya. Jadi untuk menghindari hal nike, sehingga dibatasi bahwa jam 12 siang itu sudah selesai, sudah melakukan selesai. Pemujaan terhadap leluhur, roh leluhur para dewa ketika kuningan nike.
0: Selain memang alasan nike, apakah wenten alasan yang lainnya? Misalkan jik nike untuk waktu peralihan, kalau kita sadarkan katakan 12 siang nike sudah panas, tidak mungkin kita lagi membantan kebus-kebusan. Apakah wenten alasan nike juga karena kan sama peralihan matahari nike jik?
2: Di samping itu kan kalau sudah panas itu pasti sudah itu energi positif. Jadi energi negatif. Udah beralih energinya
0: itu. Peralihan energi
2: bertukar. Itu akan berakibat yang jelek. Buruk kepada diri kita itu utamanya. Misalnya panas. Panas sekali mematuran berkata ada keringat.
0: Guru ngajang tos jinge.
2: Kan terganggu bagi kita. Apalagi kakinya enggak pakai alas kaki, di sana di bawah itu panas sekali.
0: Kembali nak dumun-dumun kan tenwentan alas kaki jinge, mungkin itu juga alasannya.
2: Selain nike juga. Jadi menurunnya kekuatan-kekuatan positif. Jadi apa yang diinginkan oleh tubuh ini sudah tidak ada lagi. Yang diinginkan oleh penyakit itulah yang banyak datinya. Makanya banyak terjadi sakit. Habis mendeng-deng jam 12 siang itu pasti sakit.
0: Napi mali matahari sampai di atas kita jinge.
2: Itu salah satunya. Ada yang limuh dan sebagainya. Kedua. Nah kemudian juga pikiran sudah mulai dirasuki oleh hal-hal yang tidak. Nah setelah lewat jam 12 itu udah berpikir. Udah 10 hari kita mulai rayakan galungan kayak gitu. Jadi besok kita akan mulai aktivitas yang baik. Mulai aktivitas lagi dan berpikir lagi, oh nanti belum lagi ada pertentunan banjar dan sebagainya. Kemudian ada ngiring kalau misalnya punya barong dan sebagainya. Ngiring kemudian ada acara apa lain-lain itu. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga sekitar jam 12 siang itu sudah selesai melakukan hal itu kalau bisa.
0: Dan waktunya untuk mesandekan jinge sebelum misalkan wentan niatnya sanilianan nginap jinge.
2: Nika yang kedua, kemudian yang keduanya nika dah siklus itulah membuat kita harus ada waktu jedanya
0: siapa Haji. Memang karena dua alasan utama mendasari aturan waktu niki menurut sastra agama Hindu jingge bahwa jini kangge untuk napi wastane untuk perayaan atau maturan perayaan kuningan sebelum jam 12 siang Haji. Karena niki gebantok galah Haji nggih minap niki kan masih banyak pastinya materi yang belum Haji sampaikan. Hajinge mungkin bisa disimpulkan menjadi satu dari segi pantangan mungkin Hajinge dan identik dengan perayaan kuningan yang harus kita napi keuningin kentangnya Hajinge matur piuning dumun majeng semeton sami mangdan enten ical minap makna-makna tertentu yang tidak hanya diimplementasikan kemanten pada perayaan kuningan. Silakan Haji untuk penutup.
2: Untuk penutup puniki yang paling krusial puniki kan ada mengatakan kenapa kita harus manterin motor pas kuningan dan sebagainya.
0: Padahal sampun maturin motor kan waktu tumpak landap nika jinge.
2: Berbeda. Kalau dalam tumpak landap itu kita adalah menghormati teknologinya.
0: Berbenda tajam ji ya.
2: Iya, terus pada tumpak kuningan itu kita mengatur, memberi, mengucapkan ucapan terima kasih, bersyukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa karena telah dilimpahkan anugerah berupa kemakmuran. Kalau tidak makmur, kita tidak mungkin akan bisa membeli motor dan sebagainya.
0: Benar-benar.
2: Nah, disinilah bentuk yang namanya bentuk rasa terima kasih, wujud bakti kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas anugerah beliau. Dan itulah sebenarnya yang ingin Tiang sampaikan, bahwa tidak salah kalau mantan motor dan sebagainya itu pada tumpah landep dan juga tumpah kuningan. Nah, itu sebenarnya intinya. Jadi ngiring sarang-sarang puniki kita maknai bersama. Secara spiritual mungkin sampunang hanya dimaknai secara material saja. Mari kita kombinasikan ini, karena itu disesuaikan dengan kemampuan kita bersama, sehingga kita ke dalamnya untuk melangkah ke depan dalam kehidupan ini akan menjadi lebih baik
0: dan kita. Lebih ringan pastinya, Adi, ya. Jangan sedikit-dikit agama kita napi wasannya terlalu memberatkan kenten manten ya, topiknya di luaran sana dan juga lebih kompleks gitu ya. Kalau sudah bahas agama Hindu banyak bantenan tradisi segala macam, tapi kita buatlah lebih ringan. Jadi, ya Adi, ya
2: mari kita maknai secara spiritual bagaimana kita, dan secara akademisi, secara intelektual, dan kita banyak punya makna yang dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari.
0: Sukses dahat Niki, Haji Putus Wana sampun memberikan pencerahan bekal sebelum kita akan menjalankan rakelan rai di hari suci kunangan utawi tumpah kuningan malih petang dina dados Aji. Selamat hari raya Aji, mugi rahayu satakena nggih. Rakelan rai sukses dahat sanes sampun presiden nyaringin Gongga Sintia membeli bak sarang Aji Putus Wana. Ngeninin ini topik tumpah kuningan minap Niki wentan kekirangan nggih. Rakelan rai mugi wentan galah kecunduk malih sarang Aji Putus Wana. Kita lebih banyak membahas tentang agama Hindu pastinya ya. Pasti ke banyak topik-topik yang belum kita hadirkan untuk tengah ruang dengar Anda nggih. Menanti di hari Selasa ke depan ya Aji ya. Semoga wentan narwaki malih kita akan mencerahkan kembali ngeninin ini agama Hindu nggih. Rakelan rai mugi-mugi pembelibakan mangkin mempikeno malih jebos saning nyaringe rakelan rai wentan beli dede ngawet tengah jam 3 puputnya jam 3 ngawet tengah jam dasa sembang malih jebos nggih. Ya ning kanten kita tutup dumun nggih Haji nggih ring pembelibakan komunitas kesarengin Kemenak Bali antuk para masanti. Dorosang Haji, Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi,

Pada keadaan Rai, praktik usaha ilegal di sektor pariwisata Bali menjadi tantangan dalam penataan industri pariwisata. Hal ini dipicu pesatnya pertumbuhan pariwisata yang belum diimbangi dengan pengawasan. Praktisi pariwisata Bali, Nyoman Ruta Adi kepada RRI di Badung mengatakan, laju perkembangan pariwisata di Bali bergerak sangat cepat. Penataan dan pengawasan regulasi tidak optimal yang memicu marak usaha yang belum mengantongi izin. Ruta Adi menegaskan, penertiban usaha ilegal harus dilakukan dengan adil dan tanpa tebang pilih. Ia juga menyoroti masih adanya usaha yang memiliki aktivitas ekonomi namun tidak menjalankan kewajiban perpajakan. Ruta Adi menambahkan penataan ini juga penting agar setiap pelaku usaha mematuhi aturan tata ruang. Hal tersebut sekaligus menjaga kelestarian lingkungan serta kenyamanan kawasan wisata di Bali. Demikian Gaterbali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Yes, akhirnya menang juga.
2: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
1: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
2: Aku tes ya.
1: Oke, siapa takut?
2: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
1: Pesta tahunan dong.
2: Salah.
1: Terus, pesta apa?
2: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, aku baru tahu loh.
2: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Suara budaya Bali.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Mari lestarikan budaya.

Om Swastiastu, Om Wigi Namastu, Rajang Semang Ratu Dadane, Mawali Titiang Niki, di Kapeng Arangan Ratu Dadane, ring acara dua dini, acara dagang gantal, numonin arahine, anggaru sana mangkin, pinangal kaping duang dasu telu, ring sasi Juni, warso duang tali duang nom. Nah, pasti kenane setada pengabdian titiang ratu dadane presiden kena rahayu. Nah, desa jerone nyangre hari raya sane kacang rauh malih nikinge.

0: Bareng kalasane mangkin iki atur ning ayang didiang cuaca ring seputaran RRI ayam urut niki rindang terang. Nah, menawi te mari jebos presiden semeton sedang sami saneng margi yang sudah muring margi. Nah, ten wentan sabah niki nggih. Kemohon saya tata mara presiden waspada hati-hati ring margi mangdones dan napi sana itu tujuan presiden ke abdiang eh. Nah, sana mungkin itu yang landur niki. Nah, sana mendui kalah niki mengawal itu semeton durus pengen kalah duit ni. Nah, duanen sampun niki muaste. Panemayo jadi bagian orang ini. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu dari penyu Pak Des.
0: Ah, dari penyumu. Ereng dijen iki nggih.
1: Diareng pengubeng Pak Des.
0: Pengubengan wilayahnya dijen iki sebenar pengubeng niki.
1: Dangin LP Pak Des.
0: Kerobokan.
1: Nggih.
0: Kerobokan pengubengan iki paling dia kadang-kadang kok.
1: Pengubeng kangin, pengubeng kauh kenten.
0: Nggih.
1: Ah, Mas.
0: Agak menguing ada siki suarae.
1: Nggih, Pak. Niki napi niki dangdang Pak Dengi
0: dangdang terus.

0: Nah, bawa semangkin ngenten moho anake sane momo puniko. Nah, silih sinunggil pacang ngentikin pengai pekayun sane dan becik permado diwal niki.
1: Cuamong teken awak merasa lebih ken timpale
0: manah kayun sane kawan luwir sumung somong punika pacang metu merasa pedewekane lebih tekenan semeton sane tiosan
1: majengking

Beh, dewa ratu gaya ni jak cara pengorengan pragat nyengking limus. Pet Pradi bakal musuang muni.

0: Mau ke jangan nake karena apa nge tepuk kejak sing ada bakal ngidang nyai kan sing ada artinya sana tepuk kan.
1: Punya hang arto brano.
0: Apa pilih misi sugih bah punya mungkin kesugihan sana gelah kang.
1: Nyap.

0: yut kimpalen pang menang nyapih gen kalsing bang kekianan anak ane masalah buku ketu
1: oke dan masalah moho dadu
0: asli moho moha yang bokne moha ya dan
1: enggak susuma pak de
0: tinggi
1: buat manus man magending seger
0: pih seger gatine niki
1: enggak magi-magi cek enak lantur pak de enggak nyangro kuningan jagi raus mendekat nak sekeluarga megatro sejebak batan sinar bagi rasa den lomba plecing mogi kena sarang sami semeton nggih Pak Dengge.
0: Nggih patuh.
1: Nggih mangkin galah aturan ditiang wali om santi santi santi oh.
0: Nggih semeton suksemen iki samping kerobokan iki.

0: Arahajang Rahayu niki wenten salam saking Pak Wayan Antaro cuplis niki ring babaan Rahayu niki best membangun duen nyaman tiang niki nah pang sadado lancar niki nge beli cuplis durus sangen kalah duen durus. Ini Om Swastiastu Rajang Semeng. Aduh, dunan di tiang Bu Wayan Lodro. Uling petang telun, sing ten tepu.
1: Iya, Mama Dey. Ini penarangan nanggan, Mama Dey.
0: Durus.
1: Iya, sinom, Mama Dey.
0: Sinom, iya, durus.
1: Iya. Ai areng lantam ge Pak Made.
0: Ane lantang.
1: Tantam, upa tantam.
0: Oh, tantam. Durus-durus Buyan.

apa wilangane nah wenten tetiga kocap solasane sayu wakti punika

0: be kasuka
1: maka sami punika wantah agem-ageman pemargin sang margiang biksu ke para pandita sami.
0: Asyik!

0: Saya waktu para biksu kena sana merebih pikayu serta tening turmaning luweh serahina.
1: Nah, nah.

0: Gumantina niko patut sungsung irage sareng sami para biksuko saneng ngemargiang kepatutan dikiring jagat.
1: Anak deh.

0: Ing iya ampura ampura Bu Yan.
1: Duh, ampun segar hangena ni ladra Pak Made ngala bunga ampun gole sama Pak Made. Pak Made sama mana Pak Made?
0: Suk semua ampun laes bunga man medagang Bu Yan.
1: Boleh Pak Made ampun nanya mangken Pak Made lain mangke laos kuningan Pak Made yang tidak ngala bunga niki Pak Made.
0: Nggih. Cek semua Bu Yan.
1: Pak Ade mari iki ngada bunga baca Pak Ade.
0: Bah, jek anu nggih.
1: Mari iki napa se berada Pak Ade dan ulule Pak Ade.
0: Nggih Bu Yan.
1: Ngerago iki Pak Ade.
0: Nggih didian iki kilang-kilang niki.
1: Mantap larangnya paman.
0: Jangan kari luas, nak luasin kayak ni ke?
1: Masang batamut
0: kah? Ini Bu Yan, suk semua niki suk semua punya
1: raga. Jangan kagak, kita sama deh, sama deh, sarang paman, sarang ayu, sarang sami, ini sama deh.
0: Ini.
1: Ini Bu Jero Wontiang, Bu Jero Samplo, Mika Ngera Hayu, Bu Jero Ngantur Kena, Bu Jero Sarang Mangku Deso, Nge Nge Mangkin, Kalah kalah Batung, Mangkin Angin-angin, Kalah Batung, Nge Nge Menikah, kan Pak Made
0: Nge
1: Yang mengatrar, Reng Dagang Kantar Sejebak Batang Sinar, Bagi Rasa Dan Lomba Becing, Cuta Tamsia Sarang Sama Sama Yusaku Mantan Pak Made, Tara Hayu Switro Munga Mangkin. Om Santi Santi.
0: Eh ngesuk semua niki Bu Yan Lodre. Om Swastiastu Rajang Semang.
2: Om Swastiastu Rahajang Semang Pak De.
0: Om Swastiastu Mawali.
2: Eleng eleng.
0: Ah, tawang tiang ya.
2: Kerobok.
0: Kak, ini di sini kita menten.
2: Dong harta, ini dong harta.
0: Iya.
2: Nak kak, nak kenten, nak ada raya pada.
0: Iya, dulu.
2: Setoring, ini kok deh?
0: Iya, setoring keras nanti.
2: Ini kok kenten yang terusnya, makin dong tak ada ya.
0: Ini ngalin-ngalin. Sampai
2: yang terusnya. Yuk, makin dong. Iya, pun.
0: Iya.
2: Narum aja Pak De. Saya cakap apa niki Saromio Pak De.
0: Terus.
2: Om Swastiastu. Halo Dro, masana dumun Pak Bu Yan.

Dados dan becik kayu nidane bengang-bengong erik ering purian ide melingi.

Setato itu bekayunan kewentenan pemargine sanes sampun lintangan dados punike kewentenane.

Ben yang pungkuran yang kepayun oleh kita pasti ke wenten cikno, wenten bukti sana pacang medal.

Saya waktu ni ke gumanti sana mengawinan ido nenten becik pekayun bingung linglung ide.

0: Wantah mereka ring madianin girine pelungan idone ngelanjak mang de perside nyelimuran pekayune sane kutek ten katen beci.
1: Ini setema Pak Made atau saranggalah niki. Pak Made rahajang rayu sekeluarga yang roren jaga roh Pak De. Semeton sarang sami pada kena pada nge sarang sami niki yang roren jaga roh. Magatar sejebak batan sinar bagi rasa dan loma plecing. Salam masa wetro kantor. Suksema galak atut yang mau pamit. Om Santi.
0: Suksema niki yodharta.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mari lestarikan budaya.

0: Inggih semeton sangat terbegalah niki semeton widangan Badung durus monggo nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih Om Swastiastu.
1: Lajeng siang katur dumun Pak De.
0: Lajeng siang wali sapa sira niki ring.
1: Siang mengui tiang.
0: Mengui.
1: Tebak tebak dumun.
0: Oh, tebak-tebak buah manggis nen terus
1: niki. Ditiah sitron niki. Jero mangku desa saking Gianyar. Tiang bolo de Tanjung Sari.
0: Loh de. Nek salpo nak cetar-cetar iki nek kewe pendiam nyetung dina.
1: Sapa de lali Pak De.
0: Ubung.
1: Melapi gak kena cuman iki Pak De.
0: Sengkara niki ya sengkara.
1: Ada komen setoreng siang niki.
0: Iki yang ni.
1: Oh, padahal pun joh niki.
0: Joh selatukan niki joh nem.
1: Tan joh selatemok. Kawentan-tan tukat Riki di mengui Pak De. Yo tukat.
0: Ampun telas tukat ada ngon cari tuh. Eh ngon cari ngon beton.
1: Ngon beton jakti ini.
0: Ingin
1: Pak De tiang salar melajah Niki Pak De nge.
0: Ngiring.
1: Udah hari sampun ngeranyeng Nini Arta sampun. Mesana kan dumun dah hari santi.
0: Ingin durus.
1: Ingin om mau bikin nama su. Dang-dang salar Niki Pak De.
0: Dang-dang.
1: Yang bocor temel nge yang siang ngukus Niki nyen kuning Pak De. Oh mau bikin nama su.

0: Napi napi onek nanti kembi.
1: Kakek munyi, jani hitungin wantah pas-pas.
0: Pas-pas, kan?
1: Papat.
0: Papat. Nih. Wenten bebawasan mungkin ini pewilangannya wenten niki papat niki luwiran api niki bujur.
1: Aduh.

0: Silih sinungil sekane paling si malu niki sing yang tadi ngerawas memunyi sane kasar
1: langsung sakit karena dane mireng.

0: Sane kaping ka pertama wawu memunyi kasar. Nah sane makin kaping kali ini memisuno mesuang munyi. Sane tuara-tuara ada depo suang.
1: Ampun mawang putih.
0: Mawang putih nah ngonanu.

0: Nah, muni sane kaping telune lenyo status sing misi aman orang itu ya bobok bahasa saya itu
1: ya.

0: Malih malih siki niki nyacat. Ada anak keseng demen semelah melah pegayen anak aja cacat. Dan masih dadi rago musuhan muni sekitu.
1: Anak ni nyacat, mak tu pelik cacat sebenar pada ni. Kocap, nak daging kocap kedek niki pada.

Kengkian cara ni dewo ni ngkebeng yo, tegul yo, debange, delumar, pangsing yang ngelalahkan di pesunyian cening.

0: usaha yang renyen jening serahino ngicalan munah munyi sane tidong tidong
1: ingat.

0: Nah, Pang Presiden nyenuh dewo serahino tengah lemeng teng lemah ramang rotone pangsing dewo ngsap. Nah, hati-hati setate.
1: Dia tiang nang lemek pian nak ditiang cepat denge. Nggih,
0: padu tiang lemek nganu ditiang mesin niki.
1: Lakensan sampun ngeraos memunyi nak kios Pak Dege.
0: Aduh, bisa nak emang gamel nabuh sing bisa duduk-duduk kita nang.
1: Sampun. Kek sama pun banget sampun tiang boleh nyarang niki hari rasa niki Pak Dege. Enak aja. Aja romangku pindah ring segara setelah segara niki malah jebol ngeranjeng niki gerebutan niki ye mugi kena. Titi yang megatre sejebak batan sinar bagi rasa dan loma pesing mugi-mugi kena rajang sarang sami ini kompang lo jebol ngeranjing om santai santai santai om.
0: Hei ngesuk semua niki Bu Ludin. Hei nge kandun kalau duitnya boleh siki niki durus sementara mau bidangan Badung niki durus om swastiastu atur dia.
2: Om swastiastu Pak Made.
0: Hei
2: Jika mangkum, sana ketemu jika mangkum.
0: Siapa sirah nih kiring?
2: Ya, saking yang kerobokan yang tuh serit ya.
0: Yang tuh sering. Ya, durus deh. Telah kalah, Alhamdulillah, Nen.
2: Yang raja hati ya.
0: Durus.

0: Suksman tegas besakih nepang pang manawang erah kajeng kitu nyen tuturan alit-alit ebendan paman.
1: Yes,
0: semua tak mati. Ingat ampura kata di tiang kelas ni kira, dah dikit dulu ni. Sebab
1: sinar bagi rasa dan nama pecing salah menyambut bagian galah kater, puputan untuk Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi.
0: Enggak, suksemen. Enggak, radio dan yang di tiang sangat terbaik galah ni kira. Sementara nama bidang jagat Badung, ampura galah duit ni, ring galah asesian pekabar tamu ni kira. Kelas dulu, malah jebos, iring di tiang, malah ring galah rebutan.

Rakyat Rai memperkuat implementasi rekomendasi United Nations Universal Periodic Review UPR sekaligus mendorong sinergi berbagai pemangku kepentingan dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia P5 HAM di daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT OC Yuliana Naomi Boy Mau melaksanakan rapat pemetaan hasil pemantauan dan penyusunan laporan implementasi rekomendasi Universal Periodic Review UPR di wilayah Provinsi Bali secara daring Senin kemarin 22 Juni 2026 di BKPSDM Provinsi Bali. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT OC Yuliana Naomi Boy Mau ketika membuka rapat tersebut menegaskan bahwa implementasi rekomendasi UPR merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil maupun kelompok masyarakat lainnya. Menurut Aceh, Bali memiliki berbagai praktik baik dalam pemajuan HAM, namun masih menghadapi tantangan pada sejumlah isu strategis, mulai dari perlindungan perempuan dan anak, akses layanan publik, perlindungan kelompok rentan, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Tale,
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aing ngira dulu dan yang di dia mau wali niki. Hari nah, acara dulu ini acara dagang gandal. Ini sana wawu sambut semeton wawidangan jagat Badung sana dulu kalah. Ini sana makin iring ring kalah rebutan sarangan niki. Ini niki wendan ini santa rayu ini santa munggah kapan-kapan ini. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, beli Pak Made.
0: Ah beli, dados beli yang
1: Pak sih. Made.
0: Rayu.
1: Tiang bagus kesambi.
0: Niang bagus ring kesambi kerobokan.
1: Tiang nyarang niki Pak Made.
0: Durus.
1: Nyeleng bos, nyeleng war sarangnya. Kan je sarang nyeleng war po.
0: Ada.
1: Om Swastiastu.

Mungwing puspatani de Sang Prabu mepetsengan Sri Aji Jayapangus.

Wantah linggih genah purin idori kering jagat panora.

Ian bawa seni nik kewikan ni dari kalangan yang terjaga tebeh dewa ratu lintang ui jaksano ui kan pisan.

Bawa semangkin kocap niki wenten anak Cina rawuh mereka ke Wipurin idenya.

0: Tujuan impun encik maluang mereka hantar jagi madolan.
1: Masalah ngelengwar,
0: Mama. Iya, ngelengwar nih, kau.
1: Aduh, melayap kli dapur, jangan nyemak telepon. Lima anjang kari belus.

Kesarangan lantas Okan ibu nincik anak luh niki-siki jegengnya cekadin yang bagus.

0: dewa ratu kanipun incik jegek neng ngonyang ngonyang mepesengan dia Kang Cingwi.
1: Nggih. Sup semo Pak Made, atos niki serenggala. Niki titiang megator yang pengentar sarang sami keping ajang Pak Made niki nggih. Manora ayu nyangro niki rerenan jagat kuningan. Sarang sami manorahayu titiang megato ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing unta titiang untuk pramo santi om santi santi santi om
0: ingin suksema ingin niki untuk dadong wewi niki ale obat malu meme pasing nu mencret niki. Terus, terus. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De.
0: Ini Om Swastiastu mewali.
2: Tiang nyagi melajah nyarang, Pak De, nge.
0: Terus, terus.
2: Nge, tiang nini abi niki ring seroja.
0: Seroja nini abi, nge.
2: Nge, kawitin di tiang, Pak De, nge.
0: Terus.
2: Enten manut nunas tuntunan.
0: Iye, jarang sara.
2: Kawitin Om Swastiastu.

0: ngecap bagio
1: tinggi bawasan makin kocap bagio nenenten lami niki kerasa ya.

Mungwing titah kidune mang de banyak ke presiden nyomio sekanane ngemarane ni mang de ayune presiden ke panggung.

0: Napi niki?
1: Peti nika ketedunan.
0: Nah, bawasan mangkin. Peti ini kocap niki tedunan. Sane mangkin.

0: napi saya waktin ni isin ni daging ni peti ni pun iku.
1: Peti ni kaungka Belanda.
0: Dua ni kedah pekayu ni panguning isin ni. Nah pasti kau sampun ungka bang mangkin.

0: Risampune kaum kapetine punika beh teu ratu sangkali dados kaget kagiat ingat daging petine.
1: Daging petine layon ide yang sedano.
0: Mungwing daging petine beh teu ratu tuah tu wilayun layun ide yang sedano.
1: Semua harta santuk galah Pak De. Di tiang nak sedang nyait gantung-gantungan iki entung gantung-gantungan tiang.
0: Ampunan nak entung ange.
1: Pang polih tiang nyarangi Pak Made niki. Inggih mangkin sampun polih di tiang megatre sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing kang ya semeton manten sewitre dagang kantal mugi jakena rajang rayu sarang sami nyangre raina jagat kuningan iki Pak De. Nggih kalah katur Om Santi Santi Santi Om.
0: Suksema Mbak Yuda niki ring ubu.

0: Iki gandeng kalah duwene dulu. Om Swastiastu.
1: Om
0: Swastiastu Raja Siang. Halo, Raja Siang. Ye.
1: Boy, ngene padhe.
0: Napi gadre, napi.
1: Terus ingat nak itu nak.
0: Iya, jak pokok ingat kan dia.
1: Ingat, ampun napi kena pada.
0: Iya, mau nian mantan dia jenik jenik yang kan iki anu center.
1: Segar, segar, nenek segar.
0: Iya.
1: Nenek nyarang yang gini ada pada.
0: Terus, terus.
1: Om swastiastu.

Nana cening cang jegek bagus sajak mekejang yan presiden ngidangin alepen yan ngabos liate seledete. Oh, tuh.

Nah, tur sawak sat waluye buka ngunun ngulang bencana ni apang teke.

0: anak demen dong subuh ya liu cening saki walau anak sing demen liu masih musuh ke kel sing pegat-pegat dan lakar deke
1: ne bete dari duo ne duo dari lebih sih tewat
0: bungo dor panun ki dor tapi dekane dor meja pas
1: ini saya semua bade rasa jebak buatan sinar lagi rasa dan lemah pelacing mando sarang kami kena arah aja cep semua dor galan ini mau pamit
0: suk semua mau aling ngiring masa anak kerja bos ratu dengan yang tiga sarang sambut.
2: Sampah berserakan, udara semakin panas. Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
3: Benar loh, ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya, pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ratu Ida Danis Sarang Sami, ngiring. Sarang melajah bertembang ring acara dagang.

0: Rainge semeton tidang kantun galar duwe niki ring galar rebut dan sana mangke niki salam rayu niki sareng Pak Jeru tapakan dia niki rahayu Pak Jeru kena selatu niki nggih Benten taler nyaman didang beli madi suarde sareng maktur hayu saler bu jeru ring dahumu niki jeru nini inggi duru siranjing om swastiastu
1: om swastiastu
0: inggi om swastiastu ngelur radio niki ngelur
1: makin kari Pak De.
0: Nah, sampun gigisan iki.
1: Pak De, tiang niki udah weni Pak De.
0: Inggi, sampun apal tiang niki.
1: Tidak uningnya dadah sakung biang malingnya. Tidak ada pun aku ngatuh niki.
0: Astung karo, dados niki kenyam-kenyam mungkin ini sarwang niki.
1: Mugi kenak yang kuningan Pak De.
0: Inggi.
1: Ingin nyarang Pak De, kangnya apa lapar Pak De, tanya dang bed buku dan.
0: Bah, kangnya terus.
1: Namu cuma sih kyo, jak lo kepapak melerot
0: juga. Sirah kan Rika, sirah uning yang ada nih kok.
1: Nah, alit-alit.
0: Oh, alit-alit kalian nak ngincir-ngincir.
1: Iya, tanya ngincir-ngincir alit-alit. Kangnya Pak De, nge, ya tan mandi sarang Pak De.
0: Terus.
1: Mah Yuda, mas anak Mah Yuda. Om Swastiastu.

Ngibah osan sana makin pet berade ragu perside ngaturan punya ringlingi kide para pandide nih.

0: Uwenten nimo mangkin sat waluyo nimo kewentananipun ibatun beringin punapi yoda.
1: Gang niang mesen mungam lejebet.

Yadi wastu nipun ibungan bingin cemnik ne sat waluye adane isemut.

Cenik ya wentan ke wentan aneh, saki mohon yang pampun benak, ampun meliara ngupo piro, nah pun api dados nih.

0: Ian sampun gede nas punyaan ringin nas tinggal sampun dong wasana ingetis wenten nak membongong wenten dagang gantar di kengetis kenak anak ke mesayuban.
1: Niki nini Santa selanjutnya cita Pak De.
0: Ingin rayu nini Santa.
1: Semua banget tentu artos Pak De nge. Pak De mugi kena pengenter di dagang kantan mugi kena rayu sarang sami Pak De.
0: Yes, semua.
1: Inge, mungkin ni dereng munga munga, mungkin bulodro munga bulodro.
0: Sampun bulodro paling malu.
1: Ya ampun, tidak akan boleh aku. Inge Pak De yang muka kemantan, selamat tugas Pak De, galah hatur itu yang Om Santi Santi Santi Om.
0: Ini suksesbun iki ya dah ini. Ah ini terus ane yang kurang terus. Om Swastiastu Rajang Siang niki sampun.
2: Om Swastiastu ini.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Eling siang ki.
0: Eling ya san ki.
2: Siang ku sisi keluar ni ku pada
0: Aring Nusa dua
2: Kelan
0: Kelan
2: Ya ada mas ada
0: Durus-durus

Nah, dan menten anak yang orang lamat melajah. Nah, ngiring kawit tu sana makin saking melajah ni kawit tu malih.

0: Nah hidup enak sing dadi masih tangsan ya. Alo ayu na sing masih dadi ban ngelid nak kal tepuk gen niko.
1: Leka hidup mewah mati.
0: Pemargin hidup nana wenten lekat hidup yang sampun panemayo galah keteko jak mati dan masih kenten ki wenten salam sareng Pak Agus Parwanto niki ini rayu.

0: Ngiring saya geyang saking mangkin nah perilek sano ne sane nenten kawon nah niko sampun margiang wireh niko jagi angin bekel ngungsi genah kesane wayah
1: sukses Pak Hadi
0: ini Kang Yang niki
1: ini sambil mendaging tidak menargalah tidak mandi
0: terus
1: apa mekas Pak Hadi sarang keluarga talur pengantar sana juga sang studio mana satu memanggul kerajaan talur niki semua tuan niki yang pengundang dengan kantal matang sinar bagi kasta dan lumah pesing dan hidup pada mengenang beringgir memanggul salur memanggul kerajaan. Ingat puput Bang Ade tidak mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingat cuk semua niki sementara saking kelam. Ah ingat durus niki angin galah duit ini sementara selat segaran durus nak mungah sarangan merebut niki Bu Eka Taler Rayu Eka Bebe. Nih, Om Swastiastu, Rajang Siang.
2: Siang, Pak De. Siang, Pak Nangku, saking pemenang. Wah, Kujo Pati.
0: Pemenang? Oh, ini.
2: Nanti, Pak De.
0: Pegat-pegat nih, Rayu.
2: Pegat-pegat nih,
0: ampun, nih,
2: Om Swastiastu.

0: Nih, bawa semangkin ide anak kelingsir digelis ngemadahlan pawa cano masaur ide.
1: Bapa mawet uli jawi.
0: Pang cening nawang nah mulu bapa mawet saking tanah jauh.

0: Nah, kadah bapu ke bawos Brahmana peli keling yang para bapu ni.
1: Nyaman bapu Prabu
0: Bali. Nyaman bapu ni tuah tuwi de sang Prabu dini di jagat Bali.
1: Dalam waktu rengong aku cak.
0: Jema puspate dalam waktu rengong.

0: Nah, Bapo Mirang ide sedang kocap ngaturan puja wali iadnya dini di puri.
1: Suksemo,
0: Pak De. Wali.
1: Yang suksemo. Nih, wali yang siang adalah Pak De. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Hei, suksemo.

Aing rada tuduh danen di dieu ngampura nih ki, duanen ke Bandung anduk galam menawi teu reng rahina sane mangkin reng ngarasina anggara. Rawuh riki tidang presiden nyarengan reng acara duine nasar. Sane durung presiden ngaranjing, sane durung presiden nek di tiang ampura niki menawi teu benjang mali sareng di tiang reng acara dagang gantal. Nggih. Pinake pinguntat lugrayan di tiang aturan paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedu aprikos dening prajepang yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sang sane emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berane mewah kesenengan kemanten. Nenten ngemargiang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kebos jatmo sane ngedoh saking margi kepatutan.

Orangnya kita angkari Mamu cia suara apa-apa.

0: swastiastu. Rahajang atur diri majang ring para pemirsa sami sedengan dun mesikian ring perempat suara budaya Bali ring diugi pada megena dumugi kantun pangindit yang sadekena. Dede main ras namangkin jagi nyarangin para pemirsa ring kala siang ring rahine anggare lulikur Juni warsa kali tali 6 likur jagi landurang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang teras UMKM. Sampun saya gering studio wenten Nanda Setiawan. Om Swastiastu, selamat siang Nanda.
1: Om Swastiastu, siang.
0: Gimana kabar? Sehat?
1: Sehat, astenggara.
0: Rekan Rai, para pemirsa, tentunya kita akan berbincang-bincang kurang lebih 1 jam ke depan bersama Nanda Setiawan dengan topik The Icon of Kuta. Nah, seperti napi niki, The Icon of Kuta. Apa itu kenten oleh jebos Nanda Setiawan pacang memaparkan nggih pastikan sampun jagi sangre dite anggalah dulu ini oleh jebos ring line telepon 223361 taler bisa mengikuti siaran kami secara visual kenten niki dan mengikuti live di Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Raglan Rai para pemirsa seneng makin kita ke Nanda Setiawan. Nanda, mungkin bisa dong diperkenalkan The Icon of Kuta itu seperti apa?
1: Oke, untuk The Icon of Kuta ini adalah julukan yang diberikan kepada restoran kami yang bernama Fork, kayak gitu. Fork ini kita berlokasi di Jalan Melasti, tepatnya di depan Pantai Kuta, seperti itu. Nah, restoran kami ini unik atau lumayan terkenal dengan julukan The Icon of Kuta ini. Kenapa? Karena kita buka 24 jam, Pak. Jadi restoran ini kita buka 24 jam pertama di Indonesia. Okay. Yang konsepnya itu adalah open kitchen atau dengan bisa ngelihat
0: cara memasak.
1: Betul. Terus juga kita bisa buka 24 jam yang menjadi ikonnya kita dan tempat-tempat untuk kita nongkrong.
0: Oke. Nah, sebelum itu yang rakan Rai para pemirsa sane pengen kena niki melihat pemandangan dan suasana Pantai Kuta. Betul. Karena kan tempatnya niki nampak dekat sekali nggih dengan Pantai Kuta. Berhadapan-hadapan mungkin.
1: Betul, langsung di depan Pantai Kuta, Pak.
0: Kuta langsung. Nah, sane jagi melihat sunset mungkin bisa nggih langsung ke The Icon of Kuta.
1: Iya, Fork.
0: Oke, untuk apa namanya? Menu-menunya apa saja niki?
1: Oke, untuk menu Fork sendiri, Pak, itu ada burger, terus ada daging asap. Kita macam-macam jenis daging, Pak, yang kita jual.
0: Oke.
1: Ada daging sapi, ayam, bebek, domba.
0: Domba juga.
1: Domba juga ada. Itu yang jarang orang jual. Mungkin kambing banyak.
0: Banyak.
1: Tapi kalau domba itu masih jarang di Bali, Pak. Okay. Kita berani jual domba. Kita juga ada sate-satean, terus juga ada steak atau terus juga ada salad, terus juga makanya macam-macam menu western sih, Pak.
0: Ya, oke. Nah, terus semeton sahabat budaya sane jagi bergabung mungkin sane jagi metaken-taken nggih. Sangre dite kalah drone ring line telepon 223361. Oke. Sarangin Nanda Setiawan bersama Dede tentunya nggih di siang kesempatan hari ini mungkin kita bisa bertanya kalau dilihat dari visualnya niki Nanda tidak apa ya tergolong masih muda sekali tetapi sangat kreatif sekali niki nggih. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang Dede.
0: Nggih.
2: Om Swastiastu, selamat siang Adik. Berapa sih umurnya sekarang sudah punya restoran?
0: Silakan langsung dijawab ya.
1: Saya umur 27 tahun.
2: Salut sekali nih yang yoga ini tukang masak. Nak nyari tukang masak ya?
0: Oke, biang yoga mungkin ada yang ditanya mungkin sarang Nanda Setiawan Karena di Icon of the Fort gitu. Yeah. Aha, niki apa ya, juga memanfaatkan UMKM Seni Wenten Ring Bali. Nah, salah satunya niki kan dari proses memasak niki kan wenten kayu bakar. Nah, niki ngangen kayu kopi.
1: Kayu kopi, betul.
0: Nah, tiasan punika mungkin ada yang ditanyakan Biang Yoga?
2: Ada. Ini yang mau nanya. Ini kitchennya sendiri ya, chefnya sendiri ya di ini ya, apa pemiliknya?
1: Oke, kebetulan Tiang sebagai sales marketing manajernya di Fork Bali, Bu.
2: Salut sekali nih yang masih muda sudah jadi manajer. Semoga laris manis dan kedepannya sukses ya.
0: Oke.
2: Okay. Aslinya dari mana, Dek?
1: Saya asli dari Jakarta, Bu.
2: Oh, Jakarta ya, memang salut. Jakarta mudah-mudahan udah sukses. Iya, semoga gini ya, laris manis, gininya sukses kedepannya. Yang apa penggemarnya, apa namanya itu yang suka makan itu, semoga berlalu, murah rezeki ya. Tapi jangan sombong ya kalau punya di Bali gini. Harus ramah-tamah ya. Udah bisa mendirikan restoran di Bali. Semoga kedepannya anak-anak muda semua mengikuti jejaknya Adik ya. Orang Bali itu jangan malu-malu, ikutilah jejak anak muda dari luar Bali. Niang juga udah keliling dunia dulu waktu gadis, sampai ke Sumatera, ke Jakarta, Surabaya, udah injak dulu.
0: Keliling masa, dunia ya. Dunia dalam berita
2: ya, semoga laris manis sukses.
0: Oke, terima kasih Niang. Terima kasih Biang Yoga nih di seputaran Denpasar Senowu sampun bergabung nih. Nanda, mungkin bisa dong diinfokan sedikit untuk apa ya, menu-menunya tadi kan sudah nih. Untuk pemanfaatan UMKM yang ada di Bali ini ke dari UMKM apa saja?
1: Baik, untuk UMKM yang kita bekerja sama, yang pertama mungkin dari supplier bahan baku,
0: supplier ya,
1: Pak, ya, okay. Dari pemasoknya sendiri itu memang kita mostly kebanyakan kita ambil dari petani langsung gitu. Dari tangan pertama dan tangan kedua, terutama untuk sayur-sayuran, Pak.
0: Sayur-sayuran,
1: betul,
0: ya.
1: Sayur-sayuran itu kebanyakan diambil dari Batu Riti, Pak, Tabanan.
0: Batu Riti Tabanan.
1: Betul. Okay. Karena memang dengan konsep 24 jam ini, Pak, restoran kami, terutama daging juga kita siap, terutama daging ayam. Itu juga kita ngambil dari peternak lokal Bali, Pak. Kayak gitu. Terus juga seperti tadi yang sudah dijelaskan, mungkin kopi kita juga dari binnya dari Tabanan, batu karu, terus juga ada ini Kintamani, Pak, untuk biji kopinya.
0: Biji kopinya.
1: Betul. Okay. Terus untuk kayunya yang untuk kita mengasapi dagingnya, terus juga untuk membuat misalkan sate-sateannya, untuk membuat steaknya itu juga pakai kayu kopi dari Bali, kayak gitu. Jadi kita banyak pakai pemasok juga dari Bali.
0: Bali.
1: Nah, untuk UMKM sendiri kita biasanya kerjasama juga, Pak, dengan UMKM lokal, terutama di daerah Kuta dan Sanur. Kita ada community juga dari UMKM untuk membuat tenan seperti pasar rakyat seperti itu, Pak, atau Sunday market lah kalau di sini kenalnya seperti itu. Jadi bisa buka booth di kami setiap hari Minggu untuk berjualan seperti cenderamata, terus juga seperti kerajinan tangan seperti itu yang bisa dipasarkan, apalagi tamu kita ini kebanyakan juga dari mancanegara gitu, Pak, dan juga domestik kayak gitu.
0: Karena kan lihat dari tempatnya ya, memang sangat strategis sekali ya, karena Kuta itu kan memang tempat wisatawan di sana. Oke, luar biasa sekali. Monitor Wenten Malin iki sene jigi bergabung, yuk kita akan bersapa-sapa ria ring 223361. Tadi Nanda mengatakan niki bukanya 24 jam. Nggih. 24 jam. Nah, mungkin semeton di tiang yang pingin mencoba suasana baru, nah dipersilahkan saja. Ya, kita bersantai-santai menikmati suasana Kuta dengan pantainya yang indah pastinya. Gimana suasana pantai Kuta?
1: Kebetulan sekarang karena musim panas ya Pak ya, jadi masih bagus sih, terus juga banyak perselancar ya untuk mencari ombak itu masih bagus dapat seperti itu Pak. Okay. Gitu. Dan sunsetnya pun Kuta tidak kalah dengan pantai-pantai lain yang di Bali.
0: Pastinya. Oke. Okay. Raglan Rai, Sobat Budaya, Sebutan di Tiang, sudah di Tiang Buka, Niki menurut Wenten Seni Jagi bergabung durusang. Ini, Sani sambil menunggu Niki Semeton Sani Jagi nyarangin, mungkin kita ke Nanda malih. Nge. Nanda, untuk saat Niki di The Fort Bali, nah ini kan banyak sekali memanfaatkan tenaga atau karyawan ya. Ini untuk pemanfaatannya ada nggak orang-orang lokal yang apa diutamakan orang lokal kan biasa seperti itu ya memanfaatkan untuk bekerja tentunya di Fort Bali ini.
1: Gitu, saya jawab untuk tenaga kerja ataupun karyawan di Fort Bali sendiri. Ini 75% adalah asli Bali gitu. Nah balikkan head chef-nya pun kami dari Tejakule, mungkin dari
0: teman
1: Pro 4 ya, Bu Leleng. Dan banyak tim-tim kami yang memang mostly semua dari Bali utamanya. Kayak gitu.
0: Nah Niki nge, tentu Raglan Rai Pro Pemirsa Niki luar biasa sekali nge. Oke, okay. Selain dari menawarkan sunset view dari Pantai Kuta, apa sih lagi yang ditawarkan The Fort Bali ini?
1: Oke, okay, selain makanan kami yang menunya rata-rata itu di 20.000 sampai 50.000 Pak, untuk menunya. Betul, apalagi jarang banget yang ada di daerah Pantai Kuta, kita menu start dari 20.000-an. Jadi memang kita mencari market ataupun tamu, customer yang dari Gen Z dari sampai semuanya bisa untuk jangkauan umurnya kayak gitu. Terus juga kita selain buka 24 jam, kita juga menawarkan adanya kalau pingin satu keluarga gitu, kita juga ada sharing untuk family. Kalau misalkan mau ada live musik, kita juga bisa untuk kalau ada acara-acara ulang tahun ataupun mau acara meeting atau mau rapat ataupun kita bisa kami menyediakan karena kapasitas kami itu sampai di 250 orang untuk tempat kami. Terus juga selain itu kita juga fasilitas juga tersedia, ada wifi yang cukup, terus juga fasilitas penunjang lainnya seperti parkir, terus juga kita ada entertainment juga Pak, kayak hiburan musik seperti itu di tiap hari Senin sampai di Jumat.
0: Oke, rekan-rekan Bapak Miarsa, Niko Wawu, tentunya fasilitas yang sangat luar biasa sekali nih dari The Fort Bali. Nah, tentu Sani Kandun bergabung Niki, kita bisa bertanya-tanya kendan Niki nih bebas apa saja boleh. Sarangin Nanda Setiawan, Sales and Marketing Manager The Fort Bali. Nge, luar biasa sekali. Di usia yang masih muda tentunya seperti mangke niki bisa berkarir dan tentu siaran kami niki bisa mengedukasi para pemirsa tamanya ni alit-alit di sani nyarangin ring pro 4 suara budaya Bali. Sampun pindah frekuensi ring 106,4 FM durus dumun pirsa yang sani pacang lintang.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
5: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
5: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.
7: Barong Kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong Kedingkling juga disebut dengan Barong Blas-Blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari Barong Kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada Barong Kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari Barong Kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada Barong Kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan Barong Kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan Barong Kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari Barong Kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan keklentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
8: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu sibuk gak? Gak mau ngobrol penting?
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, gak kan sudah cukup umur nih. Gak berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

0: Ramadan ini harap kalian raih para pemirsa sani kandun mesikian ring perumpat suara budaya Bali kandun keserangin Dede Mahendra talar wentan Nanda Nanda Setiawan dan untuk topik niki the icon of kute nggih. Nah tentunya rekan-rekan rai sahabat budaya Nanda Setiawan niki sampun akeh pisan memaparkan produk-produk dari The Fort Bali. Nah, kebetulan Nanda Setiawan iki adalah sales and marketing manager di The Fort Bali. Tapi sane sampun udarang wau menawi to enten iki semeton ditia sane jagi rauh bergabung mungkin bisa bertanya-tanya. Nah, di mana sih lokasinya? Nah, sira uning menawi to enten semeton ditia sane senang jalan-jalan ke Kute. Nah, langsung saja singgah ke The Fort Bali. Niki restoran yang buka 24 jam. Nah, niki keren sekali nggih. Mun itu wenten sane jagi ke bandara, mungkin bingung dini hari mencari makanan kemana ya? Nah, mungkin langsung saja bisa ke The Fort Bali yang lokasinya di Jalan
1: Melasti.
0: Melasti
1: nomor 1.
0: Nomor 1. Nggih. Nah, niki kan apa ya? Ini kan nuansa Piala Dunia ya, Nanda. Untuk The Fort Bali niki ada kegiatan apa saja niki dalam rangka Piala Dunia?
1: Oke, untuk kegiatan Piala Dunia tahun ini Pak ya, kebetulan dari Fox sendiri menyediakan fasilitas untuk nonton bareng Pak atau nobar, betul.
0: Ada acara nobar.
1: Ada acara nobar di mana kan untuk Piala Dunia tahun ini memang tengah malam ya Pak ya. Nah, itu memang kita menyediakan untuk nobar terus juga sambil bisa nonton bareng, bisa sambil makan

0: menu yang ada di fork, mm-hmm. dari menu yang ringan sampai menu yang berat pun ada.
1: Oke, dari kapas hingga batu ya.
0: Betul gitu.
1: Oke, lakalan rai para pemirsa silakan disapa malenge ring 223361 sambudang malu-malu niki untuk bertanya. Sira uning sane jagi apa nge sane jagi pengen menikmati suasana Pantai Kuta. Nah. Oke, genahnya ne The Fort Bali. Oke, ini niki nuansa restoran tetapi ya harganya sudah barangkali
0: ramah di kantong.
1: Aman, ramah di kantong ya. Tapi malah kita mendapatkan view pantai mungkin bersama keluarga, pasangan, kita niki menikmati suasana Pantai Kuta. Nggih, napa malih di suasana Piala Dunia niki. Nah, The Fort Bali mengajak rekan-rekan rai untuk nobar nonton bareng. Nggih. Oke. Nah, niki sampun biang yoga senewedan ring seputaran Denpasar senewahu pun metaken dulu senetiosan sira uning bagaimana sih trik-triknya supaya restonya laris. Nah mungkin seperti Nike dados karena Niki bisa sira uning sane medue warung mungkin. Nah mungkin sane wenten ring seputaran Tabanan, Kintamani, napi malih niki dengan view Danau Baturnya. Nah mungkin bisa mengambil dan bersering-sering ria. Gimana sih marketingnya? Nah niki kebetulan Nanda niki adalah sales marketing manager di The Fort Bali dan tentunya restoran niki menyajikan menu-menu yang ramah di kantong harganya dan tentunya buka 24 jam. Ananda, untuk sasaran pelanggan dari The Fort Bali ini untuk kategori golongan apa nih King? Apakah pelajar apa? Seperti apa, Nanda?
0: Baik Pak, untuk kebetulan Fork ini berdiri tahun 2024 ya Pak. Kalau saya boleh bercerita sedikit.
1: Silakan.
0: 2024, kemudian kita baru jalan hampir mau 3 tahun Pak. Mm-hmm. Nah untuk di Fork sendiri ini awalnya target kita adalah domestik Pak.
1: Domestik.
0: Anak-anak Kodia terutama, Nana Denpasar, mm-hmm. Dari pertama awalnya kita ke marketnya domestik, tapi pas saat sudah mulai masuk tahap ke tahun kedua, mm-hmm. itu mulai ada berubah untuk segmen marketnya Pak. Mm-hmm. Jadi kebanyakan pelanggan kita dari mancanegara.
1: Betul,
0: mancanegara.
1: Karena mengingat lokasinya di sana kan memang tempat bule di sana.
0: Nah, untuk proporsinya sendiri sekarang di 60% mancanegara, 40%-nya itu domestik, Pak. Mm-hmm. Banyakan dari lokal Bali kayak gitu.
1: Bali ya. Oke. Okay.
0: Terus untuk dari segi umur pun kebanyakan kita adalah family sih, Pak. Untuk kedatangan dari tamunya. Dan kalau untuk anak-anak muda biasanya lebih untuk nongkrong sambil belajar dan ataupun mengerjakan tugas ataupun mm-hmm. kalau untuk keluarga-keluarga itu kebanyakan ya sambil menikmati pantai sekalian juga ke restoran kami kayak gitu.
1: Oke, Miki bukanya dari 2024. Betul. Ya, tergolong baru.
0: Betul. Untuk di Bali sini kita cabang ketiga, Pak.
1: Oh, cabang ya, ketiga.
0: Ketiga aja. Kita punya 5 cabang di Indonesia, Pak. Mm-hmm. Yang pertama itu di Bandung malah, mm-hmm. kedua di Solo, ketiga mm-hmm. di Bali, mm-hmm. Keempat di Surabaya dan kelima di Jakarta.
1: Oke, seperti ini kayaknya. Rekan Ray, luar biasa sekali terobosan dari The Fort Bali ini. Ternyata di seluruh Indonesia wenten lelima nika sementara niki cabangnya yang ke tiga seperti nika. Nih, nah durusang ring 223361 mungkin bisa mengintip tips bagaimana sih proses marketingnya, mungkin bisa bertanya-tanya, bisa di kita bisa bersering-sering ria kemudian Niki bersama sales and marketing manager dari The Fort Bali, Nanda Setiawan. Nah, oke, Nanda, di nonton bareng Piala Dunia di The Fort Bali ini gratis apa gimana sistemnya?
0: Betul, gratis, Pak. Gratis untuk nobarnya, tidak harus beli makan dan minum, tapi kalau misalkan ingin nonton saja kita sudah menyediakan fasilitas tersebut kayak gitu.
1: Oke, nah, silakan nonton bareng. Kalau nonton Piala Dunia sendiri di rumah kayaknya nggak asik ya. Kalau dengan nonton bareng dengan teman-teman, nah ini kan lebih asik kayaknya. Nih, ya, terutama semeton di wilayah seputaran Badung, Lingkute, Talar Niki. Ditunggu untuk kedatangannya bersama Nanda Setiawan. Oke, kita kembali ke menu dong masakannya. Untuk bestsellernya apa Niki?
0: Kita untuk bestsellernya lebih ke 1 meter daging asap, kayak gitu. Jadi ini pertama juga di Indonesia. Jadi ada satu papan kayu, itu isinya ada 7 jenis daging asap yang kita hadirkan spesial untuk customer for. Itu ada daging ayam, bebek, domba, sapi, terus juga aneka sosis. Dari sapi pun bermacam, ada daging iga, ada daging shortbread atau perut sapi, dan ada daging dada sapi atau brisket gitu. Nah, itu juga ada 7 jenis saus kita, Pak. Jadi nggak cuma satu saus, 7 jenis saus dalam 1 meter tersebut, dengan ada nasi juga, karena kita kalau belum makan nasi belum makan.
1: Iya.
0: Betul, ada didampingi oleh nasi, terus juga ada kentang goreng, ada saladnya juga. Jadi benar-benar full complete. Nah, ini biasa cocok untuk sharing atau family gitu, bareng sama keluarga kayak gitu.
1: Oke.
0: Itu yang paling viral dari menu kami itu, Pak, gitu. Okay. Selain orang mencari burger, pizza atau steaknya seperti itu.
1: Nah, niki memang boleh mencoba kan niki nggih, semeton nggih. Alangkah baiknya kita apa ya, seperti semeton ring ya, tapi wasana ring Kintamani. Nah, tapi kenapa enggak bukanya di daerah Kintamani? Nah, itu kan punya daya jual juga untuk view-nya.
0: Mungkin nanti ya, Pak, ya, kan lagi mencari ya mungkin ya.
1: Oke.
0: Di sana karena Kintamani juga sudah hampir full ya, Pak, untuk segi tempatnya ya, karena di atas pun yang area yang banyak resto itu sudah hampir full ya, Pak.
1: Full ya. Betul. Oke, berarti sasarannya ke daerah
0: Kute.
1: Kute, Sedenika. Ya. Oke, rekan Rai, sambungan benar frekuensi terus tumun versi yang seni pacang lintang.
2: Ya Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali, Tuhan.
3: Cuk, nak, jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
2: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
3: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
2: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
3: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
4: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia, maka sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
5: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi!

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

0: Sudah di daerah kalian raih berapa miliar saya senegar dan musikan ring perempat suara budaya Bali. Kandun keserangin Dede Mahendra, lalu Endan Nanda Setiawan. Nyarangin berapa miliar saya ring perempat gala siang mangkin ring di tiang ring siaran teras UMKM. Senewau sampun akeh pisan membahas ngemosang ini The Four Bali. Icon of Kuta. Nah, kita sudah banyak berbincang-bincang. Nah, seperti napi ini ke The Fort Bali, apa saja yang disajikan? Nah, sudah tentunya dibahas secara panjang lebar nih oleh manajer marketingnya langsung Niki. Nanda, Niki kan baru buka di tahun 2024 ya. Terus mungkin bisa dong Nanda ceritakan sedikit dan mungkin bisa menginformasikan untuk Rakalan Rai gimana sih untuk target pasar kan sudah tadi ya, sudah tadi, dan gimana sih respon dari pengunjung yang hadir langsung menikmati suasana The Fort Bali ini.
1: Bagaimana untuk cara mendapatkan marketnya Pak ya, ataupun targetnya, itu kita memang menyediakan ruang kolaborasi. Nah, ruang kolaborasi ini kita memang banyak menggandeng ataupun ngajak kerjasama dengan ekonomi kreatif di daerah Kuta dulu Pak, kayak gitu.
0: Apa aja itu?
1: Itu mungkin pertama dari event UMKM Pak yang kita biasa adakan di setiap hari Minggu Pak.
0: Oh, hari Minggu?
1: Hari Minggu, betul, hari Minggu. Jadi kita mengajak komunitas kreatif lokal juga seperti pengrajin ataupun yang ingin berkolaborasi dalam hal tadi pesta rakyat tadi Pak, itu kita bisa kita undang dan kita ajak kolaborasi sana. Kita diperbolehkan untuk berjualan Pak, selain makanan dan minuman seperti itu, mungkin dari kerajinan tangan, terus fashion ataupun baju, itu kita adakan di setiap hari Minggu Pak. Nah, dari program-program kolaborasi itu kita juga kerjasama dengan komunitas selancar atau surfing di daerah Pantai Kuta, terus juga driver-driver ataupun pelaku transportasi daerah Kuta juga kita ajak kerjasama Pak. Disitulah mulai Fok ini dikenal Pak, seperti itu. Selain dari sosial media yang kita punya,
0: Oke, luar biasa sekali. Rekalan Rai, jadi blok kemana nih teleponnya? Dan tuh kan galah sampun mepet pisan nih. Mungkin untuk Nanda Setiawan ada pesan dan harapan kedepannya sudah napi?
1: Untuk teman-teman mungkin dari Pro 4, kalau misalkan ke daerah Kuta bisa mampir ke Fork Bali. Jangan sampai salah, bukan PORK tapi FORK Garpu. Itu kita buka 24 jam. Terus kalau misalkan ingin sekedar ingin jalan-jalan atau mau makan sambil santai menikmati Pantai Kuta, cocok banget ke tempat kita seperti itu.
0: Oke, terima kasih. Saya selalu Nanda, sukses ke depannya nih Kinge. Rekalan Rai, sahabat budaya, ledangan pisan niki galah dulu niki sampun telas, dan lungsur mau pamit. Suk semua sarang sami antuk oratiannya nih, menemui teman dan iwang, dan sidoning pemargi di tiang inter acara puniki, banget lungsur agung pangampura. Penikawa senang ngatur acara puniki, puputang di tiang antuk pramasanti. Om, santi, santi, santi, om.

Sahabat Budaya, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Bali menggelar aksi damai bertajuk Bali Bergerak yang dipelopori Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa atau BEM PM Universitas Udayana. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan 16 poin tuntutan kepada pemerintah mendesak perbaikan tata kelola negara. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sebenarnya di daerah kalian, Rai, para pemirsa, Seni Kadun Mesikian, Ring Perempat, Suara Budaya Bali. Terus seni mangkin rawin di tiang ring 223361 ring di tiang ring siaran ngililu langun untuk ngaturang teman-teman Pak Bali segi tembang pindah ke penyam rahman di tiang saking dek ulik ke sarangin hari kencana sampun aturin di tiang wawu dumugi je terus tidak menghibur rakan rai sahabat budaya ring ambara sampun di tiang buka selamat siang iye durung wenten di tiang kantos kantun nyantosang para pamiarse ring ambara selamat siang.
1: Selamat siang, Dede.
0: Nggih, yeah, selamat siang.
1: Penapi gadro, Dede.
0: Kena.
1: Ani nek mau gadro gede, Dede.
0: Terus, terus.
1: Nggih, majang reng niki kak ciatok nyareng iki semua kak. Enten Mas Mindi, kak Kedah, sirup mangkok nyamana sih. Enten BKBB, Bota Sempiti, Nyang Kirana, Nyang Kisawa, selamat siang. Dan Bu Yang Suartini, dan Bu Sinta Penatih, selamat siang. Dan Bu Janura, Nini Agus, Nini Ayuna, Pak Bapak Tek Wirto, Pak Tek Murdayo, Pak Eka Prago, sama Mbak. Mbak Nira nyaranya itu semua Mbak Mbak. Bu Pera Taler, Pak Desi, Pak Enarbo, Tut Mancik, sekarang Tami, Dede.
0: Yeah.
1: Ando kena rahajeng. Suk semua untuk kalian, Nini. Mau pamit om, sati-sati, ganti om.
0: Inge, suk semua, Nini, sana wawu sampun bergabung, nyarangin Dede, Ring Perempat, Suara Budaya Bali. Ngiring seni tiosan muali sangro di tiang ring 223361 majang ring berapa miarsa semeton seni jagi ngarsang temang toi megatre durusang kakak gelah dulu ini kantos jam kalih mali jebos ingi sampun dibuka mali menawi to wentan seni jagi bergabung durusang ngi seni sampun nyarangin di ring WhatsApp niki wentan Rai ring batu kandik suk semua sampun bergabung. Selamat siang.
2: Om swastiastu, selamat siang Bli Dede.
0: Nggih.
2: Yang Mbah Indira.
0: Mbah Indira.
2: Bangun Dede.
0: Tiang.
2: Ya, mari bangun tidur siang Bli Dede.
0: Nggih, Mbah, nggih.
2: Beres. Punapi gatra Bli Dede.
0: Kena, kena.
2: Nggih, dumugi kena sareng sami lanturnya Bli Dede. Wau Nini Itang ya. Di sanaan dulu Nini. Cuk semua sampun ngedetin. Yang Megatra Bli Dede. Nih Megatra Niki Majang Bli Dede. Rahayu, Rahajang. Terus Wenten Puniki Redah Weni. Nini Santa. Wenten Gumbian Mesen. Dumugi kena Gumbian. Sagar Gung Ngaji Gelis kena. Wenten. Wenten Pekak Mangkus Dani, Wenten Pak Yan Narbo, Wenten Pak Depi, Wenten Kak Ciatok, Mas Tumini. Sira niki Mbak Yan Jinar dalam narangin Bli Dede. Dalam jero Ratna, Tarami Bangli, nyarengin Bli Dede. Wenten Bu Eka Batu Bulan, Wenten Tante Jerman, Wenten niki Nini, sira Nini Bagas narangin niki Bli Dede. Wenten calon yang kirana Nini Tuade, Bu Wayan Swartini, Bu Pera, Munga Bu Pera, taler Mahaku, Prajopati ring pemenang, Wenten Odah Bandi taler nyarangin di Dede, Kuku taler nge Raikane Rangga Pastawo Bagus Bawo, Munika Dumon Bli Dede. Dane dan kone, oh niki nini kenten maro nyolek niki nini ayunan,
0: ini ayunan. Sing semua. Nggih,
2: Bu Lodra munga Bu Lodra, Bang Ramean nyarengin Bli Dede. Ajang Bli Dede, rahajang juga. Sebentar kami rahayu yang ra kuningan, pacang janggi rauh niki. Dalam kalian mas, indok cok Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Mbah Indira. Sampun bergabung nggih. Selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Halo. Selamat siang Bli Dede.
0: Nggih.
3: Tenan suara wau nggih.
0: Gampangin sampun.
3: Wau menang nggih. Ya Bi Dede, niki Niang Kirana.
0: Niang Kirana, deres Niang.
3: Ni wau bahan dirang hitam pun wau nggak tau jadinya Bi Dede.
0: Deres na.
3: Soalnya jarang tiang boleh munggah kencan.
0: Ni
3: mandira sampun, nita sampun. Bentan Mas Junini, bentan Mbah Hegi, bentan ini Ayuna. Wenten Bu Putu Keboiwo, wenten Pak Raiskane, Pak Murdayo, wenten Rangga Pastawa, nalor, iki wenten Bu Sinta, wenten Bu Ayu Tuba, nalor nge, Bu Suartini, wenten Bu Ana, Wong Ayah Gede, Nini Agus, Mas Dunini, Wendan Niki Gung Biang Sri Kekor, Nalor. Wendan Gung Biang Sri Agung, Niki Ring Bitro, Sarang Gung Biang Sri Agung Kali, Wendan Gusti Niang Griyo Ketanang, Wendan Niang Cantik, Nalor. Bok Jero Jerman, ya Bu Jero Jerman. Dan yang kesawa, Nini Tuade, Pak De Polos Jaya, Jerumangku Kuto Waringin. Ini juta sarang sami dumun di dede.
0: Ngering.
3: Ini sup semua ini galah, sani durung kona. Ini kini ini Dania, kenta nyarang di dede.
0: Iya, sup semua.
3: Iya, sarang Pak Yan Argo. Sup semua ini galah, yang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Rekalan Rai, durus dumun PR siang seni pacang lintang.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya.

0: Aku teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, beli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi

kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara kalian rai sahabat budaya sanika dan nyarengin dede ring perempat suara budaya Bali tembang seno wau sampun aturin titiang nyarengin para pamirsa sami ringgala siang mangkin dumugi jeung presiden terhibur aing sagra titiang selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Nih.
1: Selamat siang Nini Santa nyarengin nih.
0: Terus nih.
1: Mau gatreng nih. Sekarang demi yang kirana sampun wau mesandakan dumun. Wenten Gung yang Sri Agung, wenten Bu Sinta, Bu Wayan Suwartini, Nini Janura, Bu Jerman, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, Mang Pandu, Mang. Mugi geus cenah Mang. Dalar Mbah Indira, Nini Ita, wenten Nini Tunini, Nini Ayuna, Nini Tuade, Nini Agus, wenten yang Kesawa, wenten Mbah Hegi, ada weni Bu Lodre, dalar Jung yang Sri Kekeran, dalar Kak Ciatop, Bu Saji Bawa, dalar Pandepi, Nini Dania, sarang Kak Dania, amun kira dunia yang yoga nih dunia yang yoga manggil cenak rahayu caler ini amun ke mancan nih sisanya bungkus jebas nih dede semua tiang mau pamit om santi santi santi om
0: yes semua nini santa sanur dari seputaran sanur senawu sampun bergabung nyarengin dede malisiki penelpon selamat siang.
2: Siang, yes, dulu Pak Dede.
0: Siang.
2: Siang, Mbah Mangku, Raja Pati, saking pemenang Pak Dede. Nih, pun api Pak Dede, kena.
0: Kena, jodoh Mangku.
2: Nih, sungkaro kena, nih. Terus kemarin Pak Dede.
0: Nih.
2: Namplak bulan.
0: Namplak bulan, oke.
2: Bagus Wirato, nih, ketika ini.
0: Yang Sri Kenten Bayu Kawe nih king menggendeng eh.
2: Oh Bayu Kawe nih.
0: Nih. 4 bulan.
2: Nih.
0: Benjang Miki akhirnya penyiar sana tiosan rerang titiang gendengnya nih Bayu Kawe sana mau judul 6 bulan Kenten eh.
2: Nih.
0: Suk semua.
2: Nih.
0: Ngiring.
2: Kalian kayak nggak langi.
0: Nih.
2: Om Santi, Santi, Santi,
0: Om. Ingi Om Santi, Santi, Santi, Om. Rekalan Rai, terus siang sana pacang lintang.
3: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
4: Nih, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
3: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
4: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
3: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
4: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
3: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
4: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
3: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
4: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
3: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
4: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
5: Ragelan dari beberapa miarse, sadu wawu sampun negerin di tiang tembang, nyarangin semeton ring ambaro. Ledangan pisan, galah dulu ini kisah pun telas, dedeng lungsur mepamit, suk semua untuk ratiannya nih. Menawi dewan dan iwang resiron yang pemargi di tiang enter acara puniki, banget lungsur agung pangampuro. Melejebawas perumpat RDD dan pasar, pacang bergabung ke serangan perumpat Jakarta. Om, santi, santi, santi, om.

Akan peringatan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499 dengan menggelar gelaran musik Jakarta 2026 hari Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini menjadi bagian dari upaya Cibispark dalam mendukung Jakarta sebagai kota kreatif, humanis, dan tetap berakar pada budaya lokal. Presiden Direktur PT Bumyamca Sekawan Ahmad Umar membuka acara secara resmi melalui seremoni simbolis pemukulan drum. Dan menurutnya perayaan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi tenan dan komunitas di lingkungan Cibispark, tapi juga menjadi ruang kolaborasi seni dan budaya di tengah kehidupan urban Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata berupaya mengembangkan pariwisata berbasis produk indikasi geografis untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas pada wisatawan. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar Ito Parikesit mengatakan pengembangan wisata tematik ini dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum. Menurutnya, hal ini sejalan dengan adanya tren pariwisata dunia yang telah bergeser dari semula wisatawan hanya gemar melihat-lihat, saat ini menjadi mencari pengalaman yang membumi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukittinggi, Denpasar,

0: Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Suara Budaya Nusantara bersama Perempat Jakarta, dan kali ini Aepo Mariana tentunya tidak sendiri nih ya Bompo, perempat di seluruh Nusantara. Aepo akan ditemenin rekan Aepo yang ada di RRI Perempat Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti Aye ini dari Jakarta ngundang nih buat perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini. Dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928, atau mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Perempat Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya, kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perempat Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
1: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
2: Sehat alhamdulillah. Pak sehat juga ya?
1: Alhamdulillah.
2: Sendiri di sana ya, Pak?
1: Sendiri nih Kak Anggi.
2: Iya, oke.
1: Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh Kak Anggi?
2: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali, Pak. Ya. Kalau di Jakarta bagaimana?
1: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih Kak Anggi.
2: Mendung-mendung tipis. Iya.
1: Baik.
2: Oke. Okay. Ya.
1: Kak Anggi, siang hari ini di sana di Suara Budaya Nusantara kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
2: Betul, ya.
1: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi ya.
2: Iya, betul. Sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pak.
1: Ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pak Hermansyah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, salam dari Jakarta ya, Pak ya.
3: Ya, salam dari Aceh, dari Banda Aceh.
1: Baik, nah Kak Anggi, untuk line interaktif di Perempat Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa Kak?
2: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-470-55 ya. Itu dia nomornya.
1: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Perempat. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang, sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah MTH MHUM. Beliau selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi Bang. Iya, ya, biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya.
3: Ya, alhamdulillah sehat.
2: Iya, ini selamat datang di Perempat baru ini nih. Bapak hadir ke Perempat ya.
3: Iya, baru.
2: Dan di situ bisa menyaksikan memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana Pak?
3: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai apa namanya budaya kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan ya, keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki. Seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh hadis maja atau pedoman dalam masyarakat hukum ngan adat lagi zat ngan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh ya.
2: Tapi itu menjadi
3: tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
2: Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital harusnya tidak ada yang hilang yang ada yang bervariasi gitu dan kalau kita lihat ini tadi Bapak juga sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
3: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur ya? Itu dapat disebut hampir punah. Hampir punah baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan. Baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
2: perhatian kita,
3: Nah, memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama. Karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan memajukan kebudayaan di Aceh. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
2: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya. Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang. Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi Kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Merubah apa saja nih yang mempengaruhinya?
3: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir. Yang kedua media pendidikan atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang Gen Z melalui atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkat itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain, kita belum siap dengan kehadiran media-media luar. Media-media luar ya, di Aceh. Nah, ini menjadi makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat kampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
2: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah, menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini? Siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
3: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
2: Iya. Ya,
3: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain, kita masih berjalan dengan kita sebut ya, sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik.
2: Iya.
3: Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital.
2: Iya.
3: Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini.
2: Iya.
3: Nah, ini yang menjadi PR kita ya.
2: Jadi kita harusnya ada penghubungnya ya.
3: Ada penghubungnya.
2: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik,
2: iya,
3: sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
2: Iya. Nah,
3: makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara, yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
2: Iya, yang tidak seharusnya dia lakukan, dia akan dia lakukan. Betul, ya. Betul. Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
3: Betul, betul.
2: Untuk sementara begitu dulu Mbak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
1: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana, kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung. Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya hidup berdampingan ya Kak ya. Maksudnya era digital,
2: betul,
1: tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu gitu.
2: Betul.
1: Ya. Baik. Nah, untuk line interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112498, atau Kanggi juga bisa disebutkan kembali line interaktif.
2: Baik.
1: Di sana.
2: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651-47055 ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651-47055, atau bisa juga untuk pesan WhatsAppnya bisa di 0812-6972-881 ya. Silakan ya yang ingin bergabung mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
1: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Ayah mau tanya nih sama Pak Hermansyah, narasumber di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak, dan juga Pak Herman, Karena sekarang kan kebudayaan dari kecil. Luar. Ya, halo Kak.
2: Kok agak kecil nih ya suaranya?
1: Halo.
2: Oke. Okay.
1: Iya.
2: Halo.
1: Iya, Kak Anggi.
3: Ya.
2: Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Iya. Lanjut. Oh. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya. Tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
2: Iya.
1: Ini bagaimana anak-anak muda di sana? Maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak Kak Anggi?
2: Masih silakan. Suka enggak mereka ya
1: sama kebudayaan asli di sana?
3: Ya ya Pak, kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi ya. Yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar? Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA, tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian, misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logo gitu kan, kan sudah menasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu, itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan malu. Kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar. Mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang, kondisi sekarang ini kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu karena terlalu cepat arus informasi digital masuk sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya untuk menghadapi media-media sosial apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
1: Baik, ya. Kak Anggi di Jakarta sudah ada yang bergabung, Kak Anggi.
2: Baik, kita terima. Ya.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Selamat siang. Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Borurega.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Hermansyah, apa kabar?
3: Apa good?
4: Syukur alhamdulillah ya.
2: Teh Dinda ya?
1: Iya, Teh Dinda.
4: Iya.
2: Kangi.
4: Sehat ya, Teh? Sehat. Alhamdulillah, bagus.
2: Alhamdulillah.
4: Pak Herman.
3: Iya.
4: Era digital memang nggak bisa ditolak ya.
2: Betul.
4: Jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior gini ya Pak Herman ya. Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. Ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah, ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman. Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman. Nah, untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan Pak Herman, Kak Anggi dan Nana. Bogor cukup dulu. Terima kasih. Selamat siang. Salam budaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
2: Ya, sebentar dulu, Pol. Ada yang di sini, coba kita angkat dulu ya.
1: Silakan,
2: coba,
1: Kakak.
2: 0651470055. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, ada Cegu ya?
5: Halo.
2: Halo, Cegu.
5: Kakak Uru lagi yang Uru Regan.
2: Iya.
5: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Konana.
1: Iya, Cigu Ria, silakan.
5: Konana ya.
1: Iya.
5: Pokoknya semangat ya di ulang tahunnya. Ibu kota Jakarta kemarin ya, 22 Juni loh, Kakak Anggi.
2: Iya.
5: Kakak Anggi. Salam juga buat
2: Presiden Cigantan. Amerika Serikat Donald
5: Trump. Wanita-wanita dua cantik. Halo, Bapak Herman.
3: Halo, selamat siang, Cigu Ria.
5: Abaget semuanya ya. Ini Cigu Ria dari Jakarta Selatan. Memang ada
2: iya,
5: kita bahas tema ini. Gak cukup waktunya ya, Bapak Herman. Dinamika di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya apa namanya? Ya, terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun, di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak, Bapak Herman?
3: Betul.
5: Sekarang nanti saya juga. Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuma 3. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh? Satu. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak. Yang ketiga, ekonomi kreatif berbasis budaya ini seperti apa? Itu Pak Herman. Boleh berpantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh, kata-kata mohon dimaafin ya kata-kata Aceh. Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman. Pasti gak ngerti. Begini, kalau salah dia, mohon maaf ya. Udep gino, kak maju dat rupa. Internet gosenya, oi, paju ure malam. Kok ketawa sih, Kak Anggi, bener gak nih? Kok bahasa Aceh, itu ulang-ulang. Udep gino, oi, kak maju dat rupa. Internet gosenya.
3: Betul.
5: Itu kan tema pantunya di era digital.
3: Terima kasih
5: banyak.
3: Terima kasih Cigu Ria.
5: Kak Anggi.
2: Iya, terima kasih.
5: Buat ini Mbak Muhsin Jun ya dari Ria Jakarta. Terus Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu Ria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cigu Ria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya,
1: Mpo
2: ya.
1: Iya, pertanyaan
2: beri kesempatan.
1: Iya, betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya.

0: Di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini ini yang paling penting, personal branding mereka. Ya? Iya. Yeah. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena enggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Nah, jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa, bahkan setiap mengajar kita mengisi 5 sampai 10 menit itu dengan semacam brand apa istilahnya ya, untuk mencuci otak mereka,
1: membuka pikiran mereka
0: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut tadi personal branding mereka, mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu, AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam, ini garis-garis awal. Garis awal membantu mereka, ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi, kalau dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir, bahkan kita melarang menggunakan AI, tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu kita malah harus adaptif dengan AI ya. Nah, dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi itu yang pertama
1: dari
0: ya.
1: Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
0: tidak bisa dilawan.
1: Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Betul. Tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
0: ya Cik Guria di
1: tantangannya nih ya. Ya.
0: Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
1: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah Pak. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bomoe. Jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
0: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri ya. Ini

0: baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh, atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini, teknologi, di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, kalau di Basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar, benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri.
1: Jangan sampai salah.
0: Jangan sampai
1: bunyinya,
0: salah.
1: Ya?
0: Karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti. Apalagi. Nah, nah ini itu harus gandeng berdua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang, misalnya tadi untuk

0: manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar
1: ya,
0: dari menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis malah, secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut,
1: bisa menjual informasi,
0: personal branding ya, personal branding menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui, oh di Aceh itu ya daerah yang bekas tsunami,
1: ada museum tsunami.
0: Ada museum tsunami. Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain, bahkan lain, dengan media inilah yang kita manfaatkan ya. Kita melihat dampaknya sangat luar biasa, luar biasa. Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi, transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda. Kemudian disosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Nah, ini yang belum, masih ya,
1: baru jadi berjalan. masih belum ada jembatannya ya.
0: Nah,
1: itu yang harus dicari caranya bagaimana.
0: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
1: Baik, demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Gur ya. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Yana di Lambaro, Kak Anggi.
1: Yana di Lambaro, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana, silakan Kak Yana.
3: Makasih, Kak Anggi.
1: Iya.
3: Jadi semakin narasumbernya siapa, Kak Anggi?
1: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
3: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum, Pak Hermansyah.
0: Waalaikumsalam.
3: Maaf Pak, baru buka nih soalnya. Gini Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan. Kalau

0: mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi, seperti Kak Anggi bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI-AI kan tuh bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak diapakan kan, diputar. Apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak, Kak Anggi.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Iya. Terima kasih Kak Yana di Lambaro Aceh ya. Silakan Pak.
2: Ya. Terima kasih Kak Yana. Mungkin karena nggak ikut dari awal ya.
1: Iya.
2: Saya Hermansyah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak bukan maksud saya bukan untuk dicegah, tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
1: merah,
2: kuning seperti ya, itu ya. Nah, kemudian lahir warna lain. Nah, itu kan imajinasi.
1: Ya.
2: Nah, tapi ada warna-warna aslinya. Nah, ini kita arahkan misalnya. Nah, di sini kan disitulah yang saya sebut tadi di awal peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan untuk mengarahkan hal itu. Nah, juga misalnya dalam pembuatan apa tadi lagu-lagu,
1: lagu-lagu
2: ya. Nah, ya itu kan imajinasi mereka dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu diarahkan, mengarahkan. Kalau dicekal saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
1: Jadi tidak bisa dicekal itu,
2: tidak
1: Pak.
2: Tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan, kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal yang lebih
1: tepat, gitu ya?
2: Ke tepat, ke arah yang lebih baik, gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya, gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi.
1: Ya, itu
2: tentang informasi,
1: informasi
2: ya.
1: Informasi yang dilihat. Seperti anak-anak yang tadi belum paham.
2: Betul.
1: Itu bagaimana?
2: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu lokal harus agresif untuk bagaimana ya, kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
1: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diajak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
2: Itu belum.
1: Belum,
2: belum ya? Sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum.
1: Yeah.
2: Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan masyarakat, jadi abstrak, sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat oh ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah serius. Gitu. Sudah serius.
1: Yang kita takutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal sangat serius
2: sangat
1: gitu
2: serius.
1: Ya. Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami
2: hal ini
1: merupakan hal. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
2: dalam beberapa forum mungkin sudah tersampaikan sudah. Oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya.
1: Melihat, belum ada sambutan ya.
2: Belum ada sambutan. Nah, belum ada sambutan. Misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi. Yeah, bagaimana yeah. dampak manuskrip setelah banjir? Kita sudah sampaikan.
1: Sangat kurang ya.
2: Sudah kita berkurang sampaikan. Ya. Sangat berkurang.
1: Banyak yang hilang
2: banyak
1: ya.
2: Banyak yang hilang. Yeah, tetapi yeah. ya begitu.
1: Iya. Yeah.
2: Begitu
1: aja. Baik, baik. Pak Mariana gimana, sudah ada di sana?
3: Iya, belum Kak Anggi, silakan. Belum. Kalau di sana sudah ada yang terhubung.
1: Kita lanjutkan di sini ya, Pak ya. Ya. Untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Ya. Assalamualaikum.

0: kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya. Kalau kita lihat sebagai seorang akademisi apa ya, saya yang bertanya gitu, agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya, ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya. Selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana
2: jadi,
1: nih?
2: Antisipasi.
1: Mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya?
2: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh ya. Dan mengantisipasinya. Saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri. Yeah. Ya, pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Mm-hmm. Yang kedua adalah peran para budayawan, ya, seniman dan segala unsurnya di situ, mm-hmm, untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama. Yeah. Artinya begini. Ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip. Harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database. Itu saya perlu orangnya. Karena saya enggak mungkin bisa. Nah, begitu juga orang budayawan. Ya, mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya, yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah, penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang penggunaan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Mm-hmm. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, mm-hmm, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Yeah. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh hikayat itu sudah hilang.
1: Iya.
2: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari 3 malam gitu ya, atau 3 malam sampai 5 malam 7 malam. Ya. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang digunakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
1: Diberi kesempatan ya?
2: Mereka, ya apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Mm-hmm. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Mm-hmm. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh pemerintah daerah. Kelembagaan, oh ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, yeah, tradisi hikayat ini akan kekal saya rasa. Akan kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Yeah. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya.
1: Iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pok Mariana, bagaimana Pok?
3: Ya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
1: Iya, segmen terakhir ya.
3: Tidak terasa ya.
1: Iya. Ya. Karena mungkin kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
3: Betul, Kak Anggi.
1: Ya. Nah, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak. Ya. Di perkembangan budaya mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
2: Ya kalau saya sebutkan tadi hampir di
1: Hikayat, di Tutur ya.
2: Kemudian juga tradisi ukir.
1: Ukir, Pak ya?
2: Ya, ukir tidak ada lagi.
1: Misalnya ukir yang baik,
2: ukir di Romo Aceh. Di Batu Nisan apa sih? Wastra ya. Itu juga hilang kita.
1: Enggak ada lagi tuh, Pak ya. Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya.
2: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya

0: Dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
1: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi, saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga mereka istimewa. Lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu bidang saja ya. Tapi banyak di sini. Mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. Ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
0: Jadi itulah yang harus mereka lakukan ya, sekarang betul. Ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya, apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini, harapannya bagaimana, apa yang harus dilakukan lagi lebih tajam lagi mungkin nih Pak sebagai closing statement-nya, silakan Pak.
1: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran ya, bukanlah sebuah kemunduran melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh yang bahkan itu memberi panggung baru baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
0: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya untuk merawat masa lalu dan
1: merangkul masa depan.
0: Sekaligus merangkul masa depan. Ya, semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran. Tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya, Pak ya.
1: Transformasi.
0: Baik. Terima kasih banyak ya Pak Herman.
1: Sama-sama,
0: ya untuk
1: Bahi.
0: Perbincangan hari ini. Pak Mariana.
2: Iya, terima kasih
0: kita
2: sekali.
0: Kita sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya, yang terpikirkan ya, selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
2: Iya, baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
1: Ya, terima kasih Pak Mariana.
2: RRI Pro 4 Banda Aceh, salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Baik, itu dia pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara. Dialog kita di Suara Ibu dan Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro 4 Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Raka dan Rai menjelang Hari Raya Kuningan yang akan dirayakan pada 27 Juni 2026, Pemerintah Kota Denpasar melalui Perumda Pasar Sewaka Dharma menggelar operasi pasar guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan gejolak harga sejumlah komoditas strategis. Operasi pasar tersebut dilaksanakan di sejumlah pasar tradisional, salah satunya Pasar Kreneng dan Pasar. Kegiatan ini digelar selama 2 hari, yakni pada 22 hingga 23 Juni 2026, sebagai langkah antisipasi meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Unit Pasar Kreneng, Niwayan Metawati, mengatakan operasi pasar kali ini difokuskan pada 2 komoditas yang mengalami fluktuasi harga cukup tinggi, yakni cabai rawit dan juga bawang merah. Saat ini Raka dan Rai, harga cabai rawit di pasar mencapai Rp50.000 per kilogram, sedangkan bawang merah dan bawang putih berada di kisaran Rp45.000 per kilogram. Dalam operasi pasar tersebut, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk komoditas yang disediakan. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Roda

Dari Jalan Hayam Uruk nomor 70 dan Pasar Bali, Prodangdut, dangdut adalah kita. Hai hai hai Rake dan Rai, selamat sore. Putri kembali menemani ruang dengar Rake dan Rai ya, pastinya di Prodangdut. Dan akan berlangsung selama 2 jam Rake dan Rai di jam 3 ini sampai nanti usai di jam 5 sore ya. Kita akan bergabung di Prodangdut selama 2 sesi Rake dan Rai. Jadi pastikan Rake dan Rai nanti bergabung sama Putri ya. Tentunya di line telepon 0361223361 atau juga bisa bergabung di WhatsApp-nya kita ya, WhatsApp Perempat RRI Denpasar di nomor 0878-9882-240 ya. Di hari Rabu 24 Juni 2026 ini ya, kita kembali menghitung hari untuk menyambut hari besar ya umat Hindu. Kita akan segera bertemu dengan Hari Raya Kuningan di tanggal 27 ya, hari Sabtu ini. Jadi mungkin Rake dan Rai sudah mulai bersiap-siap ya, bersibuk-sibuk kembali gitu setelah kemarin sempat rehat sejenak dari Hari Raya Galungan gitu ya. Sambil bersiap-siap atau mungkin ada yang masih bekerja ya, jadi sambil kita beraktivitas sore hari ini, kita asikin, kita dendang dan goyangkan ya sore hari ini biar makin semangat dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Oke, lagu pembuka di sore hari ini ada Rita Sugiarto ya dengan lagunya Bara Cinta.

0: Prudengdut-dengdut adalah kita. Dibuka dengan lagu dari Rita Sugiarto, Bara Cinta ya. Sudah mengudara tadi lagunya Reke dan Rai. Dan sekarang tentunya Putri akan buka kesempatannya ya untuk Reke dan Rai request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam untuk orang-orang tersayang. Langsung aja Reke dan Rai, Putri buka di 0361-22-3361. Oke, halo Prudengdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Selamat sore, Geng Putri memang baik hati dan nares.
0: Iya, siapa ini siapa?
1: Geng Biang Indra di Gunung Karang.
0: Oh di Gunung Karang, iya Geng Biang, dapat karcis nomor 1 ya hari ini ya.
1: Iya, dapat kesan ini.
0: Iya, setengkare berjodoh sama Putri ini Geng Biangnya.
1: Iya, sama itu dia duta pelit sekali. Bisa masuk.
0: Susah itu soalnya masih trune, jadi banyak yang ini, banyak yang mencari.
1: Oh, banyak sama dia. Oke, gimana kabar, Ge?
0: Astengkare baik. Geng Biang gimana kabarnya?
1: Geng Biang ini lagi nyabu ini, baru pulang dari rumah sakit nih.
0: Oh, gimana? Waktu ini sempat sakit?
1: Nah, nginepin saudara.
0: Oh, astengkare.
1: Malam ini di rumah sakit, apa namanya gitu, yang deket Sang lah.
0: Oh, Surya Usada ya?
1: Surya Usada ya,
0: lupa
1: deh.
0: Langsung lupa sama nama rumah sakitnya ya. Yang penting Geng Biang jaga kesehatan. Oh gitu ya, harus jaga kesehatan berarti ya kalau sering-sering nginepin orang yang lagi sakit.
1: Tadi si Dede ngudara dapat ngikutin terus tidur lah.
0: Gitu, capek ya karena habis di situ ya.
1: Tidur. Sekarang hibur dulu sambil gini nyabu ini.
0: Nyabu ini nyarap bubur. Bukan.
1: Nyabu busung mau kuningan.
0: Oh gitu. Aduh uber gae ini ya, uber gae.
1: Ya, ini kan banyak sekali kalau di Denpasar,
0: Ge. Sama kayak Galungan ya.
1: Iya.
0: Semangat, Ge.
1: Cicil lah siangnya, malamnya nungguin kakaknya.
0: Biar sama-sama jalan ya.
1: Nah, biar jalan itu. Nah, ada yang nungguin. Kemarin megadang, Ge. Sesek keras sekali.
0: Ya ampun, semoga cepat sembuh, Ge, kakaknya, Ge. Ya, jadi nanti bisa kuningan sama-sama lagi, Ge, di Jerung, Ge.
1: Semoga ya.
0: Astengkare.
1: Minta lagu dulu.
0: Boleh, lagu napi, Niki.
1: Lagunya Dewi Persik.
0: Yang mana?
1: Indah pada waktunya.
0: Oke, okay, siap. Salam-salam, Bumun.
1: Begitu. Nanti pada waktunya.
0: Iya, betul. Astengkare, semua pasti akan indah pada waktunya, ya.
1: Tapi nikmati dengan kesehatan pasti indah.
0: Pokoknya sehat deh kuncinya ya, yang penting sehat.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Pertama, Jeremanggu Sudani. Sudah miskol-miskol tapi udah sempat ngangkat ya, maaf sekali Jeremanggu. Naik nanti. Bulodro nanti protes nanti, naik-naik Bulodro.
0: Ayo.
1: Bu Putu Keboiwo, Bu Eka Sempidi, Pak Narbo gimana ya? Dari pagi, nah ada di rumah saya Pak ya, naik-naik Pak ya. Juga ini Dania nanti dicoret yang nanti sama Kak Dania. Ini Santa sudah ngoling, terima kasih banyak Nini. Juga itu Bu Putu Keboiwo, naik-naik Pak Tut Tanjung, naik-naik. Mau Sekar, itu Jeromangku siapa di
0: Islam ada Jeromangku Sudani bukan?
1: Nah yang Yusri ini cow.
0: Oh ini Jeromangku lupa.
1: naik Jeromangku Rajang kena lupa aja.
0: Ingat padahal sering gabung loh tiba-tiba langsung lupa ikutan.
1: Juga ini Nita, Mahendira, Sirado Koca, Ripekan Tabang, naik-naik.
0: Bu Vera.
1: Itu ini Dadong Arta juga sering katanya lahirin.
0: Oh naik, itu naik. Yang tadi Mbah Mangku Prajapati ya maksudnya ya?
1: Mbah Mangku
0: Prajapati. Hampura Mbah.
1: Naik-naik Mbah. Juga siapa lagi sudah naik lupa dah.
0: Ayo,
1: pokoknya bungkus jadi satu ya Putri.
0: Semua-semuanya ya penggemar Pro Dangdut ya.
1: Kresek ini yang ngapain kresek tadi. Jadi satu. Kalau sudah naik tak bisa dah ngoling semua. Selamat menunaikan ibadah. Kok ibadah.
0: Rajeng nyanggre.
1: Nyanggre Rainan Kuningan sampun patari nampok niki sareng sami.
0: Iya.
1: Kane uneng ring lagu dangdut, ring perempat nggih. Heeh. Semuanya ikat jadi satu. Terima kasih banyak. Nanti pulang hati-hati di jalan.
0: Gung Biang, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Oke, Gung Biang Titi yang sudah naik ini ya hari ini. Dan requestnya ini lagunya sebagai doa juga ya. Indah pada waktunya. Oke, satu penelpon lagi silahkan. Siapakah di belakangnya Gung Biang? Tadi sudah ada Gung Biang sebagai pembuka ya. Lanjut lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Gek Putri.
0: Inge, Dangdut adalah kita. Dari Sanur ini?
2: Betul sekali,
0: Gek Putri. Oh, Nini dan Nia.
2: Iya.
0: Sama Pekak juga nih hari ini?
2: Iya, ada di warung juga nih sama kakek.
0: Iya, selalu ya, selalu berduaan ini ya.
2: Iya, orang di warung ini nyabu soalnya kan.
0: Wah, sama nih semua, sudah mulai semetannya nyabu ini ya.
2: Iya. Okay. Gimana kabarnya, Gek Putri?
0: Astengkara baik. Nini sama Kak gimana kabarnya?
2: Baik-baik juga.
0: Astengkara. Hari ini ngempu nggak?
2: Ngempu itu di belakang dia main.
0: Oh, sambil. Iya. Ini baru keren nih. Sambil berduaan dapet, ngempu dapet, nyabu dapet. Jualan juga. Inge.
2: Lagu dulu ya.
0: Boleh. Lagu apa nih, Nini?
2: Lagunya Goyang Dua Jari aja ya.
0: Goyang Dua Jari. Oke, dari Sandrina ya.
2: Ya,
0: okay.
2: Orang dari tadi udah goyang-goyang jari.
0: Ah gitu. Jempolnya ini ya, goyang-goyang sama Tio ya.
2: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Silahkan.
2: Yang tadi Gung Biang Yoga ya.
0: Iya, betul.
2: Ya, selamat sore. Ada Mbak Intira, Ane Kapal, Pandepi, Budak Kembang Metu, Gak Mas Payangan, Nini Ica, Nini Mika, Gus Bawa Blikian Arok, Bu Eka Batu Bulan, Pak Ian Arbo, ada Bu Ana juga, Pak Putu Yase, Pak Tut Mancung, ada Oda Kade, ada Kak Ciatop, ada Bu Vera, ada Bu Lodro juga, ada siapa namanya Mbak Tulini ya, ada Pak Depola Siayo juga, ada siapa lagi, Molo Seseka, Moswatini, Nini Ayuna dan Nini Tuade, Bung yang Kirana juga, Bu Ayu Tuban ya.
0: Okay.
2: Ada Pak Manpanu juga, Pak Eka Plago, ada siapa lagi, Jero Cinago ya. Okay. Ada Mok Melin juga, Anik Kapal, Nini siapa, Nini Santa ya. Ya pokoknya semuanya dulu bungkus, sisanya ya Gek ya. Buat Gek Putri sama tugas. Makasih, dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih kembali Nini Dania di seputaran Sanur ya. Yuk, dadah, bye-bye. Sore hari ini ada dua cewek-cewek nih yang sudah request lagu ya. Kalau tadi Gung Niang itu requestnya dari Dewi Persik gitu ya, Indah Pada Waktunya. Nah, sekarang ada Goyang Dua Jari dari Sandrina, requestan dari Nini Dania ya. Langsung saja kita dendangkan Reka dan Rai.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga. Nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz programa 4

Semeru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, trailer, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Oke, Li, sudah didendangkan dua lagu ya, Reka dan Rai, requestan tadi dari Gung Biang Yoga dan juga dari Nini Dania ya. Yang terakhir tadi ada lagu Goyang Dua Jari ya, yang dipopulerkan oleh Sandrina, yang merupakan jebolan ajang pencarian bakat ya. Lagu ini Reka dan Rai, salah satu lagu dangdut atau koplo gitu ya, yang sangat fenomenal dan pernah viral di berbagai platform sosial media ya. Tahun rilisnya sekitaran tahun 2018 ya, yang tentunya lagu ini ya mempopulerkan gerakan tangan mengacungkan dua jari ke atas yang menjadi dance challenge masif dan diikuti oleh banyak orang mulai dari anak-anak hingga selebritas ya. Nah, itu yang menjadikan lagu ini jadi unik gitu ya Reka dan Rai, karena ada gerakan khususnya yang akhirnya jadi tren pada saat itu. Masih banyak kok lagu dangdut lainnya ya Reka dan Rai yang viral-viral juga banyak banget ya. Jadi silahkan Reka dan Rai di request aja dulu lagunya biar nanti Putri cariin ya. Cara requestnya langsung gabung ya di 0361-223361. Silahkan Reka dan Rai. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Inggih, dengan siapa ini?
1: Aduh, tetangganya Pak Eka Mambal.
0: Tetangganya Pak Eka, siapa ya ini ya?
1: Pak Eka.
0: Hah? Pak Eka, oh Pak Eka Mambal. Tak kirain tetangganya Pak Eka.
1: Pak Eka Mambal.
0: Oh iya, gimana?
1: Gimana kabar, Re?
0: Astung karo, ape-ape wae. Pak Eka gimana? Cuaca di
1: ya,
0: seputaran situ gimana?
1: Di sini cerah.
0: Sama.
1: Cerah hatinya, Mbak Putri.
0: Aduh, astung karo.
1: Ya, saya juga cerah.
0: Iya, harus cerah, harus semangat selalu ya, Pak Eka ya.
1: Iya.
0: Iya, Pak Eka gimana? Hari ini mau didendangkan lagu apa?
1: Malioboro.
0: Aduh, enak nih lagunya nih, Malioboro.
1: Halo. Si, Mbak Putri, ada tamu kok.
0: Oh iya, iya. Siapa
1: halo,
0: itu?
1: Halo, Melen. Sama itu ya. Ya, yes. Itu, ano, 20,000. You please check in. Nih, Bang, tersebut nih. Ya. Halo.
0: Iya, masih di sini.
1: Iya. Kamu cinta, siapa yang aku sih, nih.
0: Wah, tamunya dari ini nih, dari Dura Negara nih tamunya ya.
1: Ya, adatnya dua tamu.
0: Oh gitu. Inge. Ya. Pak Eka, lagunya Malioboro ada dua versi nih, yang dari Dara Ayu sama Divarina Indra. Mau yang mana?
1: Yang perempuan itu bagus.
0: Oh, yang Dara Ayu aja ya?
1: Ya coba dulu Dara Ayu, dulu yang sering dengar sih.
0: Oke, siap.
1: Nembak buat Nini Dania.
0: Ya, sudah
1: Gung
0: tadi.
1: Gung Biang Yoga.
0: Sudah naik.
1: Itu kebo iwo.
0: Belum naik, ayo naik.
1: Di sini dah. Belum naik itu.
0: Iya.
1: Terus ini Kiran yang Kirana. Ayah Narbok, Mangku Sedani. Kalau tadi, Bunga Mangku Sedani.
0: Ayo.
1: Terus, buat apa namanya Mbak Ayu Kubang, apa namanya Mangku Asih, Mangku apa ini Nadande,
0: Nabo,
1: Pak Kak Lago, Bu Swartini, ini Agus, yang Sri, ini Tuadi, mau ngapain ini Tuadi,
0: terus
1: dia, Pak Elin. Aduh, masih galau ya. Tak sambangnya dong, Re.
0: Langsung disamperin.
1: Jok galau-galau, Re.
0: Happy-happy aja.
1: Iya. Terus, apa lo, Bu Susi? Terus Susi?
0: Oke.
1: Okay. Enggak, Bu Susi. Itu pakai lagunya Malioboro, sih, nge-trick sedikit ya. Terus, siapa namanya yang begini?
0: Siapa lagi?
1: Ini Bu Ayuna, ini Agus. Oke, di Agus tuh orang biasa nih. Pak Eka dan Ano itu kulinnya lagu gitu.
0: Nanti di ini di blok nanti nomor WA-nya.
1: Ya, kita dan wanyan Pak Ketut Sumarjo. Pak Ketut Sumarjo kok gong centranya kok enggak munga-munga kiri. Oh, kuare kiri.
0: Di WA aja ini biasanya gabung.
1: Kok kok dicap anu dicaplok macan nanti itu.
0: Bisa aja.
1: Biar patut, biar patut. Ya, udah ya. Terus apa namanya itu ini Nita. Ayah Narbo dah ya. Ada dia.
0: Sudah.
1: Ngapa ya? Kok nyamut jahit kok kelengar kok teman
0: siapa sampai sibuk di kantor itu sibuk di kantor aja terus.
1: Ya. Kantornya ini juga terus di kantor terus. Pengi siang malam
0: nih ya. Iya. Setiap gabung nah, pasti di kantor.
1: Enggak iso anu enggak iso turu kok jare itu.
0: Seperti robot Pak Yan ya, seperti robot. Ya, sangat ya. Kuat.
1: Ya, guyon Pak Yan. Ya, sik ngono anu gogonyaan ya. Ya. Terus munga dorong munga ya.
0: Belum, belum.
1: Ya. Ya itu aja dulu ya. Tak bungkus hari itu ya.
0: Oke, bungkus.
1: Daun I love.
0: Daun apa?
1: Daun I love.
0: I love itu apa?
1: Ada daun jantung itu.
0: Oh, jadi biar lope-lope dia ya. Ya, ya ampun.
1: Biar rencet dia semua nanti ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, oke lah. Terima kasih banyak ya.
0: Inggi, terima kasih kembali Pak Ekam.
1: Lisa ya, aku lali kok. Lisa sama Mak Ija.
0: Oh iya, hampir Lisa ketinggalan.
1: Yoro, senang ngeroes-keroes aku memang ya. Okay. Ada itu sedih. Di mana-mana nih sama itu ya. Kerja sih ya. Kok aku rumah sih, sore ya. Kok ibu share. Ya, ya, sure ya.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Eka. Dadah, bye-bye.
1: Hai, dadah,
0: cheerio. Oke, Pak Eka Mambal ya, bergabung di Prodangdut hari ini dan requestnya lagu Malioboro. Nanti diputarkan yang versinya Dara Ayu ya, semoga Pak Ekanya suka. Oke, sebelum didendangkan lagu requestannya, kita mau sapa-sapa dulu semeton yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Ibu Agung Guang ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Putri, selamat tugas. Ibu Agung Guang Sukawati ikut bergoyang ya. Salam buat Nini Tunindi, Nini Dania, sama Peka, Nini Tuade, dan semua fans setia Pro 4 dimanapun berada. Salam sehat dan bahagia selalu. Makasih, cuacanya cerah katanya seputaran Guang. Oke Ibu Agung. Lanjut lagi, Om Swastiastu, selamat sore Gek Putri, Antasura, Peguyangan, Kangin hadir, Suksema. Oke, Suksema mewali. Dengan siapa ya ini ya? Pak Loh Dewinda ternyata. Terima kasih Pak Loh Dewinda ya. Lanjut lagi ada Pak Arya Astra Tabanan ikut bergabung RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Gek Putri, salam sehat. Salam buat sahabat penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin, astungkare. Selamat bertugas Gek Putri dari Pak Arya di Tabanan. Terima kasih Pak Arya. Ikutan hadir juga sore hari ini. Halo-halo, selamat sore Gek Putri cantik. Mbah ikut bergoyang ya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam semuanya aja, dadah bye-bye dari Mbah Indira. Lanjut lagi Pro Dangdut. Ada Bu Tu Kebo Iwo ya yang ikutan bergabung dan bergoyang. Terus ada Nini Santa juga yang baru saja colak-colak dari seputaran Sanur. Oke, langsung saja sekarang kita dendangkan satu lagu dari Dara Ayu, Malioboro.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
4: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakyat Rai tidak terasa sudah mepet di jam 4 sore, dan itu artinya kita rehat dulu sejenak sebelum nanti masuk di jam 4 sampai jam 5 sore di jam atau sesi kedua dari Pro Dangdut hari ini ya. Satu lagu penutup sesi pertama ini dengan Sumpah Mati Sayang dari Gita Yubi featuring DJ Febri Hands.

Rakelan Rayu Wimbakara dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali PKB menjadi salah satu ruang strategis dalam upaya pelestarian sekaligus pengembangan seni tradisi Bali. Melalui berbagai cabang perlombaan yang melibatkan seniman dari kabupaten dan kota se-Bali, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, regenerasi, dan penguatan identitas budaya daerah. Pembina Sanggar Mani Astagina Duta Kabupaten Jembrana, Putu Ardana menyebut, penampilan yang dibawakan dalam Wimbakara Taman Penasar berjudul Atiwa-Tiwa. Dirinya menambahkan melalui keterlibatan aktif para peserta, proses transmisi pengetahuan budaya dapat berlangsung secara berkelanjutan. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: itu sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Roda

Reke dan Rai, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di jam 4 sampai jam 5 sore ini, Putri kembali menemani ruang dengar Reke dan Rai. Dan tentunya ini akan menjadi satu sesi terakhir dari Pro Dangdut ya. Sebelum nanti di jam selanjutnya, Putri akan mengajak Reke dan Rai ke program yang lain ya. Buat yang tadi belum sempat bergabung sesi pertama, silahkan nanti diramaikan di sesi kedua ini. Nomornya masih sama di 0361223361. Satu lagu pembuka dari duo Anggrek, Sir Gobang Gosir.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba Maide, Maide kapeng
2: bemulai acara dogang gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo. Salam menyamodogen jik tiba belinyoman yuk kangkung.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita, Raka dan Rai. Sekarang waktunya ya, Putri akan buka kembali line teleponnya. Pastinya di 0361223361. Dan tidak lupa Putri ingatkan, untuk yang belum sempat bergabung di line telepon, bisa bergabung di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di nomor 0878-9882-2420. Dan sekarang Putri akan buka line teleponnya. Silakan Raka dan Raya ingin bergabung langsung dihubungi. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Putri.
0: Inggih, Tiang. Siapa ya ini ya yang ikutan gabung ya?
1: Ini Katra, udah Desya.
0: Oh, udah Desya. Wah, udah lama nih gak ketemu ya, di udara ya.
1: Dapat naik ini.
0: Iya, setengkara hari ini berjodoh ya, udah ya. Gimana kabarnya udah Desya?
1: Baik. Astungkara. Putri bagaimana?
0: Astungkara baik juga.
1: Ya, sehat selalu ya.
0: Astungkara, terima kasih ya.
1: Ya.
0: Udah mau request lagu dangdut apa hari ini?
1: Ini minta lagunya Rupiah ya.
0: Rupiah dari Roma ya?
1: Ya, Roma Irama.
0: Oke, siap.
1: Nyapa dikit Nini ya?
0: Silakan, Oda.
1: Ini Nini Dania, Sarang Peka ini. Paman Pandu. Nini Santa di Sanur juga sama Peka.
0: Iya.
1: Pak Desmarjo. Bu Yunita ini.
0: Oke.
1: Dadong Sahur.
0: Oke.
1: Ini namanya dadong sahur, dagang sahur nih.
0: Oh iya, langsung ya, gitu ya biasanya. Kalau iya, sesuai profesinya langsung jadi nama.
1: Iya. Pak Yanarbo. Pak Tut Mancung. Ini Pak De Gunawan. Pak De Polos.
0: Oke.
1: Ini Gung Biang Yoga. Udah naik ya? Belum.
0: Sudah tadi pertama.
1: Ya, Gung Biang Yoga sama Gung Biang Mesin. Ini ni Ita.
0: Oke.
1: Ni siapa namanya tu, lupa.
0: Yang mana?
1: Dah naik, lupa dah ya. ni Mbah Indira.
0: Oh, Mbah Indira di Tabanan ya.
1: Mbah Indira ni. Ibu Pera.
0: Iya.
1: Pak yang naik tadi tu Pak siapa tu?
0: Pak Eka di Mambal tadi.
1: Ya, Pak Eka Mambal. Pak Eka dua ada itu ya, kaknya lagi ya.
0: Eka Plage lagi satu ya.
1: Ya, Nini Twini di Tanah Lot. Kak Tia Top. Ibu KBB di Batu Bulan. Ini nih ya, ini Janura di Bangli. Jero Manurago.
0: Oke, siapa ya lagi?
1: Ajuban. Sama Nini. Siapa itu yang di lupa dah sing naik?
0: Yang ini yang dimenguin ini Agus.
1: Ya, dimenguin ini Agus lupanya. Ini Agus sama Nini Bagasnya. Niang. Di ya semua aja ge.
0: Oke.
1: Ge Putri.
0: Ge.
1: Ya jadi satu yang siapa belum di gini ya besok aja ya dapat naik. Supaya sehat selalu.
0: Astengkara.
1: Pro Dangdut ini.
0: Iya.
1: Ya sama ge Putri sama keluarga.
0: Iya.
1: Ya selamat bertugas ge Putri.
0: Ge udah terima kasih.
1: Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Udah Desya ya, dekat banget nih sama studio di seputaran Katrangan ya. Yang belum dicolek sama udah Desya, tadi ada sedikit yang terlupa-lupa katanya ya. Jadi dibungkus jadi satu. Oke, satu penelpon lagi sebelum Putri dendangkan Rupiah dari Roma Irama. Siapa yang akan bergabung? Silahkan 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Ge Putri. Kangen-kangen sekali Bu tuh Ge Putri. Lama.
0: Aduh, akhirnya bisa naik lagi ya.
2: Pasti ya, dikedatin kan Bu tuh, udah suruh kedatin.
0: Iya. Kalau udah lewat WA baru bisa ya.
2: Ya, kangen sama semuanya Ge. Lama
0: iya. Astungkara nih dekat-dekat Rainan dapat jodohnya ya, bisa naik ya Bu tuh ya.
2: Nah, Bu tuh ini seminggu sibuk sekali ndak on air sama sekali.
0: Oh, memang nggak dapat on air nih seminggu nih. Kirain sama saya aja.
2: Nggak, memang nggak aktif Bu tuh. Soalnya Bu tuh sibuk memukur kayak mertua nggak ada.
0: Oh gitu. Ya ampun, semoga lancar acaranya. Udah selesai sekarang rangkaiannya?
2: Udah, hari Sabtu kemarin.
0: Oh,
2: udah ngerjain langsung
0: deh. Oh, langsung membersih semua ya?
2: Iya.
0: Berarti bisa mekuningan sekarang ini?
2: Bisa mekuningan, megalungan baru enggak?
0: Iya, karena pas ya momennya kemarin kena. Semangat Bu tuh ya.
2: Iya, Ge. Makasih banyak.
0: Hastung Karo sudah lancar acaranya ya.
2: Iya. Ge Putri udah mesen menjahitan untuk galungan.
0: Aduh, sedang mekubek.
2: Mekubek.
0: Iya.
2: Enggak enggak baju jahitan ke.
0: Enggak. Ah. Enggak berani bawa ke sini.
2: Iya.
0: Di rumah aja malam-malam.
2: Ya.
0: Malam-malam kangguin seberapa dapet.
2: Kangguin cicil, Ge.
0: Betul. Untungnya sekarang dibantu sama ini ya, adanya Busung Ibung itu ya.
2: Iya, itu sebagian yang bisa Busung Ibung, Busung Ibung ya.
0: Iya, jadi kalau canang-canang,
2: gitu,
0: Jadi kalau canang-canang udah mepet-mepet rainan aja deh dibuat gitu. Iya. Bu.
2: Minta lagu dulu, Ge.
0: Boleh, mau lagu apa hari
2: lagunya
0: ini?
2: Lagunya Idaman Hati dari Sugiarto ya.
0: Idaman Hati.
2: Rita Sugiarto.
0: Oke, siap. Ada? Nanti digendangkan. Ada.
2: Gini dulu, salam-salam.
0: Iya, silahkan.
2: Tadi siapa itu, Ge? Kurang denger, Bu.
0: Odah Desya tadi.
2: Odah Desya?
0: Iya, di Katrangan.
2: Selamat sore, Odah Desya. Salam kenal Butuh Keboiwe. Ada Nenek Santa, ada Pak Eka Mambal, Pak Eka Plage. Ada Molo Sekar, ada Gekmas, ada Nenek Dania sama Peka, ada Bu Maharani, ada Arwes Kani, ada Gus Bawo, ada Yongde. Ada Gumbiang Yoga udah naik ya?
0: Sudah pertama tadi, karcis nomor 1.
2: Pasti udah digoreng lem kapernya.
0: Langsung gini ya, bagus
2: langsung
0: ya.
2: Langsung digoreng tuh. Ada Bu Juro Gede Sinar Suci, ada Pak Musika, ada Pak Ciatop, selamat sore. Ada Bu Eka Sempidi, Bu Eka Batu Bulan. Ada Mailin, selamat sore. Ada Bu Ani Kapal, ada Patut Mancung, Pak Yanarbe bersama tugenya. Rahajun sibuk

pandai pitiuk tiuk pandai piayu gaskan. Ada Pekak Mangku Sudani, ada Nini Ita, ada Bu, ada Nini Agung Biang Sri.

0: Mbak Kiara, ada siapa lagi, Ge? Nah, yang butuh lupa dibungkus jadi okay. Pak Mang Pandu, Pak Mang Pandu, Pak De Gunawan, Pak De Murdaye, Pak okay. De Polos Jaya. Nah, yang Bu tuh nggak inget nih dibungkus jersey satu ya, Ge, ya.
1: Oke, siap, Bu.
0: Pakai kertas nasi aja dah.
1: Oke, biar gampang dicari.
0: Nyarinya di kacip gampang juga nyarinya.
1: Ge, siap.
0: Ge Putri bungkus bersama krunya. Selamat bertugas sayang. Okay. Bu tuh pamit. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye.
0: Bu Vera, Bu Vera.
1: Aduh, hampir aja. Hampir ya, dicoret ya, sama ya. Bu Vera.
0: Iya, nanti diginiin sama Bu Vera.
1: Oke.
0: Ya, dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye Ibu tuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Nah, setelah bersibuk-sibuk memang banyak banget nih semeton yang lagi sibuk-sibuk banget pasti sekarang ya. Bu tuh kebetulan tadi memang ada upacara untuk kematian mertuanya ya. Jadi sudah selesai untungnya Bu tuh ya. Jadi bisa monitor kembali. Semeton yang lain juga ya pasti sedang bersibuk-sibuk karena memang kita masih dalam rangkaian hari raya ya. Semangat selalu semua. Semoga semua rencananya berjalan dengan lancar ya. Upacaranya semua berjalan dengan lancar gitu ya. Biar makin semangat untuk mempersiapkan hari raya ya, kita dendangkan langsung dua lagu dari Roma Irama, ada Rupiah, dan juga Rita Sugiarto, Idaman Hati.

0: keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, huh? Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini

0: nya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein dan zat besi seperti telur, daging ayam dan juga ikan. Nah, selain itu harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Ge.
1: Oh, gitu ya, Kak.
0: Bukan hanya itu loh, Ge. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Ge. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Ge.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Sawiutan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujarab. Tumbuhan ini adalah sawiutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawiutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: idaman hati dari Dita Sugiharto ya. Tadi requestan dari Bu Tukebo Iwo sudah mengudara. Dan sebelumnya juga ada Rupiah dari Roma Irama, requestan dari Odah Desya di seputaran Katrangan sudah mengudara juga. Nah, Rekedan Rai, sekarang Putri akan buka kembali line teleponnya. Kesempatan untuk Rekedan Rai yang masih ingin request ataupun berkirim salam untuk orang-orang tersayang, silakan langsung di 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, putriku cantik.
0: Iya, ini di seputaran Tabanan ya?
1: Iya, Tabanan Kramitan, Sembung Merang.
0: Aduh, oh, ini Mbah?
1: Yes.
0: Mbah Indira?
1: Yes.
0: Tadi sudah bergabung di WA ya, ternyata Astungkara bisa naik juga nih di line telepon ya.
1: Ya kan memang itu apa namanya
0: tujuannya.
1: Berarti
0: beneran ngaruh ya. Tadi Bu Tu juga kayak gitu kan, Bu Tu ke Boywo setelah gabung di WA ternyata bisa naik gitu ya Mbah ya.
1: Ya, itu sebenarnya satu kebetulan.
0: Kebetulan yang berlangsung beberapa kali nggih. Nggih. Gimana kabarnya Mbah Indira?
1: Kabarnya sehat.
0: Astungkara.
1: Wajahnya terang sekali.
0: Betul, betul.
1: Terang hatinya Mbah Indira bersama Putri.
0: Astungkara, biar cerah selalu ya Mbah ya, biar bahagia selalu.
1: Ini request lagu dulu ya.
0: Boleh dong, lagu apa?
1: Lagunya apa, apa bedek nih ha?
0: Apa dek ya?
1: Titik Sendora aja ya, Termenung ya.
0: Termenung.
1: Yeah.
0: Oke, siap, nanti didendangkan.
1: Ya. Yeah. Nyengol dulu ya.
0: Inge Mbak, silahkan.
1: Yeah. Yang tadi Nini Dania sudah sama kakek. Mm-hmm. Udah itu ada Mbak Ayan Jinar ini. Di Karang Sungung Sakenan. Ada juga siapa ini, Kak Poleng di Kuto. Mm-hmm. Ada juga Pak Dekarje Kupluk dan mm-hmm. Pak Wu ada. Pak De Polos Jaya, sehat-sehat Pak De.
0: Astungkara.
1: Ya, udah itu ada Nini Ita, ada Niang Kirana, Nini itu ada Bu Ayan Swartini juga ada gitu. Lain ini ada Odah Bandi juga ikutan, Nini Santa, Odah Weni, Gung Niang Seri kekeran, Mbah Hege juga kekeran. Ini Mbok Mang Buduk nyengol dia ya Utri.
0: Iya, Rahajeng.
1: Ya, udah itu ada siapa lagi, Mahaku Prajopati ya, mm-hmm. ada juga Nini Ayuna, ini Mbah Tunindi di Tanah Lor, naik-naik mm-hmm. kan Mbah, juga ada ini Bu Pera, biarpun Bu Pera nggak pernah ngoling, ya apa ya yang
0: iya,
1: penting.
0: Habis ini di calling Astungkara ya.
1: Ya. Ya, itu yang tetap merdeka gitu.
0: Yeah.
1: Semangat merdeka itu dirinya
0: Bu
1: Pera. Ya ada juga ini siapa ini ya, Bu Pompiang juga ada. Jero Eva ini juga ikutan dari Penebel, nggak Putri.
0: Inggih Rahaja.
1: Siapa lagi ya? Ya lagi nih Bu Eka Batu Bulan ini Jerman juga ya. Ya siapa lagi nih? Siapa ya? Ya pokoknya yang belum di calling bungkus jadi satu ya. Pak Yan Narbo.
0: Iya, hampir terlupa nggih.
1: Hampir terlupa ini ya Pak ya, sama Pak Tut Mancung, Pak Depi juga ya. Iya yang belum
0: bungkus.
1: Ini grup Tirta Yatra yang di Singapadu ini semuanya aja okay, ya
0: kayak begini. Iya, Mbak.
1: Ada Bu Eka di sana, Pak Eka ada di sana. Mm-hmm. Ada siapa lagi, Bu Nonem juga itu yang dikoordinir aja satu Kakyang Darmo. Maunya berangkat tanggal 2 ini kayak Putri.
0: Oh, Jason, mau rencana kemana itu, Mbak?
1: Ke Semeru.
0: Ah, Astungkara. Mbak, Mbak mau ikut?
1: Tapi Mbah enggak bisa ikut.
0: Iya, jangan gitu. Dulu. Jangan ya. Dulu nggih, Kang Geang.
1: Coba dulu ya, aduh biar betul.
0: Betul. Kang Geang monitor manten dari rumah nggih.
1: Iya, ini ya semuanya Singopadu sehat-sehat.
0: Astungkara.
1: Bungkus Dani juga ya. Ya itu aja. yang ketinggalan pokoknya maaf, dibungkus jadi satu, biar semuanya ikut bergoyang.
0: Iya, gitu, pastinya.
1: Iya, dangdutnya udah ada ya?
0: Ada. Abis ini langsung didendangkan, ya?
1: Iya, kalau sudah, buat Bu Putri salam si cantik. Semoga sehat selalu. Iya, terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mbah Indira yang selalu semangat ya. Semoga cepat sembuh, jadi bisa ikut kegiatan-kegiatan yang lain lagi ya Mbah ya. Lagunya Termenung dari Titik Sandora. Sebelum didendangkan, mau disapa dulu nih semeton yang bergabung di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Ada Ibu Janura di seputaran Bangli. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Ada Bu Wayan Suartini juga di seputaran Sedang ya. Semua Ibu sudah monitor. Bu Ninda Kuom ya, yang pastinya lagi goreng-goreng lote nih sambil dengerin. Terima kasih ya untuk Bu Ninda. Ada Dewan Yang Kirana juga yang colek-colek tadi. Terima kasih Dewan Yang sudah bergabung. Satu lagu dari Titik Sandora Termenung. Yuk kita langsung dendangkan.

0: Aduh, siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Raika dan Rai tadi sudah langsung diudarakan ya, didendangkan lagu requestan tadi dari Mbah Indira ya. Dan lagu tadi sebagai requestan terakhir ya Raika dan Rai, karena sudah mepet di jam 5 sore. Kita rehat dulu sejenak ya, selepas ini kita kembali lagi di acara Lingsir Sanja yang nanti Putri akan ajak Raika dan Rai untuk membahas seputaran destinasi wisata lokal. Nah, Raika dan Rai, tentunya Putri tidak lupa untuk mengingatkan ya untuk tetap setia di Perempat RRI Denpasar, karena Perempat RRI Denpasar akan mengudara sampai di jam 12 malam nanti. Jadi pastikan tetap mengikuti program-program lainnya ya. Kalau belum sempat bergabung di Pro Dangdut, nanti gabung lagi di program yang lain ya. Oke, satu lagu penutup dari Ida Laila, ada Siksa Kubur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekan dan Rai Pengurus Besar atau PB Aquatic Indonesia terus meningkatkan pembibitan dan pembinaan atlet untuk mencetak prestasi jangka panjang. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggelar berbagai kejuaraan secara rutin, terutama kejuaraan renang perairan terbuka. Ketua Harian Pengurus Besar Aquatic Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, mengatakan saat ini Indonesia kekurangan atlet renang untuk perairan terbuka. Dikatakan dari seluruh penduduk di Indonesia, hanya 30% saja yang memiliki keterampilan berenang. Hal ini Rakedan Rai menyebabkan sulit mencari bibit-bibit atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan tingkat nasional hingga internasional. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Swastiastu, rahajang rekelan rai, senang pisan Niki Putri kantun susatia nyarengi nering Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekelan rai ringgalah jam 5 pun Niki nyantos put melih jebos ringgalah jam 6 sedurung pujutri sandia. Nyaring sarangin Putri Niki ring program lingsir sanja senai pacang mausa ngedenin indik destinasi wisata lokal. Nyereng Niki sembari menyiapkan hari raya, kenten ye Niki sambil ngererah Niki referensi genah-genah pariwisata Niki ye. Mina puasan Kuningan, kenten ring umanis Kuningan, sane pacang rauh Niki, jagi melancaran utawi melali kenten, sarang semeton keluarga kenten ye. Nyereng mulai jebos bawasang Niki ngenenin indik destinasi wisata sane wenten ring lokal Bali. Sedurung punika rekelan raih, ngiring piarsa yang dumun tembang sane pacang munggah.

0: Terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitulunan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara otonan adalah sebagai berikut. Banten Biekale atau Biekaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereradan, dan Banten Dapatan. Makna otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Sabtu Waro atau Pasaran 7, dan Panca Waro atau Pasaran 7.

Rekel Andrai mau sang indek destinasi wisata kinten nggih utawi genah mau wisata niki nggih. Titian kutip saking rri.co.id niki nggih wonten informasi wisata ring wewidangan Tabanan pada niki nggih Rekel Andrai. Puniki wantah juga komitmen pemerintah Kabupaten Tabanan sane niki mendukung promosi pariwisata sane berbasis budaya. Mangda terus direalisasikan kinten nggih oleh Bupati Tabanan. Pastikan iki Bapak Eko Manggede Sanjaya sane membuka parade gebogan lan belaganjur dua destinasi Ulun Danu Beratan lan The Blooms Bali ring pastikan iki tahun ne warsa ne mangkin ketan nggih ring warsa duang tali 26 magenah ring Bambu Stage The Bloom Bali niki nggih. Rekalan Rai acara puniki kenton mengusung tema Dharma Santi Mahotsava sane memakna niki merajut persatuan melalui seni lan tradisi lan kegiatan puniki nenten jewantah dados atraksi wisata nanging niki preside dados wadah nggih utawi mempererat niki persatuan melalui seni lan tradisi sane hidup ring tengah masyarakat Tabanan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.com.

Niki ring wewidangan tabanan kita nggih niki semakin semarak lan memukau. Santokan niki kawentanan penampilan perdana tari maskot Ulun Danu nggih. Ini ke wantaje tari Amerta Danu. Sane menggambarkan pancaran cahaya suci lan keagungan Dewi Danu utawi Dewi Air atau Dewi Danau kenten nggih. Seni niki berupa sumber kehidupan, penjaga keseimbangan alam lan lambang kemakmuran bagi masyarakat. Tarian sering mengangkat sosok Dewi Ulun Danu punika sukses menyita perhatian para uleman niki melalui sajian seni sane memadukan keindahan pastikan niki saking gerakan musik gamelan lan nilai-nilai filosofi sane kuat. Bupati Sanjaya niki Rekalan Rai menyampaikan apresiasi sane setinggi-tingginya niki majang ring manajemen DTW Ulun Danu Beratan lan The Blooms Bali untuk konsistennya nih menghadirkan berbagai event kreatif sane niki nentenja wantah mendukung peningkatan kunjungan wisatawan nanging niki taler menjadi ruang pelestarian seni lan budaya masyarakat lokal. Rekalan Rai kegiatan sane resmi dibuka oleh Bupati Sanjaya puniki lan jajarannya nih ditemui untuk penarikan replika gebokan. Wih unik pisan kini Rekalan Rai nggih. Ini biasanya nih pembukaan nika nganggen pemukulan gong utawi pemotongan pita ngenten nggih. Niki simbolisnya nih penarikan replika gebokan. Nah niki bentuk juga inovasi terbaru ngenten nggih antuk niki mogi-mogi ngamolehan pariwisatanya nih makin meningkat ngenten nggih antuk inovasi-inovasi sane sampun dibuat ngenten nggih. Kalau Rekalan Rai Bupati Sanjaya niki menjelaskan gebogan punika merupakan simbol persembahan suci majang ringida sanyang widiwasa untuk ungkapan rasa syukur atas segala anugerah kehidupan. Gebogan Rekalan Rai niki dikatakan melambangkan gunung sebagai simbol kesucian lan tempat berstananya para dewata-dewati.

0: mana? Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pisbolong berjumlah 1 sekotpat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari desa Kedisan, wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pisbolong berjumlah 1 sekotpat. Lain halnya, jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekotpat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari desa Kedisan ataupun gadis dari luar desa Kedisan.

Rekelan raing, lantur malah niki nginenin inde wisata promosi wisata berbasis budaya. Kita nge, sene wenten kiring wawidangan tabanan. Niki para pemerintah, kita nge, jajaran pemerintah ring kabupaten Tabanan, kenten mengaku bangga niki nge, nyingakin perkembangan DTW Ulun Danu Beraton lan The Blooms Bali. Sane terus niki berbenah dari tahun ke tahun hingga saat ini niki dados destinasi wisata bertaraf internasional nge. Bupati Sanjaya niki menilai keberhasilan tersebut rekalan rain enten je terlepas kenten nggih saking manajemen sane profesional taler keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat pasti kangge. Ditegaskan rekalan rai Ulun Danu lan The Blooms terus niki menunjukkan kemajuan sane luar biasa sehingga niki mampu menarik wisatawan nasional maupun mancanegara. Niki astengkara presiden dados contoh kenten nggih majeng ring daerah pariwisata sanelianan sane pasti ke setiap saat selalu berbenah lan menuju ke arah sane lebih becik kenten nggih. Niki contoh saking Kabupaten Tabanan kenten nggih sampun wonten promosi wisata sane berbasis budaya. Dados nyane nenten menghilangkan budaya lan tradisi sane wonten ring jagat Bali puniki nanging tetap presiden niki membangun wisata sane presiden niki disukai kenten nggih majeng ring para wisatawannya ne. Ingin rekalan rai wasan puniki ya ringgalah jam 5:55 pacang iring titiang nyaga yang puja trisandia santukan sedurung punika pacang kawentanan bisa malontar batur kalawasan taler kawentanan rendungan sedurung puja trisandia. Ingin rekalan rai sane mangken wentan asiki tembang sare pacang mungkah saking Yesi Diana titiang sayang Bali.

teu-teu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena hukum. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: Ya rakalan rai, wahu sampun senarang sami, raga nguncarang puja trisandia. Bagi-bagi niki sami jagat baline ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Rakalan rai, wesan puniki renggalah jam 6 kaliwat 13 menit. Niki nge pacang iring titiang miar sayang kawentenan kumandang azan maghrib. Majang leing wilayah dan pasar lan sekitarnya nih. Wesan punika rekalan rai mawali niki reng program duene reng acara lingsir sanje. Sane pacang niki mausang ngenenin indi adat istiadat lan budaya sane wenten reng lokal Bali. Rekalan rai tala niki titiang mengingatkan ge mali jebos ringgalah jam 9:30 nika pacang kewentenan siaran langsung saking panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar. Rekalan rai sane seneng niki ge miar sayang kenten lan minap durung presida rauh kenten ge durung presida macicinga langsung tetap sesatia ring pro 4 RRI Denpasar santukan mali jebos pacang kekawetin siaran langsung punika. Rekalan rai sedurung niki munggah nggih azan maghrib duene sane mangkin ngiring piarsa yang dumun sane pacang lintang.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Kakek dan Rai, demikianlah kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan dan Rai, sesaat lagi akan saya ajak kembali untuk ke program kita bersama di acara Lingsir Sanje yang pastinya akan membahas tentang adat istiadat dan juga budaya lokal Bali. Selepas ini Putri akan kembali menemani Rekan dan Rai tentunya ya. Namun sebelum itu kita dengarkan kembali lagu-lagu yang akan menemani istirahat kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
4: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
3: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
4: Ih, lo makan sate penyu?
3: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
4: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
3: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
4: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
3: Kata siapa? Sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
4: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi, sama seperti penyu nih contohnya ya, itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.

Rekelan Rai Pesta Kesenian Bali utawi PKB nggih ring kalaksana yang mangkin iki ring warsa duang tali 6 likur sane kaping petang dasa kutus puniki nika wantah je berkah nggih utawi rejeki sane melimpah niki majak ring pala UMKM utaminya ni sane maadolan busana adat niki ring Pesta Kesenian Bali. Rekelan Rai titiang kutip niki saking RRI.co.id nggih pelaksanaan niki Pesta Kesenian Bali kaping petang dasa kutus warsa duang tali 6 likur turut niki membawa dampak sane positif majang ring pelaku usaha mikro kecil lan menengah utawi UMKM sane niki adolan ring kawasan penyelenggaraan acara puniki nggih sile sunungil niki dirasakan oleh pelaku usaha Regina Fashion Bali sane niki mencatat peningkatan jumlah pengunjung sejak PKB niki berlangsung. Nggih. Rekelan Rai niki penjaga ring toko Regina Fashion Bali, Kadek Nila, niki majang ring RRI niki sempat menyampaikan kenten nggih, aktivitas penjualan niki mengalami peningkatan niki yani kesaihan anto rahine-rahine sane tiosan kenten nggih. Toko niki sane dibuka nyabaran rahina kenten nggih mulai ring jam sia semang kenten yang tersutup ring galah jam 11 wengi punika merasakan lonjakan pengunjung utamanya ne ring pembukaan Pesta Kesenian Bali lan beberapa hari setelah pembukaan punika. Ingge, menurut penjaga tokonya niki rekalan raya ingge, peningkatan tersebut niki cukup terasa yening sayang antuk kondisi penjualan ring luar momentum PKB ingge, utawi ring nenten-nenten event PKB puniki kenten ingge. Meski niki belum mendapatkan perkiraan secara pasti ingge, besaran kenaikannya sejumlah berapa kenten, nanging niki pengusaha mengaku omset

Celami PKB puniki menunjukkan tren sane sayan becek kenten nggih. Astengkaran kita lar dirasakan oleh penjual-penjual sane lianan nggih, sane maadolan iki ring pesta kesenian Bali. Pastikan iki bentuk adat lan tradisi ditunjukkan iki kantun ajak lan restari kenten nggih rekalan rai. Santokan iki Regina Fashion Bali puniki bergerak ring bidang busana adat kenten nggih. Menap niki taler santukan suasana hari raya kenten nggih bertepatan ring pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa kutus puniki. Untuk punika pastikan iki semeton rekalan rai sane berkunjung ring PKB kenten nggih. Mecacinga niki mina puenten sane cocok kenten sarang model warna lan kain miwah kebaya kenten nggih sane wenten ring toko puniki. Nika langsung ngambil sesuai dengan kesukaan masing-masing kenten nggih anyen mahari raya kenten nggih. Setengkara niki dados rejeki kenten nggih dadosnya ini pesta kesenian Bali puniki. Nenten jawanta anggen melestarikan seni-seni pertunjukan nggih nanging niki melestarikan taler adat lan budaya Bali.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Bapak mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya.

Anggi rekelan rai mau sang indik pesta kesenian Bali utawi PKB kenten ge malih jebos niki titik ingatkan malih pacang kawentenan siaran langsung ge saking pesta kesenian Bali niki tepatnya ring panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Santokan malih jebos wenten semeton titik niki wenten blik de duta seni pacang menyiarkan secara langsung kawentenan utsawa utawi parade gongko biar wanita saking duta Kabupaten Karangasem lan duta Kabupaten Jembrana nggih. Mulih jebos ring kalah jam setengah kutus nika pacang dimulai nggih. Nyantos puput mulih jebos kesarangin antuk beli gede duta. Santukan punika rekalan rai. Sani arsa kenten miarsa ya nggih tetap sesatia dari kiring pro 4 RRI Denpasar.

Rekalan rai nintan kerasa niki sampun nampak ring galah jam pitu wengi. Untuk punika titiang pacang luser mepamit niki lan matur seksama ping banget. Untuk rekalan rai sana sampun nyarengin titiang ring galah jam 3 wawu nyantos puput makin niki ring galah jam pitu. Kadi balasan titiang wawu menuju pas ring galah jam setengah kutus pacang komentaran siaran langsung. Lan sedurung punika pacang diisi antuk lila cita nge sana menemani rekalan rai niki antuk istirahat wengi ni mangkin. Sinampura rekalan rai yang menonton keiwangan selami titiang ngeter acara duene, puputan titiang untuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Ida Dane malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyane. Pemerintah keaptian gelis nanganin baga pariwisata sane bodong. Nyangre Hari Raya Kuningan, pemerintah Kota Denpasar ngemargiang operasi pasar. Salian gatra inucap, taler katur makudang gatra mabuat tiosan, aingge pamiarsa sani mangkin titiang putri ngaterang gatra sejangkepnya nih. Rekalan rai praktik usaha ilegal ring baga pariwisata Bali dados penampan rikalaning dabdabang baga pariwisatane. Kawentanan punika sangkaning baga pariwisatane sayan ngelimba saha nenten kesarangin antuk pengawasan. Praktisi pariwisata Bali I Nyoman Ruta Adi ngawedarang, panglimba baga pariwisatane gelis pisan. Nanging nenten ke dabdabang taler kaiwasin ABC antuk regulasi. Punika sane ngeranayang akeh usaha sane nenten medue izin. Ruta Adi ngawedarang usaha ilegal utawi bodong punika patut katertibang. Nenten dados ma ilon-ilon. Dan taler manggihin kantun akeh usaha sane nenten naur pajak kawentenan puniki sane patut kaurat tiang. Selanturnyane rekelan rai, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT OC Yuliana Naomi Boy Mau ngemargiang parum ngenenin inde pemetaan hasil pemantauan taler nyusun laporan implementasi rekomendasi Universal Periodic Review utawi UPR ring wabidangan Provinsi Bali antuk sistem daring ring BKSDM Provinsi Bali. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT OC Yuliana Naomi Yaumau rikalani ngamungkah rapat punika ngawadarang UPR sane kemargiang punika pinaka tanggung jawab kauban sami sane muatang pisan pangrembes saking kauban sami sekadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil miwah sane tiosan. Manut OC Bali kanton kearepin antuk makudang pikobot sekadi perlindungan perempuan lan anak, sarana layanan publik, perlindungan kelompok rentan, kantos kebebasan beragama lan keyakinan miwah antuk palemahan sane trepti lan santi.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan rai gatre selanternyane Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa utawi BEM Sajebak Bali ngemargiang aksi damai sane ngambil bantang indik Bali bergerak sane kapucukin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa utawi BMPM Universitas Udayana. Ring pidapda punika para mahasiswane ngunggahang 16 pisado majang pemerintah ngenenin inde maripurnayang tata kelola negara. Pisado miwah tuntutan punika ngenenin inde makudang gatre sane santer kablik bagang inggih punika penegakan supremasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, kebijakan ekonomi lan fiskal, perlindungan lingkungan hidup, kantos genah hidup krama adat. Presiden Mahasiswa BMPM Universitas Udayana, I Gusti Agung Ngurah Oke Paramahamsa, ngawedarang pidapda punika hasil saking konsolidasi mahasiswa, sangkaning akeh nyane pikobet sane kaarepin ring nasional, sane durung prasida tatas kapuputang. Oke Paramahamsa, ngawedarang BEM micayang galah tigang rahine mangda tuntutan punika prasida keterima oleh pemerintah. Gatra sane kaping untop rekelan rai nyanggra Hari Raya Kuningan sane pacang rauh, pemerintah Kota Denpasar majalaran antuk Perumda Pasar Sewaka Dharma ngemargiang operasi pasar mangda prasida nyaga stabilitas pangarga kebutuhan pokok. Operasi pasar punika silis sinunggil kemargiang ring pasar kereneng Denpasar. Pelaksana tugas utawi PLT Kepala Unit Pasar Kereneng Niwayan Metawati ngawedarang, operasi pasar sane kasubsidi inggih punika tabiel lan bawang soang-soang ageng nyane kalih tali rupiah a kilo. Sane mangkin pangarga tabiel ring pasar kantos 50 tali rupiah a kilo, taler bawang kantos setiman tali rupiah a kilo. Inggih pamirsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida katur wingi mangkin, titiang putri kesarangan pangrembaga gatra basa Bali ngeluk serma pamit. puputang titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asa punika wau.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Miskin bukan sekedar tak punya uang, di mana kita malas untuk berubah, di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu, di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah, di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di apit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, padmasana dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Rekelan Reis durung miar sayang niki siaran langsung saking panggung terbuka Arde Chandra at Center Denpasar. Nyaring mangke niki sarangin titiang anto tabuh lelambatan prapat sane pacang munggah niki nggih. Kadi uninga yang sareng sami kanten nggih tabuh lelambatan prapat puniki wantah je komposisi musik instrumental klasik ring Bali. Sane niki dimainkan nika anto birama 4 lan tempo lambat kanten nggih. Biasanya niki rekelan rai tabuh puniki kaanggen ring upekara-upekara sekadi dewayatnya sebagai niki tabuh pembukaan. Kata pat punika pastika merujuk antuk jumlah hitungan siklus kempul sane kegunayang ketan nggih dalam putaran gending puniki. Angger kelan rai ring piarsa yang dumun niki kewentenan tabuh lelambatan prapat.

Thank you.

0: Rakel Anrai, Sani Mangke Niki, Sampun Siaga, Semeton Titiang, Beli Gede Duta, Ring Panggung Terbuka Arde Canda, Art Center Denpasar, Pacang Niki menyiarkan secara langsung, Ring Rahinene Mangke Niki Pacang Kewentenan, Utsawa Utawi Parade Niki Gong Kebiar Wanita, Saking Duta Kabupaten Karangasem, Lan Duta Kabupaten Jembrane. Untuk menikah Rakel Anrai, langsung ke mantan Niki, Galah Kasus Serahang Majeng Ring Beli Gede Gede Duta, Radisang Beli.
1: Kusumasari, Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melayu, Duta, Kabupaten Jembrana.
2: Ini sekarang lagi mewali kecunduk sang titiang ini. Gede Duta Ring Taman Budaya Art Center. Sekarang titiang ada di panggung terbuka Arde Chandra Niki. Kita akan menyaksikan parade, parade Gong Kebiar Wanita dari Sanggar Seni Kriya Sandi Banjar Dinas Saren, dari Budekling Duta Kabupaten Karangasem, dan Seke Gong Kebiar Wanita Kusumo Sari dari Desa Candi Kusumo Duta Jembrana. Akhirnya niki dapat saya sampaikan di Arde Candra niki cukup ramai penontonnya. Namun akhirnya ini yang ingin datang ke Arde Candra dan menyaksikan niki Duta Kabupaten Jembrana dan Karangasem niki masih ada tempat space niki, space tempat duduk di sebelah kanan panggung dari Arde Candra nggih, sebelah kanan dan sebelah kiri masih ada space untuk duduk nggih. Nggih kan Rai, ini saya dapat sampaikan bahwasanya cuaca di sini sangat mendukung karena sangat cerah niki, dan ini ada banyak sekali tamu undangan yang sudah hadir nggih. Karena Rai, saya sampaikan niki bahwa sanya ini sudah sangat ramai nggih, ini untuk penontonnya, dan kadang-kadang bisa sekali ini untuk datang dan menyaksikan nggih. Nah, kadang-kadang jangan lupa untuk menyaksikan siaran ini di streaming rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital, serta akan Rai bisa menyaksikan secara live niki melalui YouTube, kanal YouTube RRI Denpasar. Niki, nah akan Rai ini akan masuk niki
3: Desa Budak Lili Kecamatan Lembaga Duta Kabupaten Karangasem.
2: Rekan Rai, ini mari kita sambut ini Duta Kabupaten Karangasem. Rekan Rai sudah terlihat ini para penabuh wanita sudah mulai memasuki panggung terbuka Arde Candra melalui pintu dari Gapura Apit Lawang. Nah, terlihat niki Rekan Rai sangat anggun sekali niki penabuh dari Kabupaten Karangasem niki nggih. Nah, dengan busana niki, busana baju pink kenten
4: Desa Budak Lili Kecamatan Bebangan Kabupaten Karangasem Balang. Sanggar ini didirikan dan dibina oleh Imadi Alini Swadaya SPD sebagai wadah pembinaan kelestarian dan pengembangan seni budaya bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Sejak berdiri tahun 2009, Sanggar Seni Kriya Sandi terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah di bidang pelestarian seni dan budaya. Salah satu bentuk nyata kontribusi tersebut adalah diikutsertakan secara aktif dalam berbagai ajang pesta kesenian Bali sebagai panggung prestisius bagi seniman dan kelompok seni dari seluruh Bali. Berbagai prestasi dan partisipasi yang telah diikuti antara lain Lomba Taman Penasar, Lomba Gender Wayang, Parade Gong Kebiar Anak-anak, penampilan Gong Kebiar Wanita pada Pesta Kesenian Bali tahun
1: 2023. Penampilan kembali Gong Kebyar Wanita pada Pesta Kesenian Bali tahun 2026 dalam setiap proses kreativitasnya, sanggar tidak hanya berorientasi pada penampilan di atas panggung, tetapi juga menanamkan jiwa murni untuk ngayah, dinilai disiplin, kebersamaan, tanggung jawab, dan kecintaan terhadap budaya Bali kepada seluruh anggotanya. Sanggar Seni Kria Sandi terus berkembang hingga kini menjadi pusat

0: Bupati Karangasem, Spot Gamelan, Nyoman Dangin Gedong Batu Utama.
1: Nah, mari kita saksikan ini sambutan, nah, yel-yel dari Sekegong Duta Karangasem, yeh. Sangat anggun, yeh. Niki, dapat kami beritahukan Niki Duta Kabupaten Karangasem sudah memberikan salam hormat dan menuju ke posisinya. Nah, dapat Duta sampaikan Niki ya, Kadang Rai, bahwasanya busana yang digunakan adalah busana berwarna pink, sangat cantik Niki, dengan dipadukan kamen berwarna hitam dan kain yang melilit di
0: hadirin yang berbahagia
1: berwarna merah.
0: Terimalah hormat dari Gong Kebiar Wanita Kriya Sandi Duta Kabupaten Karangasem.
1: Akan rai dengarkan tadi sambutan salam dan bagaimana penonton begitu bersemangat menyambut Sekegong Kebiar Wanita dari Duta Kabupaten Karangasem. Nah, ini terlihat bahwa Sekegong Duta Kabupaten Karangasem berjalan niki menuju tempat lokasi tempat niki tempat gamelan berada, di mana Sekegong Karangasem akan menampilkan tetabuhan kreasi, tari kreasi dan juga sandia gitu Niki sangat anggun cara mereka berjalan dengan tangan di tangan kanan agak naik sedikit di udara sejajar dengan pinggang dan berlenggak-lenggok Akadam Rai berjalan berbaris Niki. Nah, Akadam Rai dan Deduta dapat sampaikan Niki Akadam Rai Sekegong Karangasem Niki menggunakan hiasan di kepala modifikasi yang sangat cantik berwarna emas dengan bunga berwarna merah di tengah-tengahnya Ini sangatlah bagus sekali bisa kita sampaikan karena perpaduan warnanya sangat indah. Nah, Akadam Rai, nah, sudah semua Sekegong Nikis, Sekegong Kebiar Duta Kabupaten Karangasem anggotanya sudah bersiap Niki di tempat masing-masing Nah, karena ini begitu anggun Niki cara duduk mereka juga tidak hanya berjalannya dan juga duduk.
2: Dan selanjutnya,
1: nah, sebentar, mari kita bergabung sekarang ke MC
2: Sekegong Kebiar Wanita Kusumasari, Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaye, Duta Kabupaten Jembrana. Kami silakan menuju tempat di panggung sisi selatan. Kami persilahkan.
1: Akan Rai, ya, dapat Akan Rai dengarkan tadi riuhnya penonton menyambut Sekegong Duta Kabupaten Jembrana, tidak kalah riuh dari Duta Karangasem. Nah, Niki, Sekegong Duta Kabupaten Jembrana memasuki panggung terbuka melalui pintu apit lawang. Nah, Akan Rai di sini masih terpantau gelap dan ini lampunya perlahan dihidupkan dan ini terlihat bayang-bayang. Wah, sangat indah Niki permainan lampunya Kadang Rai. Niki terlihat agak bayang-bayangnya kita saksikan sepertinya Sekegong Kabupaten Jembrana Niki menggunakan busana hitam genteng nggih. Ah, Kadang Rai ini
2: Sekegong Kusumasari
1: nggih.
2: Berdiri pada tahun 1984. Dalam perjalanannya, sangat sering ngaturangaya pada kegiatan keagamaan dan adat, khususnya di Banjar Moding, Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrana. Pada PKB ke-48 tahun 2026, Sekegong Kusumasari dipercayakan menjadi Duta Kabupaten Jembrana, penasehat Jero Bendese Candi Kusuma, pelindung perbekel Desa Candi Kusuma, penanggung jawab Camat Melaye dan Disparbud Kabupaten Jembrana.

0: Nah, Kang Rai, ini sekegong Duta Kabupaten Jemberana berjalan iki menuju ke tengah panggung terbuka Arde Chandra nggih dengan busana hitam. Nah, Kang Rai, busana hitam digabungkan dengan kamen nggih, kamen berwarna marun nggih yang dapat kita lihat dari sini. Marun dan ada aksen-aksen coklat nggih sepertinya nggih. Nah, Kang Rai, sekarang sekegong Duta Kabupaten Jemberana niki sudah memasuki niki posisi untuk menabuh nggih yang ada di sebelah kanan panggung Arde Chandra nggih. Nah, betapa anggunnya niki cara mereka berjalan, Kang Rai, dengan tangan di depan pusar nggih, membentuk seperti sedang menari gitu nggih, gerakan menari dan berlenggak-lenggok menuju tempat untuk menabuh. Nah, Kang Rai, Duta ingatkan kembali untuk dapat menyaksikan siaran langsung RRI niki parade Duta Gongkebiar nih, Gongkebiar Wanita Duta Kabupaten.
1: Hadirin yang berbahagia, terimalah salam hormat dari Sekegongkebiar Wanita Duta Kabupaten Jemberana.
0: Nah, itu dia tadi salam hormat dari Sekegongkebiar Kabupaten Jemberana dan begitu riuhnya penonton yang ada di Art Center Kang Rai. Nah, dapat kita sampaikan juga di sini sudah banyak sekali penonton yang mulai merekam nih, nggih. Nah, Kang Rai, jangan khawatir yang tidak bisa hadir nanti pastinya akan langsung muncul niki Gongkebiar niki di beranda media sosial Kang Rai. Nggih, Kang Rai, mari kita bergabung dengan MC nih
2: yang akan menampilkan tari kreasi Ngulah Merana. Karya ini berlatar kehidupan agraris masyarakat Bali yang mempresentasikan aktivitas anak-anak di sawah. Kata ngulah dan merana dalam karya ini diartikan pada konteks peristiwa mengusir hama burung. Aktivitas tersebut memberi ruang imajinasi untuk melahirkan kreativitas visual yang berwujud karya tari dengan segala ruang tafsir pada simbol gerak, dramatik, dan musikal. Tercipta pada tahun 2005. Konseptor, arsitek, direktor, koreografer, Nimadi Kinten. Komposer, Ide Bagus Puruhita SSN. Pembina tari, Nikomang Wiwin Sariputri SSN. Pembina tabuh, Kayan Anton, Gede Suparmadi dan Wayan Sumerte. Penanggung jawab, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, Camat Bebandem, Perbekal Budakeling, Keliang Desa Adat Saren. Penasehat, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Karangasem. Hadirin para penonton pencinta seni yang berbahagia, inilah tari kreasi Ngulah Merana, persembahan Duta Kabupaten Karangasem. Selamat menyaksikan.
0: Inggih Kang Rai, mari kita sama-sama akan menyaksikan niki tari kreasi nggih dari Duta Kabupaten Karangasem dengan judul Ngulah Merana nggih. Nah, Kang Rai, niki tari niki berlatarkan kehidupan agraris masyarakat Bali yang mempresentasikan aktivitas anak-anak di sawah nggih. Kang Rai, ngiring kita saksikan sarang-sarang niki penampilan Duta Kabupaten Karangasem.

0: Hingga kan Rai, itu dia tadi penampilan dari Duta Kabupaten Karangasem dengan tari kreasi Ngulah Merana. Sebuah tari kreasi yang sudah diciptakan di tahun 2005. Nah, tadi dapat Duta sampaikan tadi gerakan tariannya, Niki, banyak menirukan aktivitas di sawah seperti petani dan juga gerak-gerakan seperti burung yang terbang dan juga bercengkrama. Nah, Rai, penari juga membawa kapuakan kenten nggih untuk mengusir hama dan ketegangannya terlihat saat bagaimana niki nggih penari mengusir hama burung tersebut. Nggih. Nah, kenari
1: selanjutnya mari kita alihkan pandangan kita ke panggung sisi selatan di mana Duta Kabupaten Jembrana akan mempersembahkan tabuh kreasi yang berjudul Damar Kurung. Damar Kurung. Damar berarti cahaya dan kurung berarti pembatas. Dalam upacara ngaben di Bali, Damar Kurung, lampion tradisional, dipancangkan di depan pekarangan rumah atau area upacara. Damar Kurung juga merupakan sarana permohonan sakral kepada Sang Yang Agni yang melambangkan cahaya suci untuk membatasi atma dari kegelapan, kebodohan avidya dalam penyempurnaan prosesi penyucian agar roh tidak tersesat menuju ke alam pitra. Terinspirasi dari filosofi yang syarat makna dari sebuah damar kurung dalam proses pemuliaan atma, komposer mencoba mengimplementasikannya ke dalam sebuah garapan komposisi musikal tabuh kreasi yang disajikan melalui gamelan gong kebyar dengan pola-pola permainan tempo dan irama yang dinamis serta ritmis. Komposer Iwayan Sudiartawan, pembina Ikadek Bayu Pramesta Buana, asisten pembina Iputu Yuda Ardiatmika, anak Agung Putu Budi Santika, Mangde Suwardana, Komang Astrawan, Putu Widama, Putu Yantika, Gungde Merta. Kostum, Savitri Collection, gamelan by Sanggar Krisna Winangun, penanggung jawab, Bupati Jembrana dan Wakil Bupati Jembrana. Hadirin kita saksikan bersama, Sekegong Kebiar Wanita Kusumasari, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaye, sebagai Duta Kabupaten Jembrana. Selamat menyaksikan.
0: Nah, rekan Rai, setelah tadi kita dihibur nih dengan penampilan dari tari kreasi dari Duta Kabupaten Karangasem, sekarang saatnya kita akan dihibur dengan tabuh kreasi dari Duta Kabupaten Jembrana dengan mengambil tema Damar Kurung atau Lampion Tradisional. Ya, rekan Rai, ngiring biar sayang tabuh kreasi dari Duta Kabupaten Jembrana.

0: Iya, kembali masih bersama dengan saya Gede Duta di siaran langsung pagelaran Gong Kebiar Wanita Duta Kabupaten Jimbrane dan Karangasem. Ya, tadi sudah kita dengarkan penampilan dari Duta Kabupaten Jimbrane dari Sekegong Kebiar Wanita Kusuma Sari, ya, yang membawakan tabuh kreasi berjudul Damar Kurung. Ya, tabuh niki terinspirasi dari lampion tradisional Kedun Rai. Tadi kalian Rai dapat kita saksikan nih bagaimana permainan tempo dan irama yang sangat dinamis dibawakan oleh Sekegong Duta Kabupaten Jimbrane. Kalian Rai, mari kita bergabung nih bersama dengan MC dulu nih.
1: Tabuh kreasi dengan judul Damar Kurung, persembahan Sekegong Kebiar Wanita Duta Kabupaten Jimbrane. Dan kini kembali kami tampilkan Sekegong Kebiar Wanita Duta Kabupaten Karangasem yang akan menampilkan tabuh kreasi Homa. Homa merupakan perjalanan batin menuju kejernihan jiwa melalui makna suci Homa. Yadnya berangkat dari kegelisahan, kekacauan pikiran, dan keterikatan duniawi. Karya ini menggambarkan proses penyucian diri melalui ketulusan, pengorbanan, dan pelepasan. Dalam alur musikal Gong Kebiar yang bergerak dari gejolak menuju harmoni, tersirat nilai Atmakerti, yaitu upaya memulihkan dan menyucikan jiwa agar kembali pada keseimbangan dan kedamaian batin yang bening serta utuh. Komposer Alit Swadiaya, asisten komposer Gede Suparmadi, penanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, Camat Bebandem, Perbekal Budak Keling, Keliang Desa Adat Saren, penasehat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Karangasem. Bapak Ibu hadirin para penonton pencinta seni yang berbahagia, inilah tabuh kreasi persembahan Sekegong Kebiar Wanita Duta Kabupaten Karangasem. Selamat menyaksikan.
0: Hingga Kang Rai, setelah tadi kita menyaksikan tabuh kreasi Damar Kurung dari Sekegong Kebiar Wanita Kusuma Sari Duta Kabupaten Jimbrane, sekarang saatnya kita akan menyaksikan tabuh kreasi dari Gong Kebiar Wanita Sanggar Seni Kriya Sandi nggih, Duta Kabupaten Karangasem, yang akan bawakan tabuh kreasi Homa nggih. Akan Rai dapat Duta sampaikan niki Pak untuk penonton di Arda Chandra sekarang mulai ramai nggih. Akan Rai, penabuh sudah siap niki, mari kita pihak sayang sarang-sarang niki tabuh kreasi dari Duta Kabupaten Karangasem.

0: Dinggihkan kembali pemirsa sekarang saat ini Sani Kantun bergabung dari 4 RRI dan Pasar. Demikian tadi tabuh kreasi persembahan dari Duta Kabupaten Karangasem ye, yang membawakan tabuh dengan judul Homa ye. Tabuh Homa Niki rekan rai merupakan tabuh yang terinspirasi dari Homa Yajna nggih. Di mana ini merupakan ritual agama Hindu yang berupa persembahan kepada Dewa Agni nggih. Rekan rai dapat Duta sampaikan juga bahwa kedua penampilan dari Duta Kabupaten tersebut sangatlah indah dan juga anggun nggih. Dan niki juga terlihat selama penampilan antusias penonton juga sangat-sangat luar biasa. Ya, kembali mari kita bergabung untuk sekarang dengan MC.
1: Dan selanjutnya penampilan kedua dari Sekegong Kebiar Wanita Kusumasari, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaye, sebagai Duta Kabupaten Jembrana yang akan mempersembahkan tari kreasi yang berjudul Masari. Masari merupakan interpretasi penata terhadap rasa syukur dan bakti tabik pekulun kepada ide Dewa Ayu Masari yang berstana di Pura Sari Banjar Moding. Pura ini diyakini sebagai kawitan Banjar yang menjadi saksi awal mula kehidupan masyarakat Banjar Moding. Sosok ide Dewa Ayu Masari dimaknai sebagai simbol keagungan, keanggunan, dan ketegasan yang senantiasa hidup dalam ingatan kolektif masyarakatnya. Berangkat dari semangat tema Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda, karya ini mencoba memaknai bakti sebagai jalan untuk menata batin. Di tengah perubahan dan kegelisahan hidup manusia, tubuh menjadi ruang untuk kembali mendengarkan diri sendiri, mengingat asal, merawat keseimbangan rasa, dan mendekatkan jiwa pada keheningan. Dalam laku itu, bakti tidak hanya hadir sebagai persembahan, tetapi juga upaya menyucikan diri. Kosa gerak yang digunakan lebih mengutamakan tetuek dan fokus melalui gerak-gerak sederhana yang didasari motivasi tertentu, utamanya bagaimana mengalihwahanakan olah rasa ke olah tubuh. Komposisi tarian ini mencoba mencari titik estetis di antara simetris dan asimetris sebagai tafsir tentang keseimbangan hidup manusia. Tubuh-tubuh penari bergerak di antara ketegasan dan kelembutan, antara kesadaran diri dan ketundukan spiritual. Tari kreasi rerejangan ini diniatkan sebagai sebuah persembahan dalam memuliakan ide Dewa Ayu Masari, sekaligus refleksi tentang perjalanan manusia dalam menjaga kesucian atma di dalam dirinya. Koreografer Putu Arista Dewi, komposer Ikade Widiawan, pembina Putu Yuda Ardiatmika, anak Agung Putu Budi Santika, Mangde Suwardana, Komang Astrawan, Putu Widama, Putu Yantika, Gungde Merta. Hadirin, mari kita saksikan bersama tari kreasi Masari, persembahan dari Duta Kabupaten Jembrana. Selamat menyaksikan.
0: Hingga kembali lagi, saya akan bergabung di 4 RRI Denpasar. Setelah tadi penampilan tabuh kreasi dari Duta Kabupaten Karangasem, sekarang saatnya kita akan disuguhkan dengan tari kreasi dari Sekegong Kebiar Wanita Kusumasari Duta Kabupaten Jembrana yang mengambil judul Masari. Rekan Rai, Niki dapat kita sampaikan bahwa para penabuh Niki sudah bersiap. Rekan Rai, mari kita saksikan Niki penampilan dari Duta Kabupaten Jembrana.

0: Inggih Akan Rai, Seneca Dunung Gabung, Ring 4 RI Denpasar. Itu dia tadi penampilan dari Duta Kabupaten Jembrana nggih, dengan tari kreasi Masari nggih. Akan Rai, tadi terdapat 9 penari nggih yang tariannya terinspirasi dari ide Dewa Ayu Masari. Nah Akan Rai, hari ini dari Duta tidak sendiri niki di Arda Chandra. Kebetulan niki wenten sawitan titiang sane lewat.
1: Ya, ya Rahajang meniki nalera kerai semutan sami niki. Kebetulan titiang lewat ya. Ya ternyata ada sawitran titiang lagi
0: nyarangin kerai.
1: Nggih, tadi sudah disaksikan bersama ya tentunya dari penampilan dari Duta Kabupaten Jembrana dengan tarian Masari.
0: Dayu, bagaimana menurut Dayu tadi penampilan dari Duta Kabupaten Jembrana?
1: Oke, kalau menurut Dayu tadi ya untuk menyaksikan bersama secara langsung gitu ya sangat sangat memukau sekali Niki. Karena apa? Tentunya bisa menginterpretasikan dan juga memperkenalkan secara luas ciri khas dari daerah, terutama daerah Jembrana itu.
0: Nah, Dayu, ternyata Niki tari Niki terinspirasi dengan ide Dewa Ayu Masari yang dimaknai sebagai simbol keagungan dan keanggunan.
1: Nampak sekali ya. Dan setelah Dayu saksikan secara bersama juga di sini ada penonton yang ramai dengan antusiasnya gitu nggih. Dengan berbagai macam hiasan di kepala, kemudian properti berupa selendang gitu yang ditarikan secara anggun sekali. Bisa didengar bersama ya, begitu antusiasnya penonton ya,
0: antusias sekali.
1: Harusnya semakin malam ya, saya rasa
0: semakin ramai.
1: Tidak yang ngedown gitu ya, semakin malah semakin antusias, semakin semangat.
0: Nggih, Rakan Rai, Duta kembali ingatkan untuk bisa menyaksikan siaran Niki di kanal YouTube RRI
1: Denpasar.
0: Nggih, Dayu Niki, mari kita bergabung dengan MC
2: Kabupaten Jembrana.

0: dan untuk penampilan pamungkas sekegong kebiar wanita duta Kabupaten Karangasem yang akan menampilkan Sanye Gite dengan judul Jagre Herdaya. Jagre Herdaya atau menjaga hati adalah garapan Sanye Gite kontemplatif yang merefleksikan esensi Atmakerti, yaitu memuliakan kesucian jiwa manusia. Dalam filosofi Bali, jiwa yang suci hanya bisa tersemayam di dalam hati yang terjaga dari kegelapan duniawi. Melalui pementasan Jagre Herdaya, ditekankan pesan kuat bahwa menjaga kesucian jiwa adalah perjuangan konstan manusia dalam menjaga hatinya yang pada akhirnya akan memancarkan kedamaian bagi semesta dan tercapainya Jana Hita. Penggarap Sanye Gite, Gus Pangsua, koreografer Dayu Dwita, komposer Kayan Anton, kostum by Arka Satwika Mimba Bali, support by Wayang Sunar dan Salon Dewi Rati, koordinator Alit Swadiaya. Penanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, Camat Bebandem, Perbekal Budekeling, Keliang Desa Adat Saren. Penasehat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Karangasem. Hadirin para penonton pencinta seni yang berbahagia, inilah penampilan Sanye Gite, persembahan Duta Kabupaten Karangasem.
1: Inggih Kang Rai, setelah tadi kita dimanjakan selamat dengan tari kreasi dari Duta Kabupaten Jemrana yang berjudul Mas Hari. Sekarang saatnya kita akan menyaksikan Iki Sanye Gite dari Duta Kabupaten Karangasem. Dayu, bisa jelaskan sedikit Iki napi nih ke Sanye Gite?
2: Oke, Sanye Gite yang sudah disampaikan tadi dengan MC itu secara umum ya, memang dia berupa bentuk seni pertunjukan vokal Iki yang kelompok Iki ya. Jadi paduan suara dari Bali dipadukan dengan iringan instrumen gamelan, umumnya memang menggunakan gamelan gong kebiar. Dia itu menyanyikan lagu-lagu kerohanian, bisa lagu spiritual juga bisa, Kenten.
1: Inggih Dayu, terima kasih atas penjelasannya. Inggih, Kang Rai, mari kita langsung menyaksikan Iki Sanye Gite dari Duta Kabupaten Karangasem.

0: Hingga kembali, itu dia tadi penampilan dari Sandia Gita dari Duta Kabupaten Karangasem. Dapat kita saksikan bahwa penampilan tadi sangat luar biasa. Wenten ke penggunaan lampu-lampu yang terlihat seperti kunang-kunang dan juga penggunaan wayang sunar.
1: Betul sekali ya. Tapi malah ini kolaborasi antara penembang Sane Lanang Miwa Istri. Sane Lanang berjumlah 6 orang, Sane Istri berjumlah 5 orang. Niki sangat balance, sangat seimbang. Dengan alunan suara yang sangat luar biasa sekali, sampai menusuk ke hati rasanya Niki Birita.
0: Niki Dayu sebagai penembang juga pendapatnya sangat valid.
1: Betul sekali Napi Malering. Napi pastane penyajian di Wawu dengan mengambil judul Jagreh Redaya yang menitik beratkan pada makna menjaga kesucian jiwa.
0: Dayu tadi tumen saya lihat wayang sunar.
1: Wayang sunar. Bagaimana rasanya Bli Duta setelah melihat penampakan wayang sunar itu
0: Itu sangat luar biasa Dayu karena Bli Duta lihat taunya wayang itu hanya ada wayang kulit.
1: Iya betul sekali. Ini merupakan sebuah inovasi baru tentunya ya untuk menjaga apa sih namanya alam gitu ya. Dan dengan wayang sunar itu terbuat dari anyaman bambu. Yang dibentuk sedemikian rupa jadi dibentuk menjadi 3 dimensi untuk menjentuk sebuah rupa orang atau hewan dan berbagai macam bentuknya.
0: Dan juga tadi digerakkan oleh beberapa orang gitu.
1: Iya betul sekali. Karena memang ukurannya yang besar juga gitu.
0: Jadi memang harus ada keserasian tempo antara penggerak para penggerak ini ke agar mau terlihat wayang sunar itu seperti bergerak yang halus.
1: Iya, artinya menggambarkan apa yang dinyanyikan sama penembangnya gitu ya. Apa yang dirasakan oleh penembangnya juga. Begitu juga oleh sang pemain wayang. Dia harus masuk gimana alurnya ya gitu untuk menjiwai dalam sebuah pertunjukan.
0: Oke. Dayu ini dapat kita lihat Dayu ini masih padat sekali penontonnya.
1: Masih padat sekali, semakin ramai ya, semakin ramai saja gitu.
0: Ini dapat lihat di sisi kanan dan
1: sisi
0: kiri.
1: Banyak
0: sekali penonton yang berdiri nontonnya Niki.
1: Betul, karena mungkin kekurangan tempat duduk ya, karena saking antusiasnya untuk menyaksikan secara bersama ya, penasaran akan kejutan-kejutan yang akan diberikan pada malam Niki. Niki Rakerai, Titi yang mendingannya Sarah Rakerai, ngelingai Niki. Untuk live Sani Mangke Niki Bli Duta ya, bisa diakses melalui channel YouTube RRI Denpasar.
0: Akan Rai, selain Niki, Niki terlihat Niki dari tadi para pendukung dan penonton Niki selalu mengangkat handphonenya.
1: Iya tentunya untuk mendokumentasikan, apalagi PKB Niki setahun sekali loh. Iya tentunya dari tanggal 13 Juni kentennya sampai 11 Juli 2026 Niki.
0: Jadi Akan Rai yang tidak sempat nonton langsung Niki di PKB, selain bisa nonton di kanal YouTube RRI juga bisa tunggu saja nih di media sosial kalian, pasti di beranda-beranda kalian akan langsung ada konten-kontennya.
1: Betul sekali.
0: Dayu Niki sudah terlihat bayang-bayang Niki bahwa dari penembang dan juga penabuh dari Duta Kabupaten Jemberana sudah mulai bersiap.
1: Oke. Untuk memberikan kejutan kira-kira napi nggih kejutannya.
0: Ini sih bocorannya Niki akan bawakan Sandia Gita cak-cak gitu
1: judulnya. Kira-kira apa itu cak-cak
0: gitu ya. Tidak tahu. Kita tunggu saja
1: kejutannya seperti apa, surprise seperti apa
0: kadang-kadang Niki dapat kita kabarkan Niki dari tadi dari mulai pementasan sampai sekarang cuacanya cerah nih.
1: Cerah sangat mendukung sama seperti Dayu mengajak Rakerai kemarin untuk merasakan bersama ya euforia untuk PKB ini. Secerah kemarin juga bersahabat sekali cuacanya gitu ya. Memang kepicet sarang ide gitu Mang Dane pari kerama reng galah makin Niki reng pesta kesenian Bali berbagi antar.
0: Semoga sampai selesai Niki akan cerah selalu.
1: Betul. Ya, seperti masih bersiap-siap Niki untuk napi astane menunjukkan atau penampilan yang akan dipentaskan oleh Jebol Kenten. Dan mungkin atas apa sih namanya dengan kesiapan yang begitu detail ya. Jadi harus pelan-pelan saja.
0: Kita tunggu saja Dayu. Pastinya kita akan dihibur oleh Duta Kabupaten Jemberana. Nah, Akan Rai sembari menunggu kita sampaikan Niki jika Akan Rai ada di PKB Niki Niki sembari menunggu bisa nih mampir ke stand-stand UMKM ya, mengisi perut dulu.
1: Mengisi perut sekaligus juga di sini untuk mensupport UMKM yang ada di Bali dengan berbagai macam yang dipersembahkan, mulai dari kuliner ya, tentunya juga ada untuk busana gitu ya, kriya. Betul sekali.
0: Nah, Kerai pastinya Niki ada nih dagang keliling-keliling yang bawa aqua karena dari tadi Kerai bersorak-sorak.
1: Serak nanti jadi.
0: Oke, Dayu, Niki sudah mau mulai.
1: Betul sekali.
0: Mari kita bergabung dengan MC.
1: Oke. Okay.
2: Dan selanjutnya, penampilan pamungkas, penampilan terakhir dari Duta Kabupaten Jembrana yang akan mempersembahkan Sandia Gita, Cak-Cak. Sandia Gita Cak-Cak. Kesabaran hati, ketekunan jiwa, keterampilan emosional menjadi jalan penyucian jiwa. Bak seorang petapa, bak seorang yogis, kain-kain itu tercipta. Bukan tentang seberapa mahal, bukan tentang seberapa lama, tapi tentang jiwa yang terlatih. Jiwa yang suci karena tempaan, gesekan, tekanan. Bagaikan benang lungsin yang dilalui benang pakan, ia tergesek, ia ditarik, ia ditempa. Seperti itulah jiwa-jiwa menuju kemurnian dalam kehidupan. Cak-cak, sebuah analogi penyucian jiwa. Penata vokal dan lirik, Iputu Adi Putra Kencana. Penata Karawitan, Iputu Adi Putra Kencana. Koreografer, Agus Onet. Hadirin, kita saksikan kembali sekegong kebiar wanita Kusumasari, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaye, sebagai Duta Kabupaten Jembrana. Selamat menyaksikan.
0: Ini akan Rai, ini dia, kita akan menyaksikan Duta Kabupaten Jembrana di Sandia Gita. Kejutan seperti apakah yang akan diberikan kepada kita pada malam hari ini? Akan Rai, mari kita saksikan Niki bersama-sama Sandia Gita dari Kabupaten Jembrana dengan judul Cak-Cak.

Belum, belum.

0: Hadirin yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama persembahan dari kedua seke, Seke Gongkebiar Duta Kabupaten Karangasem dan Duta Kabupaten Jembrana. Bapak Ibu para penonton yang berbahagia, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian.
1: Baik Bapak Ibu, hadirin para penonton yang berbahagia, acara selanjutnya kami undang dengan hormat Bupati Karangasem, Wakil Bupati Karangasem, Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem untuk sesi foto bersama dengan Seke Gongkebiar Wanita dan para penari Duta Kabupaten Karangasem dan turut mendampingi Bapak Profesor Bandem dan Profesor Dibie untuk sesi foto bersama. Kepada Seke Gongkebiar Wanita Duta Kabupaten Karangasem, disilakan menuju tempat yang telah ditentukan.
2: Inggih Kang Rai, ya itu tadi dia penampilan dari dua duta, duta Kabupaten Jembrana dan juga duta Kabupaten Karangasem, Kang Rai, demikianlah tadi siaran langsung, siaran langsung dari Utsawa Parade Gongkebiar Wanita, yang diwakilkan oleh Sanggar Seni Kriya Sandi, Duta Kabupaten Karangasem dan Seke Gongkebiar Wanita Kusumasari Desa Candi Kusuma, Duta Kabupaten Jembrana. Hingga akan Rai, De Duta mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. De Duta sekarang akan menuju ke studio. De Duta tutup. Dan semoga kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Puputan Duta untuk Prama Santih, Om Santih, Santih, Santih, Om.

0: Ogoh-ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh-ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

mudara saking margi hayam uruk nomor pitung dasa dan pasar akan rai kantun keserangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Muali kecunduk serang titiang gede dutang iring rahina mangkin rahina anggara tanggal 23 Juni 2016. Ya, kan rai sana mangkin dari utas sampun niki sampun kembali ke studio nge, setelah tadi menyaksikan penampilan menyaksikan penampilan gong kebiak wanita duta Kabupaten Jembrana sareng duta Kabupaten Karangasem. Ya, kan rai sana mangkin kita masuk niki di acara rahina latri nge, di sesi bernostalgia. Ingat kan Rai sebelum Deduta buka line telepon Niki, rekan Rai Niki asiki tembang aturan Deduta. Tembangnya nih dari Ari Kencana, judulnya nih Putih Bagus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kandung ke sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Akan Rai Kantun Kisah Angin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih Kang Rai muali ring acara bernostalgia inggih. Ring acara mangkin deduta mengajak niki Kang Rai untuk menceritakan berbagi kisahnya nih, kisah masa lalu terkait hal-hal gitu nggih, hal-hal yang bisa kocak, bisa serem-serem atau mungkin sedih-sedih biar kita semua nangis di sini nggih. Nggih Kang Rai, deduta buka niki line teleponnya. Kang Rai sane arsa bergabung niki, silakan ring 0312233361. Nggih niki sampun mantap penelpon. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Bu Eka.
1: Rahajeng deduta.
0: Rahajeng wali.
1: Wow, pilagi Bu Siang
0: desa itu. Nggih.
1: Ada nyerot dek deh.
0: Heeh, tapi nika.
1: Kita samar-samar lihat sudah dihidupkan lampunya gitu. Seharusnya kan sudah dinyalakan.
0: Nyalakan nggih kentan namun.
1: Udah dihidupkan lampunya.
0: Langsung bahasa Bali kok. Bahasa Bali sehari-hari yang masuk ke sana.
1: Hitam, kamarnya marun. Di sini nak merahnya nak merah marun gitu nak. Ibu kedeknya ibu.
0: Ige, Bu Eka, Nike perdana Nike, perdana.
1: Kita samar-samar lihat dari sini ya. Nah, sekarang udah dihidupkan lampunya.
0: Ige, tadi juga di.
1: Ibu teman yang ngotak nih gitu-gitu deh. Marah ada nak di grup tembang warga situ deh. Banyatang ulat tepung tuh. Banyatang ulat tepung. Tiang Niki, tiang ayah ulat jajau.
0: Padahal ngulat ngulat tepung.
1: Niki jero Chandra nyarangan.
0: Iya,
1: raja. Bu, Niki ada jajo ulat tuh di kita Niki ngulat tepung.
0: Aduh, Bu Eka yang ngidang gen, Bu Eka.
1: Ibu, kalau ibu nanti mengalami begitu, namanya kita manusia kan. Manusia tidak ada yang sempurna. Cuman satu aja yang sempurna deh.
0: Tapi Niki rokok.
1: Tuhan yang paling sempurna, manusia tidak ada sempurna deh.
0: Iki
1: ada kelebihannya dan ada kekurangan. Oh, mirang nak karaoke deh.
0: Dan masuk nih.
1: Mirang deh tan gey, mudah-mudahan sing.
0: Dan masuk
1: di posko nih dauh nih ada nak mudah-mudahan di tuling tuni ramai gelur.
0: Oh, lagi karaoke, latihan nyanyi.
1: Ngon wireless kan menyidang ya nih dia.
0: Gampang
1: ya nih. Ibu demen mesti karaoke.
0: Ibu senang karaoke Bu?
1: Senang, di rumah tuh ngambil lagunya Ibit tuh loh sekarang lagunya. Rahab, ayah itu.
0: Oke, entar lagu Indo.
1: Lagu Bali. Biasanya selam-selam manis.
0: Selam-selam manis.
1: Ilu sekar Ibu demen. Niki selam Niki. Oh Niki, Kak Ari Dauh Niki sarang ibunya menetar deh.
0: Ini Rajang Kak Ari.
1: Yan umpami ilu sekar nedeng mekar. Opaknya nanda widi-widi anaknya no.
0: Dan seneng lagi regane.
1: Lagu dangdut ibu demen, lagu pop demen tergantung lagunya.
0: Gitu. Okay. Kalau dangdut apa nih gininya biasa yang dijadiin karaoke?
1: Dangdutnya banyak, Pengadilan Cinta, Mus Mulyadi terseneng. Sutiring Berdua.
0: Sutiring
1: Jemat, Jematan apa tuh? Jematan Cinta.
0: Jematan Cinta.
1: Banyak ibu seneng. Dangdut tapi senang juga nyanyinya gitu. Suara mendukung deh, tak sombong deh ya, sombong guys gitu.
0: Bagus kok suaranya Bu Eka.
1: Sombong guys deh ya.
0: Memang bagus kok.
1: Kalau Kegagalan Cinta juga senang. Iya, ada teman sampai bilang begini Bu, deh kan ibu ngibur. Terus yang Kirana nyarang deh. Kalau ibu lahir di Jakarta, pasti jadi penyanyi, Bu. Kemungkinan bisa, Pak. Gitu. Kalau zaman dulu, Dea, ini mengenai berbicara mengenai penyanyi. Kalau zaman dulu, zamannya Titik Santora atau Muksim Alatas, baru-baru muncul itu penyanyi-penyanyi itu ya. selalu suaranya bagus, dia dikejar oleh produser.
0: Oh, diajak rekaman.
1: Diajak rekaman. Hmm. Nah, diajak kerjasama. Hmm. Difasilitasi pakaiannya, semuanya, tetek bengeknya. Hmm. Nah, itu dibagi dua. Hasilnya dibagi dua.
0: Oh, hasilnya bagi dua.
1: Iya, dia kan menjual suara dia. Bisa masuk dapur rekaman. Nah, enggak, sekarang kebalik deh.
0: Kenapa ini, Kak?
1: Contoh niki ngeyatis Bali. Suaranya banyak yang bagus-bagus. Kalau enggak ada budget, enggak bisa masuk dapur rekaman.
0: Oh, ya enggak bisa rekam lagunya.
1: Tanya aja penyanyi-penyanyinya sekarang tuh. Kalau dulu suara bagus, kita dikepung, dikejar oleh produser rekaman. Diajak bikin lagu.
0: Ini kalau sekarang kita yang bayar.
1: Penyanyi-penyanyi Bali gulung tikar kan? Karena tidak ada modal untuk rekaman.
0: Iya, karena lumayan mahal, Bu, ya gini.
1: Iya, biayanya juga mahal. Makanya penyanyi, nah jangan dibilang itu Ketut Wirata ya, sampai ke Jerman tuh.
0: Bagus Wirata kan.
1: Iya, itu dia tuh mungkin dasarnya memang ada. Kalau memang penyanyi berasal dari nol, banyak yang gulung tikar, paling muncul sekali bahasa ngenangan lah, Bim. Karena tidak ada biaya untuk masuk dapur rekaman, walaupun suara bagus, juga tidak bisa mengorbitkan lagu, mengeluarkan album, gitu ya. Contoh, ini kan termasuk nostalgia nih, Deo.
0: Nostalgia.
1: Tadi cerita nih, Deo.
0: Ada, Deo.
1: Ampuro niki penyanyi Bali niki nggih, penyanyi-penyanyi Bali. Kalau ingin lagunya banyak lama bertahan, buat lagu yang berkelas sedikit.
0: Berkelas yang gimana nih, Bu Eka?
1: Iya, yang termasuk lebih lama dikenang oleh pendengar. Ada sekarang kan banyak lagu deh. Tuh cepokin bos ngenang-ngenah ben lagune.
0: Kenten, bikin lagunya ya, yang gampang diingat nih, kenten.
1: Kalau deh pendengar lagu, pendengar radio, pendengar lagu Bali, coba aja hitung itu. Paling berapa orang aja yang masih bertahan lagunya dan orangnya.
0: Orangnya nih, benar.
1: Selebihnya berkabur bukit jelakun itu.
0: Ya, banyak yang pindah profesi, Bu ya.
1: Banyak yang pindah profesi. Nah, contoh nih. Wayan Wikaryo Dumun kan boleh duet sama Tut Asmaro, Jaya Pangus. Jaya Pangus di mana sekarang nggak pernah keliat lagunya.
0: Oh iya, nggak pernah munculin single lagi ya.
1: Jangan dibilang Ade Ramo sudah almarhum. Itu memang dia sudah almarhum. Sekarang dia pindah alih profesi jadi bos dia sekarang. Ini Wayan Wikaryonya yang nyanyi kecupan apa tuh? Kecupan apa tuh lagunya duet sama Agustin tuh. Kecupan sayang. Itu lagunya kan. Sekarang dia beralih profesi. Bagus suaranya itu udah karena tidak punya yang satu itu enggak bisa masuk dapur rekaman. Akhirnya dia sekarang jadi bos apa tahu deh.
0: Bos napi nih, Kak, Bu.
1: Bos celeng.
0: Oh, jadi juragan babi.
1: Jadi dagang celeng dia. Galungnya kudo kada nampah coba ngajak nak buah deh. Nah, pas rain tuh laris celeng ini. Katanya dari bos menjadi bos celeng nih.
0: Jadi ternampak juragan babi lebih menghasilkan, Bu ya.
1: Iya, makanya ya kalau itu kan mungkin bisa kerjasama. Kalau masuk dapur rekaman kan tidak cukup 1-2 kah modalnya. Kan lebih baik ya alih profesi menyanyi untuk di kamar mandi aja cukup.
0: Untuk menghibur diri sendiri.
1: Kalau bisa kita korek-korek lagu, misalnya kalau memang bagus kasih temen kita kerjasama kan bagus juga ya.
0: Oh, maksud mereka jadi penulis lagu mantan.
1: Iya, jadi penulis lagu misalnya untuk mengalirkan profesi kita sambil merenung malam-malam itu kan pas bagus yang luas ngalih celeng itu kan bisa lagu. Menulis skenario gitu. Ini dong mannya masih menggadang nih. Ini ada acaranya dong, biar tahu dong ya. sampai jam segini masih siang kereng on air, okay. Dadang, dong mami, tetangga ada satu banyak sama ibu.
0: Oh, tetangga di Batu Bulan.
1: Sering dulu dia ikutan di Temang Warga, di dagang gantal, tapi karena tidak ada radio, sekarang tidak ada radio katanya bisa menetor. Itu nyende, nah itu zamannya perjalanan hidup. Jadi bisa ketek deh penyanyi, padahal nungenah jadi so deh. Anen aktif.
0: Ya, yang dulu-dulu ya, Bu, ya, agak sedikit.
1: Jangan disebut ya, namanya, enggak boleh ya. Enggak boleh, banyak yang sudah gulung tikar, penyanyi-penyanyi lawas itu. Nah, kalau zaman nyomannya Sudiano sudah almarhum tuh, Bimbo sudah almarhum. Gung Haji Cakra, jangan tuh, Gung Haji Cakra ada lagunya bagus deh.
0: Tapi ini kali
1: menang, menang. Kayak dia beli konten lahir lagu itu ya.
0: Iya.
1: Ibu gendeng nak.
0: Gitu, coba-coba.

0: Dikon na lahir do.
1: Belum.
0: Gedenge ranjang denge
1: manik. Iya, Bu Eka.
0: Asing ketap-ketap sama tahun diungkur deh. Iya. Saya narbo munga fayan.
1: Iya, munga fayan.
0: Ini Ita biasane Kak Mangku Sedani. Ken nimbahin dirang Ibu Jerman do banyak deh.
1: Masa gak diajak Tante Jerman.
0: Ibu Jerman banyak deh. Paling bawa gerok-gerok dan jalan deh. Ini rajang deh, kembali modal waspada ring margi, mandor selamat bawah ring jeru, kalau rajang yang rerein gagap jadi kuning denge.
1: Mungkin rajang wali buka.
0: Kami susama deh, ibu pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Ini susama Bu Eka sampai nyaranin deduta nih kiring, wong ini mangke. Rajang wali niki rajang juga Bu Eka yang rehenan kuningan dan semoga selalu sehat nih bersama dengan keluarga. Ingat kan Rai mesanakan dumun melebas duta pacang wali niki nyarang kan Rai ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita

0: Siaran Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyingang lah derai.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kalian Rai, Kantun Sarangin, Perumpat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, Kantun Ring, acara bernostalgia, berbagi cerita dengan Gede Duta. Ya, Kantun Rai, Niki, Wenten, Sana Nyolek, Niki, Ring, pesan WhatsApp, ya. Wenten, beli Ari Dinamika, ya, Ring, Toh Pati, Klungkung, Sana Nyarangin, Suksema, beli Ari. Wenten niki Pak Kedut Sumarje Bengkel nggih sarang Agung Ayu Chandra nyarangin ring wingi mangkin nggih suksema. Nggih Kang Rai mulai niki duta buka lan teleponnya nih. Kang Rai sane Arsen niki bergabung ring acara bernostalgia bisa langsung di 0812233361 nggih. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu deh, Deduta.
0: Yes, Swastiastu. Si Raya ring kita niki. Oh, Pak Eka Mamal niki.
1: Iya.
0: Kok kecil sekali suaranya niki? Lagi bisik-bisik.
1: Udah,
0: deh. Oh, nge.
1: Udah.
0: Nge, Pak Eka.
1: Nge, tiang nostalgia, deh, ya.
0: Nge, kita ini ceritanya Pak Eka yang tertunda-tunda nih, gimana nih?
1: Kalau itu ke Surabaya itu kan Pak Keka Plago punya. Itu yang kan Jakartanya yang punya.
0: Yang sama cici-cicinya nih ke.
1: Iya.
0: Itu dah.
1: Ya. Kalau cerita itu tuh saya di sana itu sebenarnya enggak kerja deh di situ.
0: Terus ngapain tuh Pak Keka?
1: Karena tadi itu ya senang sama saya gitu. Dia tuh sebenarnya bos, saya enggak tahu itu. Saya mengenal itu bahwa dia tuh seperti itu gitu loh. Yang kan kenal di Surabaya itu di salon Ruby yang terkenal di Surabaya itu artis-artis biasanya di situ.
0: Okay,
1: yang entah. Pas kos dibukanya itu gitu.
0: Oh, Pak Eka pas kos di depannya terus ketemu sama Cici ini, Cici-cicinya.
1: Iya, Yu namanya. Terus itu saya kenal di sana, kok orang ini kok cantik sekali, cantik gitu pikiran. Di dalam cuma nomor 219 ya. Nomor 25. Duduk samping tiang, dia kaget dengan itu.
0: Terus?
1: Kok dari mana kau? Oh, iya aku orang Bali, saya gitu ya. Oh, tiang Lingko, no, tiang mungkin ya. Ada nanti yang orang Cina Bali. Terus dia ngomong-ngomong, cepat ini deh. Akhirnya dia kok tertarik karena dia ada saudaranya kawin dengan orang Singaraja gitu.
0: Oke.
1: Rukun, sekali itu dia senang gitu loh.
0: Karena Pak Eka ganteng nggak sih? Pasti lah.
1: Ya, terus saya itu kan ngajak Surabaya. Aku mau kerja di tempat saya gitu loh. Ya bener ini kok, aku nggak ada bohong loh gitu. Kalau kamu, saya udah kerja di sini. Saya begitu saya bilang. Kata Jisa cuma 1.200.000. Saya dia akuntan itu waktu itu.
0: Oke.
1: Itu kan plaza itu. Aja cerita-cerita banyak. Duduk kenalan sampai telepon-teleponan. Malam itu pagi itu hari Minggu deh. Hari Minggu.

0: itu langsung yang dijemput sama dia. Ini saya cepatnya ceritanya deh.
1: Dijemput.
0: Terus itu dia nunggu di muka emak yang bertekol sama taksi ini. Dilipat dia kan dibawa. Ayo kau naik kau, cepat kau. Gitu dia. Nah, di situ yang terasa tertarik deh. Wah ini orang ini pasti gelap.
1: Sebentar lu Pak Eka. Pak Eka dipanggil Koko.
0: Ya, ya Koko memang dia. Kalau di Surabaya memang yang di Koko dipanggil Koko. Sampai sini kalau siang ke Denpasar, Wajar, jadi mata itu kan banyak teman-teman yang siap.
1: Oke, okay. Lanjut Pak Eka.
0: Itu Pak Diko, yang ternyata dia punya supermarket yang naik di kapal, jadi dur tuh. Okay. Dimana yang tegak ngisi, di situ yang terasa nih.
1: Sesuit sekali.
0: Di kapal
1: sekali.
0: Deh. Saya turun di Suranasa di Jakarta, langsung ke Nelayan Barat, Jakarta Pusat. Itu tuh anu usaha ya deh. Supermarket atau dasar adalah deh.
1: Wih, wah juragan.
0: Kaget kok, tapi dia punya apa namanya persaudara dua kokonya pabriknya yang punya papanya sudah meninggal, mamanya juga sudah meninggal.
1: Sebentar lu Pak Eka, kokonya punya pabrik kan?
0: Ya itu melanjutin papanya sudah nggak ada.
1: Wih, konglomerat dong ini Pak Eka, konglo niki Pak Eka.
0: Saya juga tidak sengaja itu, sama sekali saya tidak sengaja. Ya, pada itu tadi yang turun di kode rumah rumahnya pegawai dia ditepuk dia. Banyak anaknya ada yang namanya Nini, ada yang namanya Mas Bama. Halo Mas, ini turun ini temanku ambilin kopernya, naik dia taruh di tempat di sebelah kamarku.
1: Gitu. Wih,
0: kamarnya kan gelap tuh. Nanti dua. Yang di sampingnya ngoyong gitu.
1: Wih di.
0: Duduk di kau malam lah nanti cepatnya deh. Ngomong dia, nang malam itu dia datang kira-kira jam 11 ada. Yang kerja kan jam sekitar jam 6 deh sore. Gitu. Terus itu tidur yang di atas jam 11 itu kau ya deh. Ceritakan sama dia. Aku dia senang sama kamu kok. Teman aku dia om senang ya gini nih kok. Anunya kakaknya juga bilang gitu setelah terjadi itu. Ini adikku nih, kalau senang sama orang laki ya gini nih gitu. Wah itu ada malam itu datang dia, waduh ini pasti ada maunya nih gitu saya. Dibawain saya apa namanya itu minyak urut tuh loh.
1: Oke.
0: Okay. Tolong anu kok pijat aku kok gitu. Kami jadi kan, ya cakap asal aku tak kasih pelan sebarang ni gitu. Saya kau mana minum dulu gitu. Nah, di situ saya tahu deh.
1: Kenapa itu?
0: Akhirnya saya tuh tidur di sana. Ternyata dia tidak tidur di tempatnya. Sejak pagi sama saya. Saya tuju kok gini ya gitu.
1: Aduh, Pak Eka ternyata menggelembung Niki padahal lagi seru-serunya cerita Niki. Oke, Pak Eka Mamal, Benjang disambung lagi nge. Waduh, kok mau bersambungnya tanggung-tanggung banget ya. Aduh, lagi seru-serunya. Oke, Pak Eka sukses sama ceritanya. Semoga kita bisa bersua lagi di udara dan Deduta ingin dengar lagi kelanjutannya. Gak kelahi masyarakat umum melebas Deduta Pacang Muali ini kini nyarang mereka dan rai. Tetap satu yang 4 RR Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih kerai kandung serangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Raina mungkin kita sudah mendengarkan dua kisah nih dari Bu Eka BB dan juga Pak Eka Mamal. Ya karena lain nanti terasa niki kalau kita sampun mepet niki ring acara bernostalgia puniki nih. Dan sudah cukupkan sampai sini ya acara bernostalgianya. Kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya ya. Akan Rai dan sudah pacang wali nyerengin akan Rai melebos ring acara Rahina Latri ya, apresiasi budaya kesenian daerah Bali. Ya akan Rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miyarsa yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Terus 6,4 MHz sekarang dari Kantung Sarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan meraih ring acara Rahina Latri Apresiasi Budaya Kesenian Bali Puniki. Dan Duta Pacang menyajikan niki sebuah sandia gita nggih yang berjudul Sandia Gita Sunari nggih yang merupakan penampilan kita nggih penampilan dari Gong Kebiar Dewasa Duta Kabupaten Tabanan pada PKB 2019. Nggih niki semoga bisa mengobati kerinduan nggih kerinduan kalian rai dengan sandia gita sunari puniki nggih akan rai ngiring biasa yang sarang-sarang sandia gita sunari.

0: bangkit ke sana.
1: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

cino manusane dan luput ring ruwo pinedo mugi-mugi malarapan antuk mirengan.

0: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sangga, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu. Angge pamirsa rakalan rai sahabat budaya serekan tun diring ditiang sekian ring perempat suara budaya Bali nggih. Rajang semangat turun ditiang niki ring kawasan Jalan Hayam Wuruk 70 nggih. Mewali male sarang ditiang ketut mus jagi pacang iring semotor rakalan rai ngantos galah ditiang puput bertugas ring galah jam dasa semang male jebos nggih. Sementara kelarai, wawu sampun atur di tiang adzan subuh untuk Denpasar dan sekitarnya bagi umat muslim. Sementara underway, sane wentan ring Denpasar dan sekitarnya. Nah, kelarai, sane kantor di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Dulu semun piar sayang, Niki Surya Puja. Sane majudul bisnis dalam perspektif Hindu oleh Ida Ayu Made Purwaningsih.

0: Om Swastiastu. Halo pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 Denpasar, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Jumpa lagi dengan saya, penyuluh agama Hindu Kota Denpasar, dengan saya Idayu Made Purnamaningsih. Baik, pada hari yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah dharma wacana singkat yang berjudul UMKM dalam perspektif Hindu, menjalankan usaha dengan dharma. UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah, ini memiliki peran yang tentunya sangat vital dalam perekonomian nasional, dalam perekonomian bangsa Indonesia kita. Nah, dalam perspektif Hindu itu sendiri, kegiatan ekonomi termasuk usaha dagang dan produksi bukan hanya urusan duniawi ya, tetapi juga bagian dari pelaksanaan dharma, kewajiban suci dan swadharma, kewajiban sesuai dengan bakat dan posisi. Lalu prinsip-prinsip Hindu yang mendukung aktivitas UMKM ini apa saja? Ya, di dalam ajaran agama Hindu, dharma di dalam bisnis. Tentunya apapun bisnis yang kita lakukan harus berlandaskan pada dharma. Ya, dharma itu adalah ajaran kebenaran. Yang pertama itu berlandaskan Artha Sastra dan Dharma Sastra. Ini termasuk kitab suci Hindu yang mengakui Artha itu merupakan pencapaian materi sebagai salah satu bagian dari catur Purusa Arta, 4 tujuan hidup. Nah, ini dia sejajar dengan dharma, kama dan moksa. Nah, catur Purusa Arta itu yang terdiri dari dharma, arta, kama dan moksa, tentunya semua yang kita cari itu sudah wajib tentunya harus berlandaskan pada ajaran dharma. Apapun yang berlandaskan pada ajaran dharma itu sendiri akan menghasilkan hal yang positif, outputnya pasti positif. Mengapa demikian? Nah, arta itu kan pencapaian di dalam hidup kita ya. Arta ini materi yang akan kita capai di dalam kehidupan kita ketika kita bekerja, baik kita berusaha ataupun bekerja di sebuah instansi, tentu harus berdasarkan ajaran dharma. Kalau misalnya kita mencari materi, kita tidak landasi dengan ajaran dharma, pasti akan berdampak yang negatif. Misalnya kalau di dalam sebuah pekerjaan kita ingin cepat kaya, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kerja keras, dengan integritas, dengan hasil yang baik, bersungguh-sungguh dalam pekerjaan kita, tentu hasilnya baik. Nah, tetapi ketika kita bekerja, kita mohon maaf, dengan melakukan cara-cara curang seperti itu, ya pasti akan berdampak negatif. Pengen cepat kaya di sebuah perusahaan yang Anda tempat Anda bekerja, terus Anda korupsi, Anda berbuat hal-hal yang curang, itu kan tidak baik, tidak berlandaskan ajaran dharma, itu adharma. Tentu Anda akan mendapat hal yang buruk. Nah, jadi dengan demikian, dalam kita memulai sebuah bisnis ya, kita sebagai UMKM, kita merintis sebuah usaha, semua ya diawali tentunya berlandaskan pada dharma. Berniat aja untuk membuat bisnis, tentu harus berlandaskan ajaran dharma. Misalnya kita pengen bisnis cepat kaya, terus kita sudah punya niat yang negatif nih, kita bisnis narkoba gitu misalnya, kan negatif. Mungkin cepat kaya ya, tetapi dampaknya apa? Ya bisa ditangkap polisi dan bahkan itu bisa sampai hukuman mati. Nah, negatif kan. Nah, kita berbicara bisnis ini tentunya berlandaskan ajaran dharma ya, kebenaran, kebaikan. Lalu yang kedua, swadharma. Setiap orang memiliki peran unik dalam masyarakat, menjalankan UMKM sesuai bakat, sesuai kemampuan adalah bentuk pengalaman swadharma. Nah, jadi pendengar RRI Pro 4, nah kalau kita ini mau berbisnis ya, kita harus sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan gaya hidup kalian, lifestyle kalian, hobi kalian. Nah, jadi sesuaikanlah bisnis itu sesuai swadharma kalian. Nah, jangan nanti kalau kalian itu sukanya, hobinya masak, tetapi kalian mau berbisnis di bagian di bidang perbengkelan, kan gak mungkin kan? Atau hobinya masak, mau buka bisnis di bidang properti jauh. Nah dengan demikian, kalau kita ingin berbisnis, tentunya kita harus berbisnis sesuai dengan potensi, sesuai dengan hobi, sesuai dengan keahlian yang kalian miliki. Nah misalnya saya itu sangat suka yang namanya baking ya, sangat suka yang namanya dunia baking. Tentunya saya ingin berbisnis di bidang baking, saya buka toko kue seperti itu. Nah jadi dengan demikian bisnis yang kita jalan itu akan dilandaskan dengan rasa bahagia, rasa senang, semangat kita untuk menjalaninya. Kita akan berpikir bagaimana nih cara kita menjalankan bisnis ini agar bisnis ini tetap bisa berkembang, agar bisnis kita ini bisa tetap high seperti itu di masyarakat, brand kita ini akan terkenal. Nah kalau kita sudah menjalankan bisnis itu dengan senang, dengan happy, dan juga dengan berlandaskan ajaran Dharma, dengan niat kita yang sungguh-sungguh, tentu ini akan berjalan bisnisnya. Jadi kayak gak ada beban seperti itu. Tetapi kalau kalian berbisnis itu dipaksakan ya, tidak punya perencanaan, maka ini akan susah untuk dieksekusi. Dengan demikian ketika kalian atau kita ingin menjalankan bisnis, sudah sepatutnya kita menjalankan bisnis itu sesuai dengan kemampuan, keahlian, potensi yang kita miliki. Dan jangan lupa harus selalu berlandaskan pada ajaran Dharma itu sendiri. Apapun yang kita lakukan berlandaskan ajaran Dharma, berlandaskan ajaran kebaikan, kebenaran, tentunya akan menghasilkan hal yang positif.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Di dalam kitab Itihasa ya, figur seperti Sudama, nah dia ini seperti pengusaha kecil, dan kisah Kuberange, dewa kekayaan. Ini menunjukkan bahwa kekayaan yang diperoleh secara jujur adalah mulia. Nah, saya sangat setuju. Kekayaan yang kita peroleh dengan cara jujur itu sangat mulia. Ya, tidak ada bandingnya. Kalian misalnya punya kekayaan 10M ya, entah itu berapa M, tetapi kalian mencarinya dengan jalan yang tidak jujur, itu sama saja nol dibandingkan dengan kekayaan yang kita cari dengan jujur. Pernah mendengar gak? Ya, di istilah Balinya sering kita bilang, oh kerja jujur pasti mesari dibandingkan kerja tidak jujur penghasilan banyak tetapi sing mesari. Nah, jadi kalau kita bekerja jujur, kita bekerja sungguh-sungguh, itu bernilai ya, mesari kan tanda orang di dalam bahasa Bali. Tetapi kalau kita bekerja ataupun berbisnis tetapi tidak jujur, tidak dengan niat yang jujur, tidak berlandaskan ajaran Dharma, itu tidak mesari. Berapapun yang kita dapat pasti habis. Nah, pernah nggak sahabat sahabat pendengar RRI, mungkin kalau misalnya bekerja keras terus sungguh-sungguh jujur dapat penghasilan, itu kayak bernilai sekali. Artinya, oh saya dapat penghasilan 10, saya bisa tabung 2, kemudian saya bisa untuk beriatnya, saya bisa untuk membeli ini, untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu. Kayak penghasilan yang kita peroleh itu benar-benar sangat bernilai seperti itu. Jadi kita ngerasa, oh ini penghasilan saya bisa gunakan untuk ini dan ini. Bukan sebaliknya, kalau kita bekerja ataupun kita berbisnis, kita dapat duit banyak, tapi kita bingung, kayak saya dapat 100, kok kayak sehari aja udah habis. Nah, seperti itu. Dengan demikian, sudah sepatutnya apapun usaha, apapun pekerjaan yang kita lakukan, tentunya sudah harus berlandaskan niat yang jujur. Pasti hasilnya mesari, kenten kalau nak Bali bilangnya. Lalu ketika kita dalam menjalankan sebuah usaha, tentu harus selalu berlandaskan pada ajaran Dharma kebenaran. Nah, jadi ini kita membuat produk yang berkualitas dengan harga yang bisa terjangkau oleh semua orang. Nah, berbicara terkait bisnis, itu dalam membuat sebuah bisnis kita bisa mulai dengan menggunakan teori atau perencanaan yang sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan perencanaan BMC ya. Mungkin pernah mendengar BMC. BMC itu adalah Business Model Canvas. Itu adalah salah satu perencanaan bisnis yang bisa kita lakukan ya, yang bisa kita buat sketsa, kita orek-orek untuk memulai bisnis kita. Apa saja bagian-bagian dari BMC itu, Business Model Canvas itu. Nah, jadi Business Model Canvas ini pertama kali dicetuskan oleh Osterwalder ya. Jadi bagi kalian yang mau membuat atau memulai sebuah bisnis, bisa banget kita ini bisa menggunakan Business Model Canvas. Nah, yang terdiri dari apa saja? Yang pertama, Business Model Canvas ini terdiri dari CS, Customer Segment. Customer Segment itu misalnya kita mau buat bisnis toko kue. Nah, Customer Segment kita ini siapa? Misalnya kita mau buatnya di mana? Di daerah Denpasar? Ya, kenapa kita buat di daerah Denpasar? Mungkin karena banyak penduduk ya, banyak masyarakatnya, konsumennya tinggi dan bervariatif. Yang pertama tuh kita bisa tentukan customer segment, siapa saja yang akan menjadi customer segment kita. Jangan lupa sesuaikan dengan target bisnis apa yang kita buat. Yang kedua, value proposition. Nah, berbicara tentang value proposition ini adalah apa sih keunikan, keunggulan, poin plus dari bisnis yang akan kita laksanakan. Mungkin kalau misalnya toko kue, aneka produk kue yang kita buat, baik itu kue brownies, baik itu kue aneka bolu. Nah, ini poin plus dari toko kue kita ini apa? Sehingga customer itu harus beli produk kita dibandingkan dengan toko kue lainnya. Tentukan value propositionnya, nilai atau keunggulan produk Anda. Nah, kemudian poin yang ketiga itu ada yang namanya channel ya, channel relasi, saluran apa gitu. Jadi channel kalian tuh apa yang kalian gunakan untuk memperkenalkan usaha kalian tuh ke khalayak banyak, ke publik, baik melalui media sosial, baik kalian melalui store offline, online ya, bisa. Nah, jadi bagaimana cara kalian memperkenalkan toko Anda, brand Anda sehingga terkenal dan dikenal oleh banyak orang. Nah, kemudian poin yang keempat ada namanya customer relationship. Bagaimana kalian menjalin hubungan yang baik dengan customer. Next, yang kelima itu bagian dari BMC ada namanya revenue stream. Bagaimana cara Anda menghasilkan profit dari usaha Anda. Selain jualan di store, kalian bisa jualan online atau bekerja sama dengan aplikasi GoFood, GrabFood, ShopeeFood, ataupun kalian bisa juga ikut bazar seperti itu. Kemudian kalian bisa juga menitipkan produk-produk Anda di store, apa, di retail, bekerja sama dengan beberapa retail supermarket seperti itu untuk cepat memperkenalkan produk kita sehingga kita mendapatkan profit. Lanjut, yang keenam ada namanya key resource ya. Jadi produk Anda itu bisa bersumber dari apa aja bahan bakunya, bagaimana cara Anda mensuplai bahan baku tersebut. Next, yang ketujuh itu ada namanya activities. Apa saja kegiatan yang kalian lakukan dalam berbisnis ya, dari merencanakan, kemudian dari memproduksi, mempackaging, bahkan memperkenalkan brand Anda sehingga terjadinya transaksi jual beli. Lalu ada namanya key partner. Key partner itu Anda berpartner dengan siapa saja sehingga kalian memiliki supply bahan baku, berpartner dengan supplier kemasan, supplier bahan baku, supplier packaging ya, kemasan itu sendiri, supplier bahan baku dan lain sebagainya yang mendukung bisnis Anda itu berjalan. Dengan siapa saja Anda berpartner. Dan yang terakhir itu cost, berapa pengeluaran yang Anda keluarkan untuk membuat sebuah bisnis tersebut, baik dari

dipikirkan tapi tidak pernah dieksekusi, ya usaha yang kalian rencanakan itu tidak akan Anda pernah tahu apakah usaha saya ini berhasil atau gagal. Kan sering orang bilang, oh pingin buka usaha, oh saya rencanakan dulu, oh minggu depan saya mau rencanakan, saya mau diskusikan, oh minggu depan saya mau survei tempat, tempat A, tempat B, tempat C, oh minggu depannya lagi saya mau survei dengan supplier, oh minggu depannya lagi saya mau survei. Nah kalau terus disurvei, direncanakan tanpa eksekusi, kita tidak pernah tahu usaha kita itu akan berhasil atau gagal. Dengan demikian, sekali lagi saya jelaskan bahwa usaha yang bagus adalah usaha yang dieksekusi, yang dikerjakan. Jadi kalau sudah dikerjakan, kita tahu kita gagal atau berhasil. Kalau gagal, evaluasi lagi di mana kita kurangnya, ya. Jatuh sekali, bangkit 1000 kali.

0: Inggih kebawa sang ulih ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kita menyerah. Kalau gagal sekali, belum tentu kita tidak sukses. Barangkali itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kita jatuh sekali, kita harus bangun lebih dari sekali. Dengan demikian, kita akan bisa menggapai kesuksesan di dalam dunia bisnis. Nah, selanjutnya kalau kita kaitkan kembali ke konsep Hindu ya, di Hindu itu juga mengenal konsep Trihita Karana. Ya, di dalam berbisnis perlu nggak konsep Trihita Karana? Oh, tentu perlu. Pertama, Trihita Karana itu terdiri dari pariangan, hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, ini apa kaitannya dalam bisnis? Ya, tentunya di dalam mulai bisnis, niatkan dulu, fokus dulu, niatkan dengan suci, dengan doa. Oh ya Tuhan, saya mulai berbisnis. Kan kita berbicara dengan diri kita sendiri ya, komunikasi intrapersonal. Kita berbicara nih dengan diri kita sendiri. Kita mau berbisnis di bidang kuliner. Yakinkan dulu, kita berdoa, kita niatkan dulu. Ya, kita minta restu kepada Tuhan untuk apa? Ya, untuk bisa dari niat ini bisa dieksekusi menjadi bisnis yang berjalan. Tentu perlu kita pariangan hubungan manusia dengan Tuhan ini, karena kita meyakini apapun yang terjadi atas kehendak beliau, kita hanya bisa bekerja keras, kita bisa merencanakan, tetapi yang menentukan adalah hasilnya kembali lagi kepada Tuhan. Ya, kita meyakini Tuhan itu ada, kita ingin sukses, ya tentunya tidak cukup doa saja. Doa iya, kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan semoga saya sukses dalam usaha ini. Yaudah, kalau mau sukses harus kerja keras dong. Kan misalnya kalau semua pengusaha cukup dengan hubungan pariangan, ya Tuhan semoga saya kaya, jadi semua orang gak kerja, jadi semua orang cukup berdoa terus kaya. Tidak seperti itu konsepnya. Berdoa iya, meyakini kepada Tuhan apapun yang kita doakan, apapun yang kita usahakan semoga dilancarkan. Kemudian menempatkan spiritualitas itu sebagai fondasi. Nah, seperti apa?

misalnya dengan sesaji kecil atau mantra sebelum memulai aktivitas. Nah, kalau saya di kehidupan saya sehari-hari, sering sekali apapun aktivitas yang saya lakukan, pasti saya itu membanten. Ya, selain berdoa, pasti saya membanten, saya mengaturkan apa yang ingin saya nikmati sebagai persembahan kecil saya kepada Yang Widi, karena saya sudah bisa menikmati segala keindahan di dunia ini. Termasuk hari ini saya masih bisa bernafas, saya masih bisa melihat alam ini dengan indah, saya masih bisa berbicara. Itu adalah karunia yang luar biasa. Terima kasih Sang Yang Widi, saya masih bisa beraktivitas. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan kembali kepada beliau. Masih kita bernafas, kita harus semangat bekerja, kita harus semangat dalam melakukan berbagai aktivitas. Ya, hidup ini sungguh-sungguh utama. Hidup ini adalah anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami semua masih bisa beraktivitas. Lalu yang kedua, yaitu pawongan, hubungan dengan sesama manusia. Penting gak dijaga? Ya penting. Di dalam memulai sebuah bisnis, kita harus memiliki relasi yang luas. Kita harus memiliki relasi yang baik antara sesama manusia. Menjaga relasi baik dengan siapa kalau berbisnis? Ya dengan pelanggan, dengan supplier, dan kompetitor berdasarkan prinsip tatwamasi. Ya, kalau secara sederhana itu tatwamasi berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Hal kecil, kita bisa merasakan kesedihan yang dirasakan oleh orang lain. Jangan nanti kalau kita melihat rekan bisnis kita sukses, ih kenapa sih dia sukses? Pasti dia seperti ini, pasti dia seperti itu. Jangan dulu bernegative thinking. Ketika kita melihat rekan bisnis kita sukses, kita harus bertanya kepada diri kita, wah hebat, kok dia bisa omsetnya per hari 100 juta ya? Aku kok masih segini-segini saja. Bagaimana cara kita tuh berpikir positif dengan cara menjalin hubungan yang positif sesama manusia? Pawangan kita tanya, kok kamu bisa sukses? Bagi tipsnya dong, bagaimana cara untuk meningkatkan di dalam dunia bisnis di bidang ini? Kita tanya, kita belajar. Jangan kita pernah berpikiran yang negatif. The power of positive thinking. Mereka sukses, kita yakin kita pasti sukses ya. Evaluasi, perbaiki di mana kita kurang dalam berwirausaha. Kemudian yang ketiga yaitu pelemahan. Nah, kalau pelemahan itu adalah hubungan kita dengan lingkungan. Nah, jadi kalau kita berbisnis tentunya kita harus ramah ya dengan lingkungan kita, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Kita masih melihat kasus yang kemarin banjir ya. Misalnya kalau alam ditebang ya, pohon-pohon besar ditebang mungkin untuk eksploitasi dalam menyediakan sumber daya alam di bidang bisnis apa ya, furniture gitu misalnya, habis nih pohon-pohon yang besar ditebang seperti itu, kemudian diekspor mungkin kayu-kayu kita, sumber daya alam kita di hutan, nah habis itu terus menghasilkan uang duit banyak tetapi tidak sejahtera, lingkungan kita tidak sejahtera, kemudian terjadi bencana, lalu terjadi banjir, kemudian banyak korban jiwa, kan rugi ya. Di satu sisi di bidang bisnisnya meroket, tetapi di bidang alam lingkungan ini manusia dengan alam tidak baik, yaitu sangat merugikan. Dengan demikian, sudah sepatutnya apapun bisnis yang kalian lakukan, sudah harusnya kita bersahabat dengan alam ya, dari bahan produk kita yang ramah lingkungan, baik itu dari kemasan dan lain sebagainya, dan juga kita harus tetap mencintai lingkungan kita. Nah, salah satunya gerakan di Kementerian Agama ya, kita yang sering kita canangkan saat ini, yang kita sudah lakukan, yaitu ekoteologi. Kita harus mencintai lingkungan. Kalau kita mencintai lingkungan, kita merawat lingkungan, lingkungan pun juga akan menjaga kita. Baik pendengar RRI Perempat yang sangat saya hormati ya, saya lanjutkan beberapa poin lagi ya. Nah, jadi di dalam berbisnis, perspektif Hindu itu
Tentu poinnya adalah apapun bisnis yang kita lakukan harus berlandaskan ajaran Dharma. Sekali lagi, harus berlandaskan ajaran Dharma, kebenaran. Nah, etika bisnis di dalam Bhagavad Gita. Nah, di dalam kitab Bhagavad Gita ini disebutkan juga ya etika bisnis. Yang pertama itu niskarma, bekerja tanpa keterikatan. Ya kerjakan saja dulu, nanti hasil akan mengikuti. Fokus pada proses yang benar. Kedua, satwik, rajasik, tamasik ya. Satwika, rajasika, tamasika, menjalankan usaha dengan sifat yang jujur, menghindari sifat rajas. Ya, rajas itu serakah. Janganlah serakah dalam berbisnis. Dan tamas, malas, curang. Hindari kecurangan, ketidakjujuran dalam bisnis. Hal kecil deh, misalnya kalian buka usaha kelontongan, orang beli berasnya 1 kilo, terus timbangan kalian mudip. Terus maunya beli 1 kilo, timbangan dimudip, naiknya setengah kilo tapi sudah terlihat 1 kilo, itu tidak boleh. Jadi belajarlah berbisnis yang jujur. Lalu loyalitas dan keberanian, seperti yang diajarkan dalam kisah Mahabharata. Berbisnis dengan kejujuran adalah perwujudan kesatria, pejuang di medan ekonomi. Baik, pendengar RRI Perempat yang saya cintai, demikian yang dapat saya sampaikan tentang UMKM dalam perspektif Hindu. Dan sebelum saya akhiri, saya akan simpulkan. Nah, jadi UMKM dalam perspektif Hindu, pertama, jalan Dharma untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, media pengabdian kepada masyarakat dan alam. Ketiga, sarana mencapai kemakmuran yang selaras dengan spiritualitas dan persiapan menuju moksa melalui kerja tulus tanpa keterikatan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih dan tidak lupa saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Dan saya Dayu Purnama, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Banten Tipas Sari. Banten Tipas Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu dua hari setelah Rahina Sanghyang Aji Saraswati atau satu hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau Ide Sanghyang Udiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipat Sari terdiri dari tipat sari, aledan segi empat berukuran kecil dengan empat buah selemi, di depannya ada kocong tempat bunga, jajan laklak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampai. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan laklak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipat sari, sedangkan kocong di depannya diisi

0: tuh sarang ya.
1: Homa RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari Desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari Desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pis bolong berjumlah 1 sekepat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari Desa Kedisan wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pis bolong berjumlah 1 sekepat. Lain halnya jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari Desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekepat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari Desa Kedisan ataupun gadis dari luar Desa Kedisan.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

untuk kita beratiak seukirlah pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yang kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Mai, jam 6 nih.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

0: Nih, sing masih dugo bana teko putu tetonan. Janji tinggal janji. Iya napo, kadang ngain aja umat.
1: Om swastiastu, Ji.
0: Aduh, lantar tuh.
1: Turah, kita mau turah, pasti mau jantos. Pasti mau anu, Niki. Kejek-kejek alisnya melindungi, pasti mau diam sama aja, Niki.
0: Kegena taro sambat, jangan di semut mati dengan tosan ini.
1: Ampuro, bisa Niki. Jangan tos kurannya mau, aduh.
0: Oh, kurannya kan?
1: Dan mau banten. Mekelu saja, mekel, aduh,
0: artinya kusuk, yolane tuh, mau aturan.
1: Napi kusuk.
0: Engken.
1: Ngunggah, ulian ngunggah, mekelu, ji.
0: Pelingih tegah.
1: Dan. Okay. Anu si sinyal terluung, ternyedang ngunggah bantene.
0: Apa bul ngunggah naja sinyal.
1: Padah di tanuning niki. Ya, cara mungkin kan nak lulung ngai banten.
0: Ah. Kamu
1: peragat niko, peragat nanding. Putuh dumun.
0: Apa tuh?
1: Pengpat unggah niki. Pertama unggah ke Facebook.
0: Oh,
1: unggah Facebook. Jen caption Bantenku hari ini cantik kan gitu. Kemudian ben kirim ke TikTok. Ambil joget-joget dulu. Ambil ke Banten juga nih kado Banten itu. Yang ketiga di Instagram. Bun us nih kau nggak kepur ke ban ke pelinge.
0: Oh, nggak di medsos atau tuh eh? Pengen nambah otak yang lain.
1: Bun sinyal agak jelek sinyalnya mekelo pengunggah Banten.
0: Dong pernah misi ngetarang sinyal buat kelunggahan Banten.
1: Bun yang tentu ngos nih kau yang takut kan?
0: Tunggah ada nasi ngunggahan.
1: Oh ngunggah nih nggak nopo. Upload nih kau boh. Kenten mangke lulu mangke jit yang man anu Banten kau kenten man mau foto malu unggah dan santen puas kau.
0: Be luwung tu.
1: Menapi luwung nih kau. Aku mau kelungan terus.
0: Artinya kita berbangga tuh.
1: Oh berbangga.
0: Ini berbangga rago nyidangai Banten jani. Nyidang beli rako-rako edengan timpale. Itu kan pesemangat maksudnya tuh.
1: Oh iya kemulah aku ngejak diuk. Yang mana Banten rago. Orang nak lung-lung orang. Wih jegek aja Banten kayaknya.
0: Boyo jo jangan di konegatif apa tuh. Kadang pencitraan artinya sing tuh.
1: Napa ya itu sujatan pencitraan nih kan.
0: Kengkirnya Banten pencitraan.
1: Oh ya dia.
0: Mau nggak sampean pencitraan orang senyidang. Rasa bangga yo ya.
1: Oh bangga pangtawang benak jaliu. Saya bisa nge Banten bangga yo nge.
0: Oh nyang makejang tesan ibu-ibu ke kita tuh. Ini rame dah dene. Akhirnya agamo iragone. Sane kedasar ban budayo. Marupo aturan geboga
1: gitu
0: tuh. Rame dah dene anu gumi bana. Memehan bisa tekep gumi kana kamu Hindu.
1: Wih, kentan dah desenge anu pengaruhnya besar pengaruhnya.
0: Besar pengaruhnya tetapi anu aja masih ingan-inganan do jangan sampai segitu. Merusak rago sendiri.
1: Oh, nggih jati den yang anu niko di nah mau balik dah di Facebook itu tuh. Pas nyuwun Banten kan yang ulung mau Banten nungkling niko. Wes engko jelek asane.
0: Nah, itu kan insiden itu tuh. Jadi ada penilaian tuh.
1: Ngapain kok?
0: Ya kena yang ke Banyol bakenan tuh. Ngano Banten gede, wow megah. Dua jangan demi si canang,
1: canang
0: di sini ada isin dan sesari dua tali wek tu ngah.
1: Asalnya minanam.
0: Iya, kenal ya Banyol.
1: Kenal ya Banyol.
0: Saya ngado kenal kalau maturan gitu, tapi kesan orang lain yang melihat kan nanti jelek.
1: Nggih jelek, nggih.
0: Pasti ragu nana eh.
1: Berpikir negatif. Nggih jadi.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Necian patut unggah, necian patut edengan, necian dan patut dan
0: apa perlu. Apalagi yang unggah itu isinya sen caption. Dado isinya jatuh luang usana tuh, mantan hari ini sudah pragat.
1: Gitu. Sudah pragat, ini mantanku.
0: Kenapa isinya bensi keterangan, mantan hari ini sebuah gebogan tuh prani, daging sampian, daging kini, daging kini. Cantik kan? Gitu. Artinya lengkap
1: unggah. Lengkap rambut. Ngejak dia. Pantan jak edengnya polos nak berpikir nak otak api nan pikiran jak liu nan nan. Ada mikir kene, mikir keto, pantan salah stampi nan. Nah,
0: ya, cocok sampai. Ben saya san tidak mahal dong. Saya tapi yang paling mahal adalah niat kita.
1: Gitu, Banten tidak harus mahal. Yang penting niatnya tulus dan ikhlas kan
0: enggak usah. Gitu enggak ragu.
1: Ngerti nak ada dosen. Banten itu memang harus didasarkan dengan hati tulus kan ya.
0: Tidak terkesan mahal Banten.
1: Dan enggak harus apel nyuselan. Biune pang tapi dan don nene mal-mal niko Banten kedan.
0: Oh, kau beli biu ne lung? Ya, biu tor ada ni.
1: Aduh, beli biu kau LPD.
0: Atau beli lagi muaturan. Kau muaturan petang ne tu? Petang. Kuling semangat ni ibu-ibu tu subuh memikirkan soal itu.
1: Ya nanu semangat dijom beli buah. Kan ni ada pikir ni kau.
0: Iya. Artinya yang dipersembahkan semuanya yang paling istimewa.
1: Nih, jakti niko. Karena milih ya pang buah niko pang manis segar, pang layu, pang bedek kan misi berak. Kanggo kan. Canang pang segar.
0: Istimewa
1: sekaturan ya. Okey, dan pun lulu biasa.
0: Apalagi mau diunggah. Saya mungkin layu-layu enggak.
1: Pang dan juari ngedeng. Anu bungo pun berak dan juari ngedeng pang segar pang nah
0: jadi. Misi tesan yang enggak tuh tulisannya patram puspam palam toyam yome bakta berarti kira isinya kata-kataan.
1: Pasta patram puspam palam,
0: palam toyam.
1: Niko dasarnya niko nggak dasar.
0: Mau kenyang suami sih di nih.
1: Misalnya. Ne buah ne.
0: Ne patram ne don ne.
1: Don ne bunga ne.
0: Ne bunga ne buah ne.
1: Toyam ne. Toyamnya nan angin ngetis nih nanti.
0: Pasti kau lu awal pun kan kau tuh.
1: Jadi ya, lengkap pun kentan, kentan penjelas najin lagi.
0: Ikan mana nirangan? Bisa, aneh anon bisanya gitu tuh. Ya kadang bisanya gitu. Lagu kali kalian sumbernya.
1: Belajar kalau ngene nih, pangnya luungan, memacu, memicu semangat.
0: Belajar,
1: banyak luung. Berarti kentan nak lulu irip yang yo. Kurang minap saya menoleh minap nak lung-lung bandan eh ya dot yang belajar ngayanya dia nih
0: nak sing teh nawang buku bawaan gitu aneh diperjual kata kan disini gitu bisa milun anunya
1: macam ya malin
0: oh nih ada ini lung nengon nengon
1: oke sian ya apa yang kau persembahkan kepadaku gitu aku akan menerimanya gitu daging anu kesian berarti bandan itu harus mahal yang penting niat rada kentan ngerti
0: jadi kan bisa masih pembelajaran
1: itu. Pembelajaran dari hal sederhana nih kok kita ngen belajar yang di rago berarti sempit pikir dia nih kok kalian nak ngunggah nih kok mak pamer kalian yang nak liu
0: nak zaman jahan itu yang sing pameran segera nawang
1: jadi nawang mendidian peluang bantuan segera nawang
0: mauin ada kata dong ngaden wak biso. Ini arti yang polos memang tak di depan
1: Oh, nggih, jani aku ngalih gawe aku bisa kene ton, bisa keto ton. Ah, do bom gawe mo keti ara go.
0: Saki walo yen makna sujati ne.
1: Nggih.
0: Artine dong ada wak bisa tuh kan boyo artine dong aku wak bisa gitu ngerti itu tuh.
1: Mungkin artine ke
0: melaja irago nganap kasor.
1: Oh, artine merenah.
0: Pernah hati.
1: Oh, pernah hati. Oke. Ajak polos-polos pojok lah kan ngartian aja. Dong ada wak bisa, bisa kene sing, bisa keto sing. Do main udah mau main sing sama kayak. Aduh, nggih
0: pokoknya. Oh, sudah tapi nyampe ape? Minum kok motor itu?
1: Dah. Yang ibu aja motor ada bandan loh. Ibu motor dek. Ada yang aku ganteng hari ini kayak.
0: Jo. Namanya jadi.
1: Nggih.
0: Nyapa gitu kan.

Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang melarikan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Deh, kita mancing yuk.
1: Boleh. Mancing di mana nih?
0: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
1: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
0: Deh, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
1: Iya nih.
0: Deh, umpan kita dimakan.
1: Cepat angkat pancingnya tuh. Pasti besar nih ikannya.
0: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
1: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
0: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
1: Gitu dong.

0: Pak.
1: Nih, nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
2: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
1: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
2: Iya, Bu. Bapak kapok.
1: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.

0: tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan Kecamatan Kintamani Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pisbolong berjumlah 1 sekepat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari desa Kedisan wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pisbolong berjumlah 1 sekepat. Lain halnya jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekepat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari desa Kedisan ataupun gadis dari luar desa Kedisan.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kantun Kesarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.
4: FM 106,4 MHz. Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rahasia paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat blayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung beras

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.